beras periode Juli-September 2026 di Kabupaten Tabanan terus dikebut. Hingga 5 September sebanyak 28.506 dari 37.097 penerima bantuan pangan telah menerima bantuan. Sementara penyaluran bagi penerima yang tersisa ditargetkan rampung pada pekan kedua September. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Gizi, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tabanan, Di Gusti Agung Gede Krisna Kamasan mengatakan distribusi terus dipantau dan dipercepat bersama petugas lapangan serta perangkat desa. Setiap penerima mendapatkan 10 kg beras per bulan dengan proses penyaluran dilengkapi verifikasi identitas dan dokumentasi untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: celemik atau celemik adalah simbol atau perwujudan dari Trimurti untuk kekuatan dari Sa sebagai penunggalan Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Hidup. Celemik juga berasal dari dua suku kata, yaitu cele atau cule, karena biasanya bahasa dibilang cele yang artinya tiga, sudut diambil dari kekuatan tiga dewa jadi satu pada suatu benda, yaitu Trisule pada pembacaan keseharian orang Bali. Yang kedua, mik atau mik, artinya harum, tak terbayangkan atau tak terpikiran, yang artinya tak terbayangkan atau tak terpikirkan. Jadi, celemik atau celemik, kata aslinya tiga kekuatan harum, terbatas karena harum yang sudah masuk ke hidung lalu disebarkan ke otak manusia, maka manusia akan lupa segalanya atau tak terpikirkan untuk dapat memusatkan pikiran. Dalam tetandingan Banten, celemik dibuat dari janur, yaitu celemik atau tatakan, alas celemik segitiga melakar, uli dan kayu, matangnya hendaknya mayatnya matatakan atau berlandaskan kayun atau daun kayu, kayun sanileser atau lurus. Penggunaan celemik digunakan pada cerang merake. Celemik di bagian atas berisi pisang kayu sebagai simbol dunas amarta sanciwani, kabiyu dayaan, dunas sifat kebijaksanaan. Celemik di bagian kanan berisi buah salak sebagai simbol dunas amarta kamandalu, agar diberikan kekuatan fisik, akal, dan budi. Celemik di bagian bawah berisi buah yang berwarna kuning atau mangga, pepaya, dan sebagainya, dunas amarta kundalini, sebagai bentuk permohonan agar dianugerahkan kemakmuran, kesejahteraan, dan nuktuk tuo. Celemik di bagian kiri berisi buah manggis, dunas amarta pawitra, sebagai bentuk permohonan agar selalu memiliki hati yang tulus dan ikhlas dan jujur untuk menuju ke tingkat kesucian. Celemik di tengah berisi jeruk dengan macamnya seperti semaga, dunas amarta maha amarta, sebagai permohonan agar senantiasa diberikan dan memiliki batin yang suci untuk menyatu dengan Sang Yang Widi melalui sembah baktinya. Dalam cenang gantal sebagai permohonan umat kehadapan Sang Yang Widi agar dianugerahkan kedamaian.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Seratus enam koma empat MHz, pikir yang perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akhirnya kerair, Rahajang, selamat pagi melihat orang titiang, rakerairnya, mana tetap semangat ke mantan nih kan teman yang aktivitas duwe. Nah, mogi-mogi sami-sami dilancarkan nyantos buput nge, rakerair, talelingan nih kan sampunan nyantos telat ngajang, kenten nge. Ya diisi dumun, kenten wado emang the presiden nih menambah energi malih nge, panten loyo taleran tuh ngambil pekarian ya, nanti rakerair, mana ring, tapi westan. Rakerai patut kemantan taler bagi antar kemantan nyatos bupun niki pakarian duwe nenten-nenten ring kapiambang ring kesehatan kenten nge taler patut pisan kadi bebosan mangkin niki mau sang ring blimbing wulu tapi malah cuacanya kadi mangkin ya presiden niki ngawene ring tenggorokan niki kering pasti ke batuk kenten nge. Nah becek pisan niki ya diapin herbal kemon khasiatnya luar biasa. Ayo daerah Karai, kantor Masar yang kami tenan Blimbing Wulu ya. Niki titiang napi wastane nyoba informasi ke dek ke mantan mun kira-kira bisa diolah dados ke napi ke mantan nggih niki. Ring Blimbing Wulu ternyata sebenarnya cukup fleksibel mantan untuk diolah ireng kebutuhan dapur ya. Biasanya ring Blimbing niki preside ke kawigunayang antuk bahan sayur utawi masakan berkuah, kadibos titiang wau mentan sambal, acar, kenten nggih, bahkan dikonsumsi sebagai bagian dari olahan tradisional. Ngening niki ring jumlahnya banyak kira-kira ngewenten. Salah satu cara sederhananya rakerai presiden mengolahnya ke dadosang manisan utawi olahan awetan. Jadi niki pasti kesampun rimbuahnya nih nenten langsung terbuang sia-sia. Nggih karya sapunika nggih untuk olahan sederhana utawi wajara karya sapun api kenten nggih kira-kira olahan yang paling mudah niki dijadikan apa. Nah terus makin ranjang niki ring pesawat telepon 0361223361. Oke okay. Om Swastiastu Rahajeng.
4: Om Swastiastu Rahajeng Semeng Dayu Ari Cekek.
3: Ada Mbak Nini, Batu Nini, Penapi Gatre.
4: Ada, makin batuk-batuk itu.
3: Aduh, makin pun pas aja Blimbing Wulu hatur tiang ya.
4: Nabi, cuaca minabati yang niki, kinten

0: Waktu tanggal 3 nih ke Junduk nih ke Mujang ten lucu tuh dayu ten Riko nak lucu ngajak tiang tuh dayu.
1: Engke nungkulin cak incak memu mai. Tiang tiang madue niang nini nih ke ake. Miki nih ke mangda uning ngene tuh nih canda yu ari kenten
0: ya. Iya
1: kenten ya. Yen napi yen ning dados jam ajam telung jam lah dan di tiang kentennya anto napi astane mecanda.
0: Anu maksudnya malu maksudnya.
1: Mbah, waktu nindi bisa malu.
0: Dimaklumi aja. Niki jero mangku sedaninya kan nampun munggah wonge. Niki malih nyolek niki ro.
1: Ayo nyolek-nyolek. Asal penyolek demen pun ka angku tiang ke.
0: Nggih. Dia pun sareng nurike demen nampun nyolek-nyolek.
1: Niki sampun. Nggih. Mbah, niki mau sering blimbing bulu, biasanya Mbah Tunindi dijadikan apa?
0: Ratu
1: Titiang.
0: Yen Riki nak arang mungkin anu blimbing bulu ratu.
1: Punya aneh.
0: Nggih. Nak wenten ring Banjar tiange pas niki di depane Balai Banjar wenten siki kan. Niko blimbing bulu. Kan sampai terbuang tuh dayu. Nak sami ya Banjar ampun uning wenten blimbing bulu Riko.
1: Besik Niko mantan.
0: Nggih. Siki wenten dene di rumah masing-masing ten wenten mungkin taler kreme mungkin masih arang siki ten wenten kreme ten ya ada dumun kan akeh tuh layu
1: yeah, akeh okay.
0: Sentul wenten kenten yang mungkin cuman blimbing wenten mungkin anu hari siki kenten
1: kenten berarti
0: ring depan rumah tiang wenten masih blimbing kari.
1: Iya.
0: Ia nih lihat tiosan sekarang nikot dan tempat wenten perlu kayu. Nanging ia nih tiang terkecuali tiang orang lindung nikot nanggian di tiang blimbing bulu.
1: Oh inge, kapata hari wau makan nih nikang lindung ada dos peps nikot nanggian pun tapi ada nih blimbing.
0: Nang itu
1: di tiang.
0: Niki Nini Ita nyarengin.
1: Halo Nini Ita.
0: Nini Ita, munggah-munggah Nini.
1: Patun nancang taler. Sogok-sogok tiang sabar.
0: Nini Ita sayangku Nini Ita niko.
1: Sayangnya semua orang Nini Ita. Berarti
0: Mbak itu
1: di tiang.
0: Sampun tuh boleh oleh-oleh di tiangnya pasir anu pasir laut.
1: Oh, kurang itu. Dayu nggak dapat, kurang lagi 4.
0: Niki, gombiang yoga nyarangin tuh Dayu.
1: Munggah gombiang.
0: Munggah-munggah sereng sami manggil rebut tuh Dayu. Pengganti melingser tuh Dayu Niki.
1: Aduh, aduh. Uyang-uyang ngerti yang tetan blimbing bulu obat nih. Men, renga biang, apa sastanya Mbak Tunindi, kalau manfaatnya yang pernah dirasakan kadinapi Mbak?
0: Niko nak anu tuh kecut saja Niko.
1: Nah Niko ampun asam kan. Yeah. Mirang tenan. Yeah. Nah napi as nanto mirang napi astane blimbing bulu Niko dados obat napi selain batuk ya.
0: Iya yeah, Niko nak obat batuk itu mirang tiap saking dumun Niko.
1: Kenten.
0: Lianan sakit anu Niko nak kenten kan vitamin C Niko.
1: Jakti.
0: Iya. Yeah. Nanging kecutnya luar biasa, kenten.
1: Kecutnya luar biasa. Ya. Mana, tapi sastane talar niki di bagian-bagian pohon blimbing bulu. Ring donnya nana mirang dados sekolah niko?
0: Iya, donnya nak dados tuh angin kenten, angin sayur tuh.
1: Masa?
0: Iya, angin direbus, dados niko. Kayak blimbing bulu niko, ane donnya direbus angin olah-olahan dagingin lantasan ke napi wastane bumbune bumbu kelapa angin santan nika nge terus nge terus dagingin beras gede kentennya bumbune bumbu gede nika
1: santan
0: airnya airnya air kelapa pakai
1: masa nge
0: enak nika nge
1: Napi ada nih kenten olahannya nih kak?
0: Niko lah ane kayak lawar kan je niko yang ane nonton malah ane daun blimbing genten kan je lawar daun blimbing genten
1: lawar daun blimbing mana ada yang bunga ane kan ane mirang ane dah sekolah

0: yang nebungan, tentang nih petiang tu dayu pang teniwang yang
1: betul betul.
0: Teniwang.
1: Iya. Men kalau misalnya dados obat batuk, nika ada, tapi pastinya prosesnya juga niki. Napi kajang nika mantan blimbing ya.
0: Nika nak anu direbus nika.
1: Oh, blimbingnya. Oh, berarti sarinya blimbing buluh nika nge, yang habis direbus nika nge. Direbusnya nika daging garam niki mbah. Napi.
0: Dan rebus-rebus tok aja nika.
1: Oke.
0: Nanging anu maksudnya tu dari itu. Nak obat napi kan nak suwe proses nanti kan
1: betul
0: nak suwe masih proses
1: artinya bisa meredakan aja lah membantu ya panten bes keras kentan nengge batuk nih
0: niko ampun ya nih terus ngajeng niko kadang-kadang kan asam lambungnya juga bisa naik
1: sekali
0: gitu.
1: Nah,
0: karena kecut
1: aja bos tadi niko titik yang sobiahin ya kira-kira yang perlu diperhatikan malah untuk mengkonsumsi blimbing bulu karena lumayan keras juga kecutnya ya.
0: Kecutnya dah
1: nindi.
0: Kecutnya ampun niko kan keras aja gitu.
1: Oke, semua banget.
0: Niko dumun tudayu.
1: Iya.
0: Tumen yang nyidang nyarengin tudayu. Semeng-semeng. Sambilan kede-kede.
1: Harus kenten, nyenten kede kan merasa gagal dia.
0: Tidak itu, dikina obat alir tuh. Iya.
1: Walaupun nambah batuknya
0: di rumah kan nambah ininya sakitnya puyengnya juga.
1: Ya, mungkin walaupun kede-kede nambah batuk sebenarnya.
0: Dan, ya, yang dikita nama batuk yang wau kan batuk.
1: Oh, iya.
0: Mudah-mudahan pang terus dia ten batuk.
1: Tidak boleh, tidak harus sehat ya.
0: Sehat. Sehat selalu. Niko wanten lumun tu dayu.
1: Suk
0: semua titian. Sarang tu dayu rahajeng tugas.
1: Titian
0: mau pamit. Benyang malih kecunde. Ring propat. Titian pamit om. Santi om.
1: Semua banget niki mbak Tunin di tanah lor. Niki yang malih wanten informasi saking mbak Tunin di ring. Daunnya malah telur niki presiden dados jangan kentengi lawar don blimbing kentengi kadip nikan batu nindi dan juga ya nih kedados sang tambo antuk tapi rasanya batuk duit kenten ya niki direbus tok mantan ya ternyata tanpa ada tambahan perasa malih ring tase utawi ring tapi rasanya gendis tapi gula kentengi direbus tok jadi sarinya nike hasil rebusannya nike sana ke inem inget semua banget niki batu nindi durus sanekan malih sangre titiang reng kurang batun ini durus angin galah duing ngeranjing ring pesawat telepon 0361-223361 hingga Om Swastiastu
2: Rahajeng Semong Matu Dayu
1: Rahajeng selamat pagi mbak kok mbak lagi Nini Ita adi agap Nini Ita wow pagi sarang batu Nindi Nini
2: aku
1: Ita kesayangan.
2: Cantik.
1: Nini Ita kesayangan semua orang. Aduh Nini Ita penapi gatre.
2: Nini segera tu dah. Waduh kena tu eh.
1: Kena.
2: Nini wow niki boleh masana wow nak cuci dua tu.
1: Napi ke?
2: Baca cuci.
1: Aduh. Ada sekarang kantun wow kantun solid niki langu diang mantan nika
2: niki nak wakil masuk pagi jam 5 pun mau jalan
1: ngai
2: dapur tiang mungkin ngambil dan ini sudah yuk
1: kantun bagi tugas
2: jadi mau main angin ngawang aja nang lodang peraga tu ngai
1: angin amat otot kantunnya otot nih Nini Ita langsung gede. Artinya bugar.
2: Di dapur mungkin miragi yang radio mana ini duduk mana satu.
1: Aingin ngiringnya sarangin mungkin mau sang blimbing bulu.
2: Iya ni kau nyari nak jual jero.
1: Ambil lumun.
2: Bung yang lama mungkin nyarangi.
1: Aingin.
2: Semua bung yang lama.
1: Iya.
2: Semua sampun ngantar mereka ni bung yang ya udah kau bang.
1: Aingin.
2: Ya, asyik yang karo pengisiran.
1: Oh, kenten.
2: Iya, dawa pulang tanggal 3.
1: Oh, beng sarang niang yoga.
2: Apa sih yang jam 7 marang antem nipono tuh? Jam 7 malam.
1: Oh, kenten. Weh, mantap kenten jalan-jalan Pak Sageta.
2: Eh, milahan di tiang atau ke Pantai Jerman. Milang simpan tuh.
1: Pengetan kenapa? Di
2: tiang kan dengu ekin sewitro nak makai sewitro meriki tuh.
1: Inge.
2: Penasaran aja nini Ica mungkin nini Ica sekenten milang.
1: Mungkin nih keukuran nih.
2: Ibu jangan urang yang semua ya siap tuh dayu. Ten nak on air ten. Kalau tu mirat yang kau ni Ica kita je. Tunggu aja yang berkini kali tu.
1: Kamu kenapa anak kadung demen atau?
2: Nih, aku penasaran ngomongin ini. Ternyata terkejut lah orang macam ini tu.
1: Tidak sesuai ekspektasi kan tu Martin
2: nih. Nah kadang nak nu jajang je bos yang sangat tahu
1: kan. Ah sami aja kan tu ton. Ada ring jalan-jalan ni ke mangge ha blimbing mulu ni nih.
2: Oh satu. Niki kan budok nyarang tu semua.
1: Niring.
2: Tiang niki driki blimbing bulu wente.
1: Nice.
2: Jerome wente.
1: Oh, jangka.
2: Sentul taler wente.
1: Sentul tak wente.
2: Ini kena di tebo ni kau di sedar ni kau wente ni kau tu.
1: Kente.
2: Ngami ni kau. Ya, kita kalau tu, you know, terbalan ni kau angin loloh kami ni wente tu Riki. Bulu tiang kan cocok badan dia jadi nak kerja tu.
1: Ingat karena tapi rasanya benten riwayat ya di lambung minap.
2: Ya kan cocok nabi kayu manis sembung kita benten tu.
1: Jangkep memang nenuena ten cocok.
2: Kalau tiang kan nanding nange kencan.
1: Naruo bini. Nama
2: ni asam lambung kencan tu.
1: Oh nikah sampun idong ampun nang kencan lah.
2: Nikah dek basir tu, kalau dek basir menikah perempuan
1: tu. Kering.
2: Ke semua dia pasir.
1: Oke, entah. Man biasanya nih kering nini Ita diolah sering ngangin blimbing mulu gerados napi mantan.
2: Iya, nanti tiang. Iko pun, iya, angin sambal lah tuh.
1: Angin sambal.
2: Kalau dia pangkan wayah.
1: Oh, nenek agak muda.
2: Agak muda, Niko.
1: Ada kentan?
2: Peras. Peras, sumpah, nyangkong beno peras, kentan. Daging na buang sino tapi serau niko kecil tu.
1: Oh niko di
2: ban ke tengah kenten tu.
1: Napi ya?
2: Ina nuna cincin jempang
1: lempang lempang. Tapi rasa
2: isi agak masam mandi teh.
1: Kenten tapi masam segar je.
2: Mangi. Lebih kalau yang di siang lebihin tapi anak pun agak masam lala.
1: Iya betul sekali. Man niko magoreng niko sama.
2: Niko pengiringnya tu.
1: Lima pangkuda kada nika melangjing.
2: Ini jero manuraga nyarai tak semua jero. Kenten, iya na di tiang nika beli nak bunga na nika angin. Nak alit-alit kan kenten napi jampi nika.
1: Oh, nge.
2: Nge, bunga na nika ampun angin.
1: Kudian?
2: Nah, iya na gede ya meruang toyo na kaput kukus dari gula batu kenten tu.
1: Oh, bunga na mantan?
2: Nge.
1: Kaputnya benapi nika ngaputnya?
2: Siang?
1: Ngaput bunganya benapi?
2: Nah, muna aku je boleh yang dia nak ngelah dia pelebih ni je pelebih yang anak-anak kasih anak tak ada tu.
1: Ingatan maksudnya anggen api, don api ingin ngaput ni ke?
2: Don biu tu.
1: Oh, don biu. Oh, iya.
2: Niko ampun, anggen nubat daging yang bawah.
1: Bawah.
2: Sarang bungkus niko. Ampun, lebang tu bejak-bejak. Reras toyona daging yang gula batu, kena tu. Sekali dumona, malah sijir, malah siki. Pijar, umi ada pijar.
1: Ton? Napi kok?
2: Pijar ni kau cara gula batu, bebana tu,
1: mengkentengan
2: kenten.
1: Inge?
2: Polo tu, panasan napi yang kan cara pijan cara bingka, tunu rumun cara bingka tu.
1: Cara bingka. Lagi
2: ini lantas pijar nak mengembang tu.
1: Inge?
2: Inge mengembang ni kau, polo ya nak pijar tu ni kau.
1: Nguing.
2: Cara pakah-pakah tu.
1: Pakah-pakah.
2: Niko dagingin angin nak alit-alit niko tu. Ya no. Nak alit-alit biasa no. Umur 1 bulan kan jampi niko.
1: Jampi.
2: Banget jampi tu. Dumun kan dan wenten po sekadi mangkin no. Tamo-tamo kan tu. cuma mau balian niki Pak ya narbo nyule-nyule ni meja kan mama Pak ya nenu alah.
1: Meja bos nge niki yang pun agak mulai galak. Nah
2: tu kiki yang nak niko pun anak nik dia lah tu.
1: Nge kan mungkin kantor nge niki tan mati nge.
2: Mungkin purun tu.
1: Tan purun nge karena cocok.
2: Mungkin nak sampun bentan obat. Becik,
1: betul dia. Sekali panten kenten nanti tapi resikonya tenuning nyanan cocok lah piten
2: nih. Oh lo tuh enten masih nang ngerara tuh.
1: Nih enten mantan.
2: Nih enten nang ngerara bungane itu. Mama bunga bingung kenten nanti. Nah percaya kan ane dumun
1: nanti. Mungkin ngaruh nih. Ampun mantan efeknya ngidongan minap dados nih.
2: Ini aja semua jero mangku sudah nih ampun boleh wau mungah he.
1: Ampun.
2: Nanti lagi anggak jadi upi yang kira-kira picik berapa
1: ya. Ya, masih dipantau.
2: Ini, itu demen no maksud kan itu. Ini
1: betul sekali. Ini
2: kan demen, ya anu jekan ya perhatian kan itu.
1: Ini kadang ketep kabel radio.
2: Iya, yang di siang biar jawa, oh ya namanya, oh ya namanya, itu namanya. Ini aja semua tuh dayu.
1: Iring,
2: Ina,
1: eh,
2: awen dan buat KBB, kena buat K, kengkeng naja ngano nih buat K.
1: No aja jelaskan buat K ni.
2: Ina si kesibukan mana tu?
1: Sibukan,
2: jadi. Kengkeng kesibukan, ragan jeng pasti.
1: Pasti monitor, nge, sami kengkeng niki.
2: Ini niki gombiang kekeran dalam semua gombiang. Dan Abu untuk mancung
1: menyulik
2: semua tu. Sudah sarang sami tu dayu.
1: Sarang.
2: Mangdo sarang sami kena rahajeng. Masuk nini tu semua masuk nini. Anak siang nak mau janji pujian tu pokoknya pang kecuruk siang rico nak pedalam siang tu.
1: Jak
2: kemi, jak kemol, agak tu enten nak kena dia. Sing ada anunya poti itu sing ida nggak boleh cuma mbak.
1: Nih makanya pampen planning eh yang penting main ke cunduk.
2: Paling siang masih dijo ngale setu.
1: Iya, becek yang penting.
2: Iya, itu karo enten gojak ring studio dan aman kan tuh.
1: Betul sekali.
2: Oh ini bos kemauan keras nih kok ke cunduk tuh.
1: Betul nak sami kayu nak enten.
2: Biar nama dan nak kalau dadi bon jak pokok no semangat.
1: Betul sekali. Ini
2: semua tuh dayu.
1: Sarang-sarang.
2: Walian kalian ini mau pamit main diran ni minap sibuk ni jalan-jalan lah. Ingat semua ini mau pamit om sati om.
1: Ingat. Semua banget nih kini kita sampun makai pisan nih kini nyarengin titiang nyoba informasi nih. Ring sekarang tawi bunga saking napi wastane blimbing buluh nih ke kerada dosang tambah nih kiring alit-alit pembekasnya nih kini jampi kocam nih. Jadi nih kiring sekarangnya nih direbus kentang dikukus tapi rebus wow kukus kayaknya nge nike mekaput kentengnya daging bawang nah kaya ningka didumuna nike berpengaruh ya yang idongan kocar tapi kayak makin udah nih menten sani sampung praktis ya niki ring medis minap lebih cocok teler nah nike margiange ayo nge raka-raya susmu banget niki sampai nyaringin titiar enggak lah makin meja bos malah lanturan titiang sani makin ngiring mesan dekan umun pacang katurang tembang male saking lolot sani memudah silih silih kambing.

hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz di Kirin Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo kira kerai, rahajang talar nyarang inti tiang niki, ring program acara Rahajang Bali, informasi talar tembang-tembang. Inge, anto ring kalah makin kanto niki mau sang rim dimbing wuluh kentan nge, ternyata makasane sampun uning, baning niki, ya cemilan masa dumun kentan nge, zaman dumun tenjewanta cemilan kemauan niki dados olahan masakan paling sering ya. Hai ge, taler mah jebos sedikit titiang lanturan untuk informasi kemantan. Ge, sane makin titiang pacang yang redumun sane ring WhatsApp sampun monitor. Niki wenten Nini Hayuna. Ge, Om Swastiastu rajang sembang deh ge. Semoga sarang sami stata kena ngemargi yang suadarma. Ge, pasti ke sampun ge. Rajang taler majang ring Nini Hayuna mana stata kena kemantan sarang keluarga sami. Mantu niki wenten yang Sri rajang sembang deh ari cantik asik. Ge, nih yang Sri nyarangin deh. Ayo ngiring niang mau sang ring blimbing wuluh nge. Talon iki ben iki patun mancung kenten tapi wastane nyenggol. Inge susama banget nih patun mancung, susama banget sampun nyarangin sarang monitor ya. Maje bos niki nge kang yang mirang informasi sane jaga sobiang titiang. Nah niki Nini Jerman saking bidang payangan. Om Swastiastu dayu gek lacur Nini Jerman pulsa habis. Aduh lacur ne. Duang lacur nih ke ampun ten boleh munggah bin pulsa habis. Asantian Nini Jerman ya anti dengan kata lacur ya. Aduh Nini daya Jerman niki cocar Nini Jerman di wau medue kenten ye anto blimbing buluh punya ne. Siro ning Nini Jerman bol napi wasane ya Nini dadu sunas informasi kenten ye. Terus sobiaya niki informasi saking WhatsApp kemantan dan kenapi siro ning wenten manfaatnya ya yang bisa dirasakan. Ngetawi cara ngolahnya ya yang paling enak ya ning angin blimbing buluh nike kadinapi. Ayo kira-kirai susumpah banget sani sampun monitor sampun taler niki ring ambare nyaring titian ring interaktif sani makin niki titian nyobiahin ngeninin indik napi wastane manfaat nih malih niki sake mengkonsumsi blimbing wuluh nge. Ring kesehatan rakerai presiden niki blimbing wuluhnya ini menurunkan tekanan darah tinggi, benten mengendalikan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh nggih duaning benten vitamin C yang terkandung irike taler niki meredakan batuk dan pilek. Ya niki makeh di bawah sampun mengklaim ya bahwasanya bisa meredakan batuk dan pilek kenten nggih ring batuk ya kebanyakan taler niki presiden ngewantu antuk mengatasi jerawat nggih duaning madue sifat antimikroba dan antioksidan. Nah, para bajang-bajang turuna-turuna niki yang masih meradang jerawatnya bisa dicoba dengan ekstrak blimbing buluh yang membantu melawan bakteri penyebab jerawat. Nah, talan niki rakerai, napi wasane titiang jaga nyobiah yang malih, napi niki gejala yang bisa dilakukan kenten nggih utawi gejala yang mengharuskan harus mengkonsumsi blimbing wuluh nggih. Ketika rakerai medu gejala tekanan darah tinggi utawi hipertensi presiden niki kadi pusing ya, sakit kepala bisa mengkonsumsi blimbing wuluh. Dan niki ring gula darah tinggi, gejala batuk niki utawi gejala sariawan atau bibir pecah-pecah. Nah, paling sering niki nggih napi meliring cuaca mangkin dados niki mengkonsumsi blimbing wuluh mungkin diolahannya bisa. Nah niki taler gejala peradangan ringan ring gusi berdarah utawi adanya jerawat kadi bawah sitiang wau. Inge kadia sapun nika ring manfaatnya nih. Sane mangke lantar mulai kidik ke mantar akarai. Napi wastane ketika mengkonsumsi blimbing mulu malih kapan ya justru harus dihindari. Nah ketika rakerai medue nyeri ulu hati, sampun rasa mual atau perih lambung duaning medue tingkat kasaman yang tinggi ya. Jadi sangat tidak disarankan akarai bagi penderita mah atau GERD yang karena asamnya yang tajam dan memicu iritasi lambung. Taler menisiki nyeri pinggang bawah ataupun gangguan berkemih. Jadi rakerai medue riwayat batu ginjal utawi penurunan fungsi ginjal. Nah hindarilah niki nge blimbing buluhnya nih duaning medue kandungan oksalat. Sane presiden memicu gagal ginjal kaitan nge gagal ginjal akut ya jika dikonsumsi berlebihan.
Aing ngira karaya mogi-mogi presiden mapi keno hantu bawa sandi wawu suk sama banget sampun nyareng titik yang niki hantu interaktif duwe kerangkeng kalih jam nge sampun magi antar nah balik jebos malih ring titik yang niki rakarai hantu nyarengin ring obrolan komunitas kesarengin Kementerian Agama Provinsi Bali sari makin ngirim sandekan lumun niki pacang katuran tembang malih mana presiden lebih semangat ya niki wentan tembang saking yan musrakarai sanema muda semprong meprade.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, Hari Literasi Internasional dengan tema Literasi untuk Manusia, Planet, dan Kemakmuran menjadi momentum memperluas pemahaman mengenai makna literasi. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi dan lingkungan, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dosen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Made Sri Satyawati SSMHOM kepada RRI menyampaikan tantangan literasi generasi muda saat ini tidak hanya keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Apalagi di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dan derasnya arus informasi, masyarakat dituntut mampu menyaring informasi, memahami pentingnya keamanan dan privasi digital. Sementara itu, dosen program studi Sastra Indonesia FIB Unut, I Gusti Ngurah Mayun Susandike SSMHOM, menyoroti kebiasaan generasi muda dalam mengonsumsi informasi secara cepat melalui media sosial. Menurutnya, kecepatan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan memeriksa kebenaran informasi dan memahami konteks secara utuh. Mayun Susandike menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai jembatan pengetahuan untuk mengedukasi masyarakat agar bisa menyaring informasi di era digital. Penguatan literasi digital yang dibarengi dengan kearifan lokal dan etika diharapkan membentuk karakter masyarakat yang kritis dalam menghadapi perkembangan teknologi. Teknologi tidak hanya dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga lingkungan, dan mendukung kemakmuran bersama. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Anggira Karai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raja Niki menyarengin malih sarang titian dayari ring FM 106,4 MHz, ring perempat RRI Denpasar. Sana makin Niki ngeranjing ringgalah jam siya, kenten ngira Karai, meja bos nyantos ringgalah jam dasa. Titian nyarengin Karai Niki, anto obrolan komunitas kesarangin Kementerian Agama Provinsi Bali. Anggih, moga-moga sarang sami presiden nyaringin titiang meja bos jaga napi astane sarang titiang untuk interaktif. Narah kerai minat niki dua neng sarang senar sumber meja bos kenten gih bentan sani jagi ketakenin utawi bentan menyampaikan aspirasinya. Nah durus niki ngeranjing niki ring WhatsApp kenten gih ini kayaan ring WhatsApp rompat ring nomor 089-570-324-5505 utawi meja bos niki ring interaktif duit pesawat telepon 0361-22-3361. Ingat lalu dunia yang titik yang menjara kerai sarang samiring DJ pada begenah anto siaran sani mangkin niki presiden rakerai akses ring Facebook perempat RRI Denpasar utawi ring RRI digital nge. Ainge sani mangkin niki titik yang nenten ewek male ring studio wenten narasumber yang luar biasa niki kenten nge ibu cantik. Nah niki wenten ibu Nengah Rasmiyati nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, pun api gatri Bu Nengah. Iya,
1: astungkare becik sehat
0: ayu. Nggih, iki pertemuan kita kedua kalinya nggih.
1: Nah, nggih.
0: Nggih, niki arah kerai meja bos nyarengin kerai antuk napi wasane membik bagan membawasan niki untuk topiknya nih patram sauca kenten nggih.
1: Nggih, patut.
0: Nggih. Nah, niki sampunnya kira-kira napi patram sauca taler napi wasane apa yang dimasukkan dan kira kira yang harus dipahami sarang rakerai sarang sami niki pendengarnya sapu napi nggih meja bos siring titiang rakerai niki nyarengin ring obrolan komunitas. Nggih ibu Nengah niki ring topi duwe patram sauca ya bertepatan dengan pembersihan dengan dedaunan kenten ya. Oke, jadi kira-kira apa dan kenapa ibu mengangkat niki dados topik ring rahinane mangkin durus ibu.
1: Matur suk semua ring ari taler pamirsa sarang sami pak pendengar nggih dimanapun berada. Dalam kesempatan ini berbahagia sekali titiang dapat beriadnya kembali
0: ya,
1: beriadnya kembali walaupun dalam bentuk yang sederhana. Betul, menyampaikan informasi seperti ini ke nah. Sebelum titiang masuk ke materi ya, mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Karena berkat beliaulah kita dapat bertemu dan kita dapat berada di studio ini untuk menyampaikan informasi. Dan dimanapun umat sedharma berada dan mendengarkan siaran RRI ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi semeton mungkin keluarga ada yang sedang sakit, semoga mereka yang masih terbaring di rumah sakit, yang sedang sakit berada di rumah kondisi kurang baik, kurang sehat seperti itu, tetaplah berdoa kepada Tuhan sebab keberadaan beliau tahu segalanya. Kemudian dengan doa mari kita panjatkan dari manah masing-masing sesuai dengan tujuan kita. Semoga Tuhan selalu memberikan jalan kesempurnaan, tuntunan serta kesehatan sehingga dengan badan yang sehat kita dapat melakukan aktivitas kita dalam keseharian. Nah, umat sedharma yang berbahagia, kenapa dalam kesempatan ini tiang mengambil tema patram saucam? Nah, umat sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu, kita tidak pernah lepas dari yang namanya upekara. Sebelumnya kita beragama semestinya kita memahami ajaran agama kita secara utuh. Tri kerangka tersebut mari kita pahami bersama-sama secara utuh sehingga kita tahu mana tatuannya, mana etikanya, dan mana acaranya atau upacaranya. Nah, ketika tri kerangka itu kita telah pahami secara utuh, maka apapun yang akan kita kerjakan, yang akan kita laksanakan akan sederhana ataupun lebih ringan. Ya, tidak lagi kita membilang bahwa beragama itu ribet dan sulit seperti itu. Nah, mungkin kebanyakan generasi muda kita mungkin belum memahami apapun yang kita lakukan dan telah berjalan dari tahun ke tahun, kemudian dari abad ke abad dalam bentuk upakara. Nah, Umat Sedharma, kenapa Titiang mengambil Patram Saocam? Perlu kita ketahui. Nah, semua kegiatan yang menyangkut Patram Saocam itu sudah ada di Weda Semerti, sudah ada di sastra-sastra kita, khususnya yang membahas tentang pembersihan atau sarana upakara. Seperti dalam sastra suci Bhagavad Gita, di sana disebutkan ada Patram Puspam Palam Toyam yang begitu. Gih, itu adalah inti sebuah upakara, sebuah yadnya dalam bentuk upakara yang sering kita pergunakan di dalam kehidupan beriatnya atau berupakara tersebut. Nah, dimanapun itu, barulah kita tidak lepas dari yang namanya patram. Patram itu adalah dedaunan. Nah, dedaunan. Kemudian, upakara, bukankah upakara setiap, biarpun yang kecil besar, upakara yang telah dilaksanakan oleh umat Hindu, tidak lepas dari yang namanya dedaunan, bermacam-macam dedaunan yang bisa dipergunakan dalam upakara sesuai dengan fungsinya masing-masing tersebut. Nah, kemudian Saocam, Saocam itu berasal dari bahasa Sanskerta yang kemudian menjadi suci, yang artinya pembersihan menuju kesucian, artinya menyucikan. Sehingga Patram Saocam tersebut kita dapat definisikan bahwasannya melalui penggunaan dedaunan patram kita dapat membersihkan atau menyucikan diri kita, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas kesucian kita di alam semesta ini. Nah, selain itu, Bapak Ibu Umat Sedharma, Rakerai dimanapun berada, nah, di dalam sastra suci Manawa Dharma Sastra, bahwa kebersihan dan kesucian itu sangatlah penting. Adbir Gatrani Sudyanti Manah Satyena Sudyanti Atma Tatpubiam Widya Kadisapunika. Nah, dalam Weda Semerti tersebut, di sana bahwa badan kita, kita dapat bersihkan dengan air, kita dapat sucikan dengan air, dengan toye, dengan tirte. Kemudian budi kita, manah kita, kita dapat sucikan dengan kejujuran atau kebenaran. Kemudian dengan atman, ya, roh kita, kita dapat sucikan dengan ilmu pengetahuan. Artinya, widya, budi ke ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sekarang, kita ingin memahami bahwa konteks upakara, dedaunan sebagai sarananya, itulah sehingga kita memahami yang namanya tatwanya, maknanya, maka itu adalah suatu ilmu pengetahuan, sehingga bisa nyambung nanti antara sarana berupa dedaunan tersebut, bisa nyambung bahwa karena kita mengetahui maknanya dan tujuannya itu, sehingga kita dapat beragama secara utuh. Nah, kemudian apa yang kita telah laksanakan jadinya nyambung, tahu dan paham apa ini tujuannya, kenapa kita memakai ini, kenapa kita memakai itu. Nah, dalam kesempatan ini supaya tidak melebar, Adik, ya, Umat Sedharma, kita akan fokus pada yang namanya tepung tawar itu, tepung tawar. Mungkin Pak Miarse dimanapun berada yang sedang mendengarkan sudah tahu, bahkan itu sudah lazim dapat dilakukan setiap saat ada upacara, biar besar ataupun kecil, pasti itu. Ya, kita sebagai Umat Sedharma yang karena yang sering turun di masyarakat, ya, maka dari itu yang berusaha mengangkat topik yang kecil ini, yang sederhana ini, begitu, okay? Nah, selanjutnya dalam sastra suci ada juga disebutkan kenapa Patram Saocam. Di dalam sastra suci Buana Kose, di sana ada jenis-jenis pembersihan. Ya, jenis-jenis pembersihan di sana ada Patram Saocam, Jala Saocam, ya, Basma Saocam, Pertiwi Saocam, kemudian Jenyana Saocam, seperti itu. Nah, maka dalam kesempatan ini Jala Patram Saocam. Nah, Selain itu, di dalam sastra suci Sarasa Mustaya di sini kita sudah paham sekali umat sedharma, mungkin enggak sudah memiliki, dicoba buka sastranya itu, di sana ada di sana disebutkan, supaya kalian tidak salah nanti ya, dalam sloka 265. Ya, di sana sebab di antara banyak macam pemberian atau penghilangan daki. Iya, kotoran. Penghilangan daki atau kotoran, yaitu penghilangan daki dengan daun-daunan. Iya, dengan daun-daunan. Kemudian penghilangan daki dengan cara berlutut atau bersujud atau sembah kadisa punika, penghilangan daki dengan air. Di sana sudah disebutkan. Apan risa kuening sauce, ya. Nang patra sauce, itu nama disebutkan patra sauce, merce sauce, mret sauce, jale sauce, basme sauce. Itu sudah disebutkan. Nah, maka dari itu di awal tadi mari kita pahami bahwa ajaran agama kita sudah ilmiah sekali, sudah ada semuanya di dalam sastra suci. Tidak sembarangan penglingsir kita ya dari dulu mempelajari Weda, mengimplementasikan ajaran Weda, mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang ada di dalam sastra suci melalui kegiatan-kegiatan mengimplementasikan dalam bentuk upakara.
0: Terima kasih sudah menyampaikan secara detail ya terkait mengapa kita mengangkat patram saucan. Nah, tadi juga Ibu menyebutkan bahwa fokus kita hari ini ke tepung tawar.

0: Ya, seperti tadi yang di awal, Patram, Puspam, Palam, Toyam yang seperti itu. Gitu. Itu sarana kita. Selain yang harus trip kayo parisuda itu. Itu kan secara spiritualnya, secara perilakunya, kemudian secara upakara ada. Nah itu ya. Nah, ada bentuknya. Nah, maka dari itu antara tatwo ya, antara jasmani rohani masuk dia gitu. Nah, unsur-unsur yang apa yang membentuk yang tepung tawar itu, tepung tawar. Unsur pembentuknya pertama dedaunannya adalah daun dadap. Nih, daun dadap sering disebut dengan daun kayu sakti. Nih, Bapak Ibu, Mas Sedarma sudah tahu itu semuanya. Coba perhatikan ya. Daun dadap itu tidak pernah dia satu helai itu terdiri dari lima lebih dari tiga. Tetap tiga. Satu tangkai itu. Okay, coba coba dia agak diperhatikan.
1: Yeah, betul, betul.
0: Ya, itu disebut dengan daun kayu sakti di dalam Rontataru Permana. Nggih. Kenapa? Karena daun dadap atau dedaunan ya, daun dedaunan yang sering kita pergunakan bahkan bunga itu sering kita pergunakan di dalam persembahyangan, di dalam upacara-upakara, itu sudah menurut Rontataru Pramana sudah mendapat penyupatan dari Tuhan, dari Ide Sanghyang Widi dalam Prabawa Ide Sanghyang Siwa. Sehingga apapun tumbuh-tumbuhan ya yang mendapat penyupatan, yang mendapat legalitas seperti itu, nggih, ya, mendapat legalitas, mendapat baranugraha dari Sanghyang Siwa, dia boleh dipergunakan sebagai persembahan atau sebagai sarana upakara. Kemudian, nah, di dalam Weda Semerti juga disebutkan ada semak-semak. Nah, ada kan semak-semak itu bermacam-macam, ada rumput, padang lepas, kemudian banyak sekali ya yang bisa dipergunakan sebagai sarana upakara sesuai besar kecilnya upakara, sesuai tujuannya upakara. Nah, tepung tawar itu, nah, tadi kan pertama daun dadap. Yang kedua bahannya tepung beras atau berasnya. Iya, kemudian yang ketiga adalah kunyit. Okay. Kunyit atau kunyir. Nah, umat sedharma, beras atau tepung adalah sumber juga kita ya, yang memberikan kita tenaga. Kemudian setelah dia menjadi tepung juga bisa sebagai pembersihan. Iya, kalau dia berdiri sendiri di pesucian atau di pembersihan itu namanya kokosok kuning atau kokosok putih gitu. Kokosok kuning itu dicampur dengan kunyit, kemudian kokosok putihnya untuk beras itu sendiri gitu. Nah, setelah tadi kita karena kita fokus sekarang kepada tepung tawar yang bahannya tiga itu tadi.
1: Okay. Nah, daun dadap, tepung beras sama kunyit.
0: Iya. Nah, daun dadap kita ambillah daun dadap seberapa bisa, seberapa maunya atau sebesar apa. Kalau mungkin kita ingin yang membuatnya yang kering sebagai stok itu kan, stok untuk kita membuat upakara, atau mungkin yang baru boleh, silahkan ambil secukupnya. Kemudian ambillah kunyit, kemudian beras atau tepung, tepung berasnya. Berasnya beras biasa, bukan beras putih, beras hitam, bukan, beras biasa. Kemudian itulah ditumbuk, intuk, ulek gitu, intuk ketiga-tiganya sehingga tercampur. Itulah yang namanya tepung tawar gitu. Kalau mungkin yang lainnya, mungkin ada sumber yang lainnya seperti yang tadi. Tepung itu tepung sendiri yang dikatakan tepung tawar, ada sumber yang mengatakan seperti itu, tapi dalam tepung tawar karena dari dulu ya, dari salah satu buku upakarayatnya terbitan Agung Mas Putro itu sudah lama sekali ya, memang itulah sebagai asalnya tepung tawar. Kemudian ada dalam mantramnya, ada dalam soalnya Dane Pandita dan Jeremangku itu ada disebutkan juga. Nah, bahan-bahannya itu sehingga antara mantram ya, antara upakara jadinya nyambung. Setelah kita tahu sekarang bahannya, kemudian tahu ditempatkan di mana di upakara, kemudian kita tahu maknanya dan tujuannya, kan nyambung jadinya.
1: Betul sekali. Iya. Jadi tidak seolah asal sembarangan aja.
0: Iya, inggih, tidak seolah sembarangan.

0: kanan saja.
1: Terima kasih nggih Ibu Nengah. Niki tadi sudah disampaikan secara detail mengapa harus membahas Niki dan juga sampai kita fokusnya di tepung tawar dan bahan-bahannya. Cukup sampai di sana dulu nggih. Dayu mau ngajak istirahat sebentar. Sebentar kita akan membahas terkait napi wasnya mengapa harus tepung tawar dan juga kira-kira dalam napi wasnya tujuan utama Niki dari orang yang menggunakan tepung tawar Niki seperti apa dalam sarana upakara nggih. Meja pos paling langkerang Niki talar akaraisan Lianan ngirim pesan dekan dumun Niki dibanding mentan sane jagi ngelintang.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kali makin benten sawidra menika sami benten naoma jero
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz di Kirim Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aing rakerai Deni J pada pengenan iki kantong sareng titiang Dayu Ari Taler Ibu Nengah sane kantongnya nyarangin iki ngin nagingin antu ngebangsa ngeninin indek patram saucam kenten nggih. Aing di wau Taler iki ring Ibu Nengah sampun nyobiahin ngeninin indek bahan-bahannya ngariani niki tepung tawarnya. Nah, mungkin kan duaning ring patram saucam itu kan beridentik dengan pembersihan.
1: Nggih.
0: Ring tepung tawar itu kira-kira pembersihan kadinapi, Ibu, yang mungkin bisa dipahami sarang rakerai. Mungkin sih bisa dijawab.
1: Nggih. Pak Miarse, sarang sami. dari bahan tepung tawar tadi, daun dap-dap, kemudian ada kunyit atau kunirnya. Kunyit dari ilmu kesehatan itu kan mengandung zat yodium. Zat iodium dia kan dia dapat ya menyembuhkan luka-luka, mungkin ada yang tidak beres di dalam tubuh kita, baik dari luar ataupun di dalam, kita bisa dibuat dengan seperti jamu kalau saya istilah sekarang ya. Nah, maka dari itu di awal tadi bahwa ajaran agama kita itu sangat ilmiah gitu ya,
0: sudah menyentuh
1: iya. Kemudian tepungnya itu sebagai bahan makanan sumber intisari, makanya ada tumpak bubuh itu kan dasarnya dari tepung, dari intisari, intisari kehidupan, intisari sumber makanan kita. Nah, seperti tadi tepung tawar itu ada di dalam upakara, biasanya di tempat pembersihan atau yang namanya di sebuah penyeneng. Adik tahu kan penyenang?
0: Uning.
1: Penyenang. Yeah. Penyenang itu kan ada terdiri dari tiga petak.
0: Yeah, tiga
1: penyenang.
0: Petak.
1: Iya, tiga petak.
0: Betul, betul.
1: Yang pertama itu isinya tepung tawar tersebut. Yang kemudian ada beras dan ada nasi segau.
0: Nasi segau.
1: Beras dan benang tebusnya. Kemudian porosannya ada di bawah. Iya. Mungkin itu sudah terlintas di pikiran atau oke. Mungkin sekarang sedang ada semeton kita, umat kita yang sedang metanding.
0: Nah
1: gitu.
0: Inggih.
1: Kebetulan besok kan Buda Cemeng.
0: Betul-betul ya.
1: Buda Cemeng Menail, kemudian Kajang Kelion, lantas Tilam. Iya. Tuh berturut-turut ini ya. Nah, maka dari itu penggunaan tepung tawar mungkin sering setiap saat kita temukan ya. Setiap saat kita lakukan di dalam upakara-upakara yang menggunakan penyenang tersebut.
0: Nah, kalau penyenang tersendiri itu pembersihan juga ya Bu ya.
1: Penyenang nih ke simbol dari Sang Yang, sesuai dengan mantranya Sang Yang Trimurti.
0: Sang Yang Trimurti.
1: Itu. Nah, sekarang daun dap-dap ya, kunyit itu warnanya kan berbeda-beda.
0: Betul.
1: Daun dadap
0: gelap.
1: Iya, kemudian kunyit
0: kuning.
1: Kemudian tepungnya
0: putih.
1: Brahma Wisnu
0: Siswara
1: Siwa.
0: Betul ya.
1: Iya.
0: Iya. Artinya mencerminkan dari ketiga beradaan.
1: Nggih, iya.
0: Kenten.
1: Iya, karena tadi kan daun bahan-bahan itu sudah kan dapat anugerah.
0: Betul.
1: Anugerah itu kita pergunakan untuk membersihkan diri kita, untuk membersihkan uperenggo ataupun sarana-sarana lainnya seperti bangunan suci, kita melaspas, kita ngotonin, kita ngodalin. Itu di awal pasti ada pembersihan. Iya. Ada di pembersihan itu kalau di Biokawan juga ada di sana. Tepung tawarnya
0: ada juga.
1: Ada di isu-isunya di sana juga, isu-isu beda juga.
0: Beda juga.
1: Iya.
0: Tapi fungsinya sama sebagai pembersihan.
1: Iya, sebagai pembersihan. Kemudian dalam Durmengalo ada juga di dalam penyenengnya. Kemudian di dalam Parias itu ada juga, itu di dalam penyenengnya juga. Tuh luar biasa tepung tawarnya. Iya. Nah, kenapa tadi kan udah ada simbolik itu.
0: Betul.
1: Karena ada simbolik kita mempergunakan kekuatan Trimurti, kekuatan Trisakti beliau untuk menyucikan ya. Secara skalonya memang kita lihat dapat dilihat dengan mata sendiri ya, kita memakai daun-daun itu. Secara spiritual, secara niskalonya bahwa kita mempergunakan anugerah beliau sebagai pembersihan dan penyucian alam semesta, penyucian diri kita, sehingga akan dapat membersihkan. Itu sesuai keyakinan kita. Kita harus yakin ya, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ajaran sastra kita, ajaran suci kita, dan kita yakin bahwa itu akan adalah suatu proses yang sakral ya, tidak membuat-buat seperti itu, dalam prosesi yang sakral ya, yang sesungguhnya ikuti dengan etika yang baik, kemudian ikuti dengan perasaan dan hati yang ikhlas. Iya. Sehingga nyambung jadinya, yeah, artinya apa yang maknanya tadi sekedar nyambung, yeah, tidak sekedar lewat. Nah,
0: jadi
1: tidak sekedar lewat, tidak sekedar dilakukan, oh, itu. Okay. Nah,
0: jadi selain ada bentuk dari tepung tawar, Ibu ya, mungkin ada yang napi wastannya jenisnya sama dengan tujuan yang sama, yaitu pembersihan, Ibu. Bentuknya berbeda.
1: Itu dah seperti yang tadi, itu isu-isu. Tapi isu-isu, kita kan tidak berbicara isu-isu sekarang, kita masih berbicara tentang tepung tawar itu. Nah, di dalam, supaya saya tidak salah ya, di dalam mantramnya ada juga disebutkan mantram tepung tawar. Kemudian Om Jenyane Aste Sastre, gitu. Nah, Om Jenyane Aste Sastre Empu Sarining Tepung Tawar Amunahaken, ya. Segau angluarakan sebal kandel ralare rogo baktian. Tuh. Yeah. Artinya begini. Ya Tuhan, ya. Ya Tuhan yang berstana arte sastra, ya. Di seluruh alam semesta ini, ya. Yang bertugas yang membersihkan dengan tepung tawar ini, membersihkan, ya, membersihkan sarire atau badan atau apa yang sedang kita upakarakan gitu, memberikan banten seperti itu ya. Nah, itu ada mantram seperti itu. Kemudian Empu Sarining Tepung Tawar Amunahaken, semoga sari-sari tepung tawar ini ya membersihkan, memunahkan, menetralisir segala klese, letoh, lara, roge.
0: Pada menyeluruh ya.
1: Iya, secara menyeluruh di setiap apa yang kita berikan atau yang apa yang sedang kita upakarakan. Kalau umpamanya seperti di mootonan itu kan ada, berarti membersihkan lara rogo, tepung tawar itu membersihkan lara rogo, letoh yang ada di dalam diri kita. Kalau kita kembali kepada alam semesta, membersihkan letih atau kotor alam semesta. Nah, apa kepada pada pelinggih-pelinggih itu perlinggonya bukan ide sang yang widi. Iya, kita bersihkan bukan ide sang yang widiwasa. Karena ide sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa sudah meraga suci. Iya, sudah meraga suci, ingat. Kita mempersembahkan atau melaksanakan atau memercikkan yang namanya tepung tawar itu, kita bukan membersihkan Tuhan. Kita bukan menyucikan Tuhan. Kita membersihkan, menyucikan sarananya atau perlinggo-perlinggo tersebut. Tuh. Ingat ya. Oh, kita membersihkan itu pada Tuhan.
0: Nih
1: ya, pada perlinggonya. Nggih, ya, pada perlinggonya. Nah, kemudian ada di sana di penyang itu ada segau. Segau yang segau itu terbuat dari nasi yang dicampur dengan arengnya itu,
0: oh, iya,
1: yang hitam.
0: Pernah lihat
1: ya, mungkin dia di sana sudah, gitu. Okay. Kemudian segau angluarakan sebel kandel lara logos, itu sama semuanya, semuanya membersihkan. Iya, semuanya membersihkan. Nah, lanjut karena yang sering di masyarakat kan di. Sering di masyarakat, bahkan sering enter yang namanya mendampingi pandita, ide pinandita gitu, karena ya kalau sudah ada upacara yang dipimpin oleh pemangku atau sulinggih, kan ada pengayah kita dari kramo kita masing-masing yang jadi pengempon atau yang ikut membantu pelaksanaan upacara tersebut. Nah, setelah melakukan pembersihan, setelah pas waktunya pengeresikan itu, pembersihan kan di awal pasti kita pertama pebiokanan, ya mungkin ada durmengalo, preasita dan pengulapan, ataupun ada berbeda-beda di antara masing-masing agem-ageman ide sang pandita berbeda-beda.
0: Untuk penggunaan tepung tawar tersendiri itu memang digunakan berbagai jenis upakara.
1: Iya, berbagai jenis upakara. Berbagai jenis upakara kita itu dia manusayatnya, butayatnya, kemudian dewayatnya
0: pasti menggunakan.
1: Pasti ada. Bahkan dalam inti itu di pejati itu pasti ada juga.
0: Ada juga penggunaan penyenang.
1: Itu luar biasa. Betul, betul, barangnya kecil, manfaatnya luar biasa.
0: Betul.
1: Yang kecil itu
0: jangan terlewat.
1: Iya. Jangan dulu yang besar-besar aja, itu yang kecil itu dipahami itu dulu. Dipahami dulu. Kemudian ada kan ibu-ibu kita kepanjang ngayah. Aduh, sampai sekarang masih ada umat kita di dalam ngayah itu ya nyarengin ngilenin pengresikan tersebut ya, ngilenin tepung tawar, banyak yang tidak tahu, tinggal tis gitu aja, entah apa yang di bawah itu enggak paham.
0: Nah, seharusnya gimana, mungkin bisa disampaikan.
1: Iya, begini, maka dari itulah inilah perlunya paham dulu. Paham, kemudian seharusnya begini. Jika kita ingin ngayah, apa itu yang kita bawa?
0: Tanya.
1: Apa yang kita bawa? Tanya. Kalau kita disuruh bawa ini ya, sudah umpamanya ngira yang pengeresikan mungkin kita gitu, sepan pun nggih, anggap megerudugan ampun udah ambil sudah itu jalan gitu.
0: Iya.
1: Tidak tahu. Ini rangkaiannya biasanya kan dibagi-bagi.
0: Iya, diurut juga.
1: Iya, diurut juga banyak. Ya, mari kita belajar bersama-sama ya, Dek. Ya, betul, mungkin Adik di masyarakat, ya apalagi generasi muda, mari kita tata agar nyambung nanti, agar nyambung antara tri kerangka itu beragama secara utuh, nyambung jadinya.
0: Betul sekali.
1: Bagaimana prepare-nya kita, persiapannya kita sudah kan dalam bentuk perkara sudah disajikan dengan baik, dengan indah, pemahaman dan etikanya.
0: Baik, mungkin bisa disampaikan gimana yang seharusnya ketika dalam prosesi tersebut dijalankan penggunaan tepung tawar dan selain sebagainya.
1: Dalam prosesi tersebut, pasti ada rangkanya itu air tirto, air toyo anyar kan seperti itu kan, toyo anyar. Pertama, kemudian tepung tawarnya.
0: Tepung tawar nomor dua.
1: Iya. Oke. Iya, itu tepung tawarnya. Lanjut dan lain-lainnya selanjutnya. Oke. Enggak. Karena itu kalau kita ya, karena tiang juga sering ngayahin orang yang sudi wedani kan seperti itu ya. Yang sudi wedani kan umat yang dari non-Hindu masuk Hindu. Nah, di sana kita masukkan pemahaman-pemahaman sedikit-sedikit.
0: Fungsinya.
1: Ya, airnya dulu dioleskan pada ininya, boleh di tangannya. Kenapa di tangan? Karena ini pusat perbuatan kita, pusat karma kita. Sehingga nanti bisa merasuk ke pikiran, bisa merasuk ke ucapan. Nah, itu digosok-gosokkan tepung tawarnya itu. Kita yakin bahwa Tuhan telah membersihkan lara logo letah yang ada pada diri kita. Itu.
0: Waduh, terima kasih detail sekali ya, baru saya
1: ada
0: tahu.
1: Ada juga yang dipercikan di ubun-ubunnya,
0: pikirannya.
1: Iya.
0: Dan baik, terima kasih.
1: Luar biasa. Sebiarpun kecil, besar khasiatnya.
0: Dan sebelum kita beristirahat sejenak ya, mari Dayu mau bertanya satu hal aja terkait masih dalam processing list ataupun penggilingan tadi. Kan ada setelah napi toyo anyar, tepung tawar. Tepung tawar itu seharusnya diarah kemana? Arah untuk napi asani ketika mengetis atau apa ya?
1: Kalau tepung tawar itu supaya lebih gampang biasanya dicampur dengan air dikit. Supaya dipadukan kan air tirto anyar dulu. Artinya kalau umpamanya kita mandi kan pakai air dulu, bersih dulu, baru kita bersihkan, kemudian kita pakai air lagi selanjutnya.
0: Bisa dicampur serang.
1: Nah, kalau di dalam tubuh ke raga ke angga sarira seperti yang tadi itu sudah kan dioleskan, dianuikan, pasti pertamanya sudah di, kalau dipimpin oleh Jeremangku pasti diikuti dengan mantra ini. Kalau kita yang seperti Walako ini enggak tahu mantra ya, yakin nih dalam hati. Tuhan dalam tepung tawar bersihkan ini gitu. Sekarang kita yang memberikan dan antara yang menerima, kalau sudah paham Ya, kedua-duanya nyambung ya, jadinya bener, gitu.
0: Terima kasih Bu Tengah atas penyampaian yang luar biasa nih, detail sekali. Setil,
1: ya,
0: mari kita beristirahat sejenak ya Bu Tengah. Niki Duaning Mintasani Jaging Lintang. Talor Niki, rakerai dimanapun berada Niki nih, yang mau ada yang ingin ditanyakan mungkin sebentar kita akan buka sesi interaktif. Senang makin ngirim sanakan umum Niki Duaning Mintasani Jaging Lintang.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekadar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Kianya.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz di Kiring Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayangnya rekarai, kanto sana titian dayu ari, penikit Allah narasumber yang luar biasa. Niki minten ibu nengah, sana kanto nyarangin akarai, niki ring obrolan komunitas, niki nge mau sang ring patram saucam. Ayangnya rekarai, niki rekarai, maya jebos, niki minten nge pacam katitian ring interaktif. Nah, niki rekarai sana minten gala, nyarangin berus, niki nge minap minta sana jagi ketakenin, utawi menyampaikan aspirasinya ya terkait di lapangan, mungkin bisa saja ibu nge, ini terus nake ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361. Ini niki ibu sambil nge-nyantos nge rakerai sana jaga nyaringin ring ambare nge, dan sana jagi takenin titik yang malih nge mau sang ring tepung tawar nge di wawu sudah prosesinya ya ketika napi wastane melesen nge teng milen-milen nge teng nge kadi bawah ibu sudah disampaikan pun napi patutnya nge teng nge untuk memercikan ya tepung tawar nike yang biasanya memang bisa dicampur dengan toyo tirte nge teng nge. Nah niki pita kentitianga napi wastane dalam penggunaannya malih kira-kira ada pantangan ataupun kira-kira ada hal tertentu ya napi wastane dalam penggunaan tepung tawar nih, mungkin bisa nggak boleh ditaruh di bantan mana atau apa kayak itu.
1: Terima kasih ya dek. Tepung tawar itu karena sifatnya pembersihan. Ya dipergunakan pada upekara-upekara yang termasuk yang tergolong pada pembersihan ataupun yang lainnya atau ayaban atau tataban seperti ini kan.
0: Mungkin bisa dilanjutkan juga jebos ini mentas sama pengranjing. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Siro iring yang niki.
0: Yang Dayu Ari Bu Vera.
2: Dayu Ari ngirajang Dayu.
0: Rahaja. Iki mentan ibu nengah talen narasumber duwe.
2: Ngirajang ibu
1: Rahajang Rahayu
0: Rasmiati.
2: Rasmiati.
0: Cantik sekali namanya.
2: Saking napi ibu.
1: Salam kenal ibu Vera nggih.
2: Nggih saking napi ibu.
1: Tiang saking kantor agama Badung.
2: Oh di saking Badung ibu. Karena tiang Sabanan timpang pergi ke Peken.
1: Oke. Pekanan napi ibu. Pekan napi ibu.
2: Pekan Taban tiang.
1: Oh sira uning yang rabu Vera.
2: Nggih saking lewat ibu.
1: Nggih. Madalan napi nih kah?
2: Yang tukang jahat jahat.
1: Oh, dan tukang jahat kan kan. Tukang jahat. Nggih.
2: Mang
1: seru nek,
2: Bu.
1: Nggih. Sehat nggih, Bu? Sehat nggih, Bu? Sehat.
2: Kan carane nek pas ing kesale
1: sepuh. Sehat nggih.
2: Nggih, tapi jam segini belum ada tamu datang.
1: Nggih, sabar.
2: Yang penting kan ada tamu datang di Perempat RRI.
1: Jadi yang doakan dari sini, Bu. Mogi nggih ibu laris di sana. Terus ada yang
2: kone 1M kone.
1: Oh. Ampun berharap bergedenya dan stresnya.
2: Mangat bagi-baginya kan pekan gene ekonomi, Bu.
1: Nggih, Kang yang sabar dumun kita dak tahu, Ibu.
2: Nggih, kan karena ekonomi masyarakat lancar gini jek rasane muli sero kan sani jek paling sama pembeli bas, paling gas sampai kewah mangkin.
1: Nggih. Niko gen pun tiang besoknya mendoakan mantan tiang imbas sidang, ngiring sarang-sarang ya sarang akehan bersama-sama mendoakan pang becek jaga duene pemekasnya kan ring, rago mungkin nggak usah itu pang becek gitu. Lain belajar ibu sarang-sarang gih.
2: Ampun pirang tiang tutur ibu.
1: Abi tutur kan informasi kan dan ampun kang tutur.
2: Eh mana ibu dari sulingnya kan.
1: Aduh. Ampun melingge nih kering sudia.
2: Ya ibu dari sulingnya siangnya dari pengayah.
1: Ampun melingge nih kering studio.
2: Emang kan naliu menek-menek dari sulingnya nih kok.
1: Nggih bang yang ampun nggih. Yang penting kita
2: ibu dari sulingnya siangnya dari pengayah.
1: Ibu positif thinking mantan. Yang semakin banyak orang ingge. Yang semakin banyak orang ya semeton kita yang mau menyucikan diri semakin banyak iring berdoa iring nitenin jagat kan kenten sepatutnya. Jangan lebih becek, kentan ngiring nak berdoa mantan ke?
2: Berdoa sambil bekerja nih.
1: Iya itu dah berdoa setiap saat nih. Kampun ge.
2: Aman siang nih berdoa terus, tapi sambilan bekerja berdoa terus kan sih ngurus ke si papi nih bu.
1: Iya nggih harus dikau dengan karma.
2: Nggih. Bang ado bang cucu gitu.
1: Nggih. Punapi niki wentan pikobat napi.
2: Wau ngejakti jangan prasito nih kan kita agama Hindu paling sakral kita di dunia nih. Agama Hindu paling sakral.
1: Nggih patut.
2: Kalau kita memperdalami gitu.
1: Nggih.
2: Ya, kalau kita memperdalami betul-betul suci, jadi orang suci, betul-betul suci untuk mensejahterakan rakyat, rakyat yang liu seger.
1: Gitu. Oh, oke. Okay. Dan patut, Pak Riko.
2: Iya. Tapi kan ada A, B, C, D, gitu. Nika. Namun ada hitam, putih, barak, kuning, hijau, kan, gitu.
1: Iya.
2: Seperti nyanyian, kan, gitu.
1: Iya.
2: Iya, kalau kita seorang Hindu betul-betul memperdalami itu suci, bagus, Pak.
1: Iya, jati, satu, betul, pisah, Niko.
2: Seperti tadi, Prasito, itu memang betul, nama kan ampun mangku san nguningan gitu.
1: Nggih, kan sampun. Be, ibu pintar sekali, Bu.
2: Nggih. Ampun kencan. Nek manya nyeni mriki ja ni ibu-ibu margian presido ke kanan
1: nggih. Ibu berarti sering talar nggih margian nggih.
2: Ya hanya malu. Kita tinggal rego ngetis ngedesa kan. Kan min memanro niko.
1: Nggih niko. Nggih.
2: Ah, mangku semua bisa ngemanroin gitu.
1: Nggih, patut. Terus pada pi makin.
2: Nggih, makin itu menggeruduk kampung Najati menang-menang gitu ibu pang rame nek.
1: Oh, nggih nggih nggih.
2: Iya, betara itu kan senang itu super rame dan
1: gede
2: kan senang itu. Nggih,
1: napa nggih.
2: Nggih, semu kan ngedesan diri sama semu.
1: Bujo malah.
2: Yo anyar sama semu, kengken dah mau gelah
1: nek sama semu. Sami maktek. Sami maktek kukusan kenten idonya.
2: Nggih, jangan. Diragone arus mekenyem.
1: Iya.
2: Aman una sija yang ida petaro arus mekenyem igis ngendang.
1: Nggih. Senyum.
2: Pang seneng ida kaya. Nggih. Nggih, ngamargian napi jan nika ngendang napi una siang niki topik niki. Sebenarnya topik sepele jan ngendang bunga tapi maknanya bagus.
1: Iya, luar biasa.
2: Iya, nyawa itu penilungan di topiknya.
1: Tapi topik selanjutnya Bu, kita nak
2: tidak.
1: Aduh.
0: Nge, Bu Vera, susu banget nge, niki galah yang pun telas.
2: No, lu aja memantra, jangan ada kopi pis, saya nggak
1: dijelas. Ibu, memantra niko.
2: Aduh, saya lo udah
1: nge. Nge, Bu.
2: Maafkan kita.
1: Yannya niki yannya.
2: Tadi siang niki sebagai pengusaha kecil-kecilan kan pinjam meminjam gitulah istilah. Jadi amang mau aja terpaksa itu yang ngelapis bayar. Yang sing ngelapis nganggo. Sing yang cuci penen, Bu.
1: Nggih, santai mantan
2: nggih. Nggih. Makanya pengusaha sing ada suci.
1: Nggih, sampean ya dan suci niki makane perlu rago niki pembersihan terus kento.
2: Nggih, pembersihan terus gitu. Yang suci mani kene entarannya. Amamu ini kalender
1: durung talar
2: yang ada apa warna lingin sebagai anak cucu mantu
1: sembah ampun di orang tiga
2: orang tiga bor-bor dia ngomong di perempat RI ini
1: gak makin kesempatan ampun gak Bu Rahayu Ibu Rahayu
2: itu menggonya apa deh nih aranjak napi ya
0: semua Bu Vera
1: iya nyon iki Bu iya nyon
2: iya Bu mudah-mudahan nyidang merci ulali nge
1: nge Rahayu
2: Rahayu Ari sajang tegas Agung diang mau pamit Om Santi Santi
1: Om.
0: Aduh, baca pisan iki gonjai kartu meter. Artinya meter aspirasinya yang disampaikan. Ini semua Niki Bu Vera kangge sanekan numun nggih. Niki malih lanturing studio sareng Bu Nengah. Nah, niki kramangkong galahnya nih kantun malih kalih menit manten nggih. Ibu mungkin sekaligus menutup kenten nggih. Pertemuan kita hari ini untuk mau sang ninin ini Patram Soca. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke gerak-gerai sareng sami niki Bu.
1: Nggih, gerak-gerai umat sedharma dimanapun berada. Mm-hmm. Ya. Terkait Patram Saucam, itu adalah pembersihan melalui dedaunan, penyucian melalui dedaunan. Kita tidak bisa lepas yang namanya dari sarana, sarana upakara. Ingat di awal tadi bahwa ajaran agama kita sudah ilmiah sekali. Nah, pergunakanlah kesempatan menersti atau hidup di alam semesta ini sebaik-baiknya. Mm-hmm. Ya, jangan pernah surut-surut untuk belajar. Belajar memahami, belajar mengenal, kemudian belajar apa yang diajarkan oleh ajaran agama kita secara utuh. Mari kita laksanakan dan pahami, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Pembersihan itu sangat penting sekali.
0: Betul.
1: Badan bukan saja dibersihkan dengan air. Ya, agama kita mengajarkan berbagai macam sarana pembersihan, salah satunya Patram Saucam. Maka dari itu, supaya alam semesta berkesinambungan hidup, mari pelihara alam semesta. Ya. pelihara tumbuh-tumbuhan dan tanam tumbuh-tumbuhan seperti tahun dadap itu. Lestarikan alam semesta dengan merawat, menanam, memelihara alam semesta ini dengan baik. Demikian.
0: Nggih, suksese banget iki Ibu, pemuputnya becik pisan ya, bagaikan puisi ngeten. Ayo kira-kira sareng sami ren dijai pada begenah niki sanekan tu monitor nggih saking Ibu dibagani di wawu nggih. Mawe saking tepung tawar pina ke bentuk dari sarana upakara Patram Saucam
1: ngeten
0: nggih. Niki nenten jawanta sekedar sarana upakara kemanten, talur pastikan sampun madue makna tentang kesucian, keseimbangan, pastikan niki dados upaya male niki meningkatkan kualitas diri. Nggih niki majang ribu nang kentengnya langsung ke Rai sarang sami sane sampun susah ya bergabung nikinya titiang aturang suk semua ping banget Ibu sampun nyarengin nagingin tala titiang dayu ari pina ke pengenter ring program acara mangkin nunas gangrena pengampura peprade menten atau titiang sane nenten manut ring arsep kirain Ibu amat kawasanan yang atur puputang untuk para masanti
1: Om Santi Santi Santi Om.

0: Tradisi mempantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mempantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekadar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mempantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tugu Batu Bulan Gianyar.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap arus penerbangan dari dan menuju Bali. Hingga Senin kemarin, manajemen Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mencatat 108 penerbangan dibatalkan dengan total penumpang sekitar 13.255 orang. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi menyampaikan pembatalan ini mencakup rute kedatangan sebanyak 43 penerbangan dari Soekarno-Hatta, 5 dari Halim Perdana Kusuma, dan 3 dari Bandung. Sementara pada rute keberangkatan tercatat 51 penerbangan menuju Soekarno-Hatta, 3 ke Halim, serta 3 ke Bandung dibatalkan. Ia menegaskan rute Jakarta yang mencapai 84 pergerakan per hari menjadi jalur terpadat yang dihentikan sementara berdasarkan NOTAM. Eka Sandi Asmadi menjelaskan, untuk menjaga kenyamanan calon penumpang yang terlanjur berada di terminal, pihak pengelola bandara memberikan layanan service recovery berupa pembagian makanan ringan dan minuman gratis. Selain itu, pengelola bandara berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memfasilitasi kebutuhan penumpang, mulai dari perubahan rute penerbangan atau reroute, penjadwalan ulang atau reschedule, hingga pengembalian dana tiket secara penuh atau refund. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa. Bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa,

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lestarikan budaya Matemang.

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Namanya Rai Nane Mangkin, Rakelan Rai Anggara Kutus September War Sekali Tali Nam Likora Segar Gita Mana Titiang Agung Krisna Sinda Moli Nyarengin Ide Dane Renge FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dimogi sarang sami panggihan ditiang kena rajeng pesuwitran dagang antal sejibak petan sinar bagi rasa dan lomba plecing kinten nge rajeng lastana yang suagina sukarya sang suang ya dimogi sedalab dekarya kena rahyu rajeng sarang sami lan pasti ke sani arsen nyarengin durusang siaga yang dumun cakepan druine pastikan taler niki sinyal utawi paket data pulsa ide dane niki nge emang dane lancar meleje bos nyarengin ringgala on air 0361223361. Ring studio telah sampun saya ke Beli Nyaman yuk kangkang nyarengin ring acara puniki. Om Swastiastu, selamat pagi Bliman.
1: Om Swastiastu, rajeng semeng gongge Krisna Maharani lingga yoni tapat ujeng.
0: Det pongsir
1: Rahayu.
0: Inggi, punapi niki Pak Man. Sampun boleh sarapan niki di wawu.
1: Pun sarap macan.
0: Nah, sarap macan. Penting dumun daging waduh. Emang dannya fokus.
1: Tapi ya Pak Man, ya nampun mau boleh mau payas miap malu. Wawu macam.
0: Oke, dan berarti nih gidat Pak Man mau pupur nih malu busan gitu ya.
1: Beda, boleh baca. Betian bedur.
0: Oh, pih raduk nge mengkilap.
1: Artinya merias diri. Kalau pangnawang batasan atau tuduhnya nih baru sarapan.
0: Artinya nganutin situasi lan kondisi.
1: Iya, benar.
0: Apa tujuan kita? Ten kenten Pak Mange.
1: Itu nak penting perawatan. Artinya suwagino saudarmu kadinikang gak wau niko. Karena kita juga harus memberikan sebuah penampilan meskipun tidak seenergik. Seperti anak muda sekarang, biarpun gak mau murmur selai, artinya kan tetap ingin tampil memberikan suasana pang pangnya becek kan dan semetuane saning nonton, saning mirangan, saning nyarangan ring suara biasa sampai nikah. Tertua kan mulakan punika selalu memberikan smile, sing smile.
0: Punika taler pesisitran dagang gantal, sani nyabran raina nyaringin acara dagang gantal pasti kau enten tertua sani medaging ring.
1: Pasti ke.
0: Pupu punika.
1: Iya, mungkin galah ring galah anggara pasti kau. Badung mamal kak Janu lah niki bu uban Badung bu ilodro Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ya munyi bel kalane sekolah.
2: Pak Man.
1: Nggih.
2: Nggih, tumen kan iki titiang bertemu ya Pak Man.
1: Nggih.
2: Aduh, seger dah ini Pak Man, sehat.
1: Nggih, kocap ngerah obat segar mereka.
2: Nggih, niko pun makan nyantep saja nih ke RRI. Pak Man bertemu sarang Pak Man, Pak Dipanti, sarang Gungge Siraja, Gungge Krika.
1: Mahayani nih kau.
2: Oh, Mahayani.
0: Agung Krisna Titiani kita.
2: Agung Krisna
1: Mahayani.
2: Aduh, sehat ada Weni tuh.
0: Nggih, dah.
1: Adi ja segar jegek bodah ini kita tengok Krisna masa ragan tadi ja umur sekali 90 kita niki bodah ini kan jegek
2: Pak Man kan
1: ganteng
2: boleh ngajang godoh dah ini Pak Man
1: Pak mantap canggung Krisna pun mengarang niko kami dianggap menggenap pun boleh makar kemat mana setiap ada cari muka ngan ngang hati bodah ini sekalak hati Pak.
2: Ingin mudah-mudahan pang gelis kwenton malah Pak Man.
1: Ampun, ya nggak ngerti pedalam repot sama Tuhan mereka.
2: Tuhan, ampun hati. Kok nggak
1: ngerti Pak
2: Man. Ingin Pak Man, sucuma Pak Man.
1: Ingin udah, makin namun udah. Ingin lagi ada? Ingin. Udah ini.
2: Ingin kawet makin ya. Om Swastiastu.

Niku mojanten sampun cikna bakti paro sisione wantah jaga agi pacang nunas kawruhan.

0: Kadilingi kita, Sang Prabu berkala, nika ngunangan melinga, ngewawo derika. Jero Chandra, suksema Jero Chandra.
1: Suksema Pak Man, salanggung ge, ampun boleh kalah odah weni pertama Pak Man.
0: Ya segar saja, mau jadi pedagang, kadang sing man dagang, jadi kita berdemen hati man mesti ya.
1: Teman, jadi jam daso kan sedang keluar, mulai dia sedang rebut, tentu pun boleh kadang Pak Man.
0: Iya.
1: Iya Pak Man, kan ini agak sih yang bikin Pak Man bertembang.
0: Harus man bertembang.
1: Ya boleh, ngerito Pak Man, kalian ampura kirang-kirang.
0: Ampun.
1: Ya Pak Man, sudah di tiang sorong suami, dikiring dagang kantal, dijom mau kena melinge, mogi kena sorong suami. Niki nini sakta sorong jero-jero Pak Man, ibu lewat drum, enggak boleh jebot. Buka bebe, boleh jebot, rebut Pak Man, beka. Ini Pak Man, atur
0: di
1: salam tugas.
0: Ini Bella nyalam, ini Bella.
1: Ini Bu Pera, bukan pengakak, nika, pengakak Bu Pera.
0: Ini Bella,
1: ini. Ini Pak Man, ada ini mau pamit.

0: Inggi, kecerita yang sani mangkin wentan, ketuturan cerita, ide sani melinggih, nyeneng ring balingkang.
1: Jagat balingkang, minakadi banyak ide sami.

0: ke cerita yang ide punika suwe nyantosang prabunya ni durung mejantan mewali ke puri
1: daun mekejang nyantos dados dan jenak-jenak alungur.

0: Kenapa ini kak bu? Pohonnya aneh?
1: Mau beriuk, mau ciri. Banyak kesiap. Menawi itu ada sang Prabu medal, rauh.

0: Irike, ide sang Prabu mau pinunas tekening ide sang Yang Widi nangun tape mangdane presiden ngarerah piana lanang sekadip.
1: Nunas oke lanang.
2: Sejan tenang layan ikang.
1: Kene-kene sejan tenang saget rauh dari Gunung Batur saget layon kepanggih ketika ketemuan ya.

0: Iya, sing sama dayo layo nido, punya aku rapi nih ke panggihan nih. Ingin sih semua kerabat-kerabat niki gitu ya.
1: Iya sih semua Pak Man, karena dia cantik, sore Pak Man.
0: Iya.
1: Iya aja sih semua untuk artis nyanyi, talar untuk gala. Iya mau gatre Pak Man, majang orang di kemacetan, dengan gantar sejebak batang sinar bagi rata dan lomba pelincing. Mogi kena rahayu sarang sami salam menyamor doge. Iya Pak Man, galah aturan yang pamit.
0: Nah, Windan sana lintang juga. Ngiring, ngiring. Masa lagi aja, bos. Buang Windan sana lintang. Terus.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Gringsing. Kain gringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata gringsing terdiri dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain gringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain gringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lestarikan budaya Matemang.

0: Ini ala tu dadani rekan rai mewali jaga landur di tiang ni landur naoman acara gang tali kengge bau benda semata senintang tu mungkin benda pikir nonya ini ni sangger ni om swastiastu sira sakin api
1: om swastiastu di tiang ni yang bagus ke sami kerobokan pak mas
0: ini dulu ni
1: tiang belajar sinom niki
0: ni bercucu belajar ngerti di ni

0: Inggih. Kelanturang mangken carita Raris Dewi Danu mangucap
1: ucap-ucap

Nah, Jabli, sekali mangkin, Rare sampun mabesikan, mapadu, iraga sareng kali sekali punika.

0: Ini ke Pak Man?
1: Berarti sampun. Iya, lihat yang sampun tak ada dos ketambah kan. Isah tidak ada bedanu. Ijang.

0: Ingin warna rupanya kalit nih.
1: Sekadi raksasa Pak Man. Poragang
0: rupanya
1: detil. Sani mewasta. Maya danawa.

0: Iblis emas itu sekesusuan kewartani desang.
1: Maya dan awas. Kadi pun ikat Pak Mas.
2: Yesus semoga agak cerah niki.
1: Wenten Ari nika bu.
2: Ya Ari Pak Mas. Pengantar sarang sami mano kena rayu. Titiang nas gala kede. Titiang megatro sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecing sarang masa mentuan kemanten untuk titiang untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih. Siuk semo sana makan lantur dagingin Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, salam-salam dija.
3: Yang kebe seri sekian perbuatan banyak kesambil Pak Mas.
0: Yeah, ini yang duduk dulu nak duduk sambil nyantos tut mancung tiang dija ya nensi nabu ban Badung tiang talar ke blodero dari yang ye duduk.
3: Ye, saya banyak yang nyarang tu kis sibuk sekali Pak Mas. Ampun membagi antar. Yang nyarang belajar dari Pak Mas.
2: Jangan cengawi.
0: Ini lantur terus nih.

0: inggih sami mangken ke cerita yang anak istri mawasta Kang Cingwi.
1: Putri neng Cina, maparap dia Kang Cingwi.

0: Cek sampun suwe ipun mengantosang prabun ni sekadi punika.
1: Tindak pun suwe menakadi sami nyangkap nyantos apa rawuh itu sang prabu.

0: Irike, ida sang pragu nangun tape mapinunas tekening ida sang yang widi ring Gunung Batur Prabda.
1: Sesemua Ki Ari, sarang Pak Mani.
0: Ini Rajang Bu, Nyang Sri.
2: Ini sesemem wali.
1: Sejebak batang sinar bagi rasa dan lemah pecin salam menyamodogen.
2: Jadi cita nyala meniki ubak ban Badung dan Bu Putri GWK Rajang Paman sarang sami semituan itu yang tiang-tiang bersedia nyarang meniki. Ini
1: enggak merejebuas uban Badung sarang sami ini sesemua gatel-gatelnya nih. Nah, kekuatan untuk paramu Santi, Om Santi, Santi, Santi.
2: Saya dari yang lantur, cuk semua puniki nyaman di tas wajan tering tegalinga. Bisupri, wentan dek supri, wentan beli selama, wentan desaria, wentan tersentul. Niki pindah sepuh titian, dejan titian, wayan Pak Nur Jano, sapun api, dua gatre. Dah mungkin kena sarang-sami Pak Yan, nyaman di hari tiga linga. Eh, kena sarang-sami. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang Pak Man, sarang ke Ari.
0: Eh, Rajang Semang Bu, sira niki. So,
3: kenal teman ge, dia batang artan niki ge, ring kerbo umalas ya.
0: Nih dong, salam kenal.
3: Ampun kecunduk ke nih, kelihatan boleh kenal tiang Rika sarang ge.
2: Ampun sarang gue senang, orto mau kelor.
3: Tiang sarang Pak Man, aku kenten. Boleh masak malam. Sekarang belajar Pak Man lagi hari.
2: Tinggi.
3: Om Swasti ya. Dewa Landetia. Yang suarga.
2: Cerita yang jadi di suarga. Ya. Parut detia denau, no, nikah sampun jangkep nabi niki.

0: Nah tiyo sandekening punika tirtane punika mawi guna taler anggen ngerahayu ngelanduhang jagati.
1: Inggih sesama nggih, sinang kurang wis tegah pengamel dia niki nggih. Paman.
2: Inggih.
1: Inggih. Sinang kurang niki kirang nang paman.
2: Patut ampun becik 200 becik saja.
1: Makatra paman nih tegang ganta sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba becik.
2: Salam desa Rain Tian sinema sebab bisa di Tegalinggan ke Pak Ian Nurjana dot megendeng popobon paman jak dong harta bale di YouTube ada beragane dengklang-dengklang dari ngereh-ngereh.
1: Semua ini sama teman sarang sami kirang langkung sinam kurang paman sarang kayak aring eh.
0: Inggi.
1: Inggi rajang tegas teman sarang kali tiang mau pamit om santi om.
2: Inggi kantun gak lah tuh sanggar nih.
0: Om swastiastu. Inggi ini kesabut mending paman om swastiastu. Iya. Sira niki.
3: Yang sempiti ratu
2: kek. Ada.
3: Iya Pak
2: Man. Ari niki gongge Krisna Mahayani neta tagane anu nungge ngerodo-rodo ambil apa miap tuh oro. Ngeng ini.
3: Sampun ini rewarna nido.
2: Ampun duga ne nak makaro saja nanti ya Pak Man jero kanya kita. Ne sarang cucu ari.
3: Nak coba sarang sang.
2: Tan api, mateng api kebakaran.
3: Ini raja sarang sami. Kita yang nyerangin raja Niki Pak Ma.
2: Ini sanggup apa nak eh?
3: Niki meraja di nadong nih.
0: Iya, durasa.
3: Nawi kemanit dengan piro, pun banget. Om, tuas biasu.

0: Udah beli nyoman.
1: Bangun, bangun, bangun beli.
0: Jelek ipian.
1: Tiang nyatu, misalnya ku dia aja tiang kena ipi ke kini.
2: Senengnya beli nyoman.

0: Nah, Raris, beli nyoman.
1: Cepol, kadidane Jaya Prano. Hmm. Mirang ni nyoman dia sari ngipi ni biopo iyo.
2: Hmm. Penayan sari di samping
1: Pak Man. Aneh, di samping Pak Man dan sari ada. Patai saung galang ada.

0: hubungannya.
1: Nabi maka janten sukseman ibianti yang winten
2: kilangan
1: sekar
2: sekar tunjung
1: kilangan sari gitu.
0: Ada sukseman atau gengari
1: dan gengari
0: ngampur
2: niki hari butuh niki bu
0: karena gue kristal. Iya, mungkin banyak kan tidak nyarikin balik itu. Oke. Kalau pengen terserang sami Pak Man.
1: Iya. Lu cek ya. Lu cek ya. Cek ya. Ini kamu sahut ini. Iya.
0: Serang sami sejebak
1: batan Cina. Iya.
0: Kajang masih terus mantan. Kalah kacur yang pamit.
1: Iya. Tunas Malaysia mantan ya. Ingin nanti, sangat itu. Om pasti astu sana dia orang game.
2: Ah, ni kesemua nonton Pak Man.
1: Om pasti astu.
2: Om pasti astu.
0: Om pasti astu dari
2: jarang. Ini galuh sampun.
1: Pecah sinyal, kata menggelepung ya, nak penjaga ke Kurisna.
0: Nge, ampun.
2: Ya, terus-terus nih. Iya, tiang nyarengi niki nih.
0: Oke.
2: Tembang napi niki?
0: Sino niki hari ini.
2: Nggih, nggih, nggih. Terus, terus, terus. Kepande galah niki.

0: Mungkin Titi yang jaga pacang negarin. Kita masih hari.
1: Terus biar sayang.
0: Duduk, biar sayang.
2: Sehat, pikiran.

0: Nah, Pak Man.
1: Ikan pegat-pegat pun. Ikan ada nasi lah. Yalah, diorang.

Rakadan Rai, penundaan penerbangan hingga penutupan sejumlah bandara akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap angka kunjungan calon wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Jumlah pergerakan wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan selama gangguan penerbangan. Gubernur Bali Wayan Koster kepada wartawan di Denpasar mengungkapkan pada kondisi normal, penerbangan domestik menuju Bali berada di kisaran 12.000 hingga 16.000 penumpang per hari. Jakarta menjadi salah satu sumber utama penerbangan domestik menuju Bali, sehingga penutupan Bandara Soekarno-Hatta langsung berdampak terhadap mobilitas wisatawan domestik. Gubernur Koster berharap aktivasi erupsi Gunung Anak Krakatau segera berakhir, sehingga operasional penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali dan berbagai daerah lainnya dapat kembali normal. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulang ke sarangin kuhari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ingat Dani, wau sampun katur gatel Bali ni kesakian gue Krisna sampun. Benten informasi nabi kecawi sampun. Makin malih lantur titian kira ngacara gagal lanturan nyanyi. Watak rebutan ni kiki. Dulu tak kita kini sekarang penak titian hari. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Pak Man sareng di hari ini.
2: Ini.
1: Titian jadi melajah niki Pak Man.
0: Bicara nang janggelum macam menggelebu.
1: Tawa.
0: Tawang lah.
1: Yang jadi melajah pangker Pak Man.
0: Ingin niki salam kepada Kapeng jantot jemun nyambil jajo.
1: Iya Pak De Kapeng.
0: Kira-kira ngambil kentang ngambil obat-obat banyak teh, banyak betul.
1: Jadi kawitin.

0: Maciri?
1: Sangkale anaknya Rabi Istri
0: kalau anak laki Rabi
1: Mereside Megaten utawi ngelintangin pikobet
0: kita salah satu simbol
1: nah ini kesimbolis

0: Nah, napi je pengalang nih sani ke panggung ritat kala alaki rabi dadas alaki rabi kadikentan Pak Mar.
1: Coba
0: presiden ke panggihang ke margiang kentan.

0: Di subane ya mualaki rabi maka sami pikobat te kemargiang maka kalis kadipunika preside galang kepanggihan.
1: Diastun diu pikobat rantangan rintang nirago bakal nyala nang bahtara rumah tangga yang subuh sangkan sakeling pasti kau ngemanggihan ke rahyuan.
2: Ri kalau pacang mai nincang.
1: Tuh nyepi dada peri. Kalane raga pacang nincep madan geri astu asrama menawi tuh.

0: Ninjep sampun ke bawah. Nedek tua ala kirabi pertemuan kiwa dengan perusahaan pada danu.
1: Semua Pak Man, bagus.
0: Gimana salam ke Yanur Jano niki tukang gending wijil penari dadong-dadong reyot, tapal dadong reyot gak mani.
1: Ini salam-salam mewali. Sarang oge adik cantik.
0: Gak putu hari niki, putu hari.
2: Putu.
0: Putu. Iya.
3: Nyak je lancar jalannya traktor.
0: Mula ya kita kejian hijau ni.
3: Ah, ni kentan ampun. Oh. Olahraga.
0: Olahraga jadi sihirnya nih ngibur deh.
3: Iya, dah geng makin ngibur deh. Wau nyampe di Jumah nih kido. Ader hajang Pak Man. Ya. Sarang gonggek dia nih kenge. Nyarang ge.
0: Ya.
3: Ayo. Siap.
0: Siap.
3: Om Swastiastu.
0: Iya.

0: Ken tuh Pak Man.
1: Ragu jadi tinggal ada di Bajang ya jagung Kris kan Bajang modelnya. Hari Bajang. Ken Suwodarmo tetuak dari nak Bajang pantau.

0: winaluyau imo yang kadi.
1: Sekar sani kantun mi sedang membunga-bunga.
0: Sedang membunga cerari bekerja bon mi dua tu ngalup job bunga mana.
2: Tapi kena tambah makin nyangat ngarup bau nado.

Kengkeng tunik-tunik hitam luling teka paling osah ningaleng jekit buon bungo ni ningang nunbuka putu hari paling hitam luling ni tu telah tomplok petawang tembok tomplok kewa dia nak jekit tau kan kena bungo.

0: dasar paling apa?
1: Gentle.
0: Hari ni boleh apa? Hari ngabar kejegiak. Bungo mi, lalu ngalor paling itu boleh dot apa? Dot nyicipin sarin sarin.
2: Ada terus gonggak kenal ni kenal.
0: Hari sing dah diketo. Gong Krishna sing dah diketo. Nian dia tu parmo benanto. Nian bang. Pasti uyut bulu dah siwek.

0: nak ulit sehidang nak nyuda gitu.
1: Oh, mapan yang bawa bunga jangkau tuot tegah berdua mesti beluluk ni mesti apa dan dalamnya lain Islam tu yep itu tu bau nang yang hidang dan wood giga dong melati wood yang punya jaga pertegang dek lu diri kat imam bal.

0: gitu.
1: Nah, gitu
0: yang paling kena kena muani dasar ulian nyara dan boan ni ngebok kejaga kan mawinan
2: daging isarinya jago pang limo jagitan bakat penyusutan itu
3: Niki Kak Arta kan
1: ge. Salam kenal Kak Arta.
2: Salam kenal. Kenapun kejunuk tiang dia waktu niki.
1: Sampun, iya.

0: Halo.
1: Om Swastiastu. Sira Niki?
0: Sira Niki Tias.
1: Aduh, ya. Niki wenten Putu Ari. Niki wenten sarang Pak Man, sarang Mbok Ge Krisna, Mbok Gong Ge Krisna. Swastiastu. Halo.
2: Cing dari orang lu.
1: Oh iya.
2: Hai. Oh. Inge sarang sirang e.
1: Mak lebok nih.
2: Nah, mercinya ada lu nih, cerbulu udah. Nge sana tiwasan, om swastiastu. Nah, ini mana ya?
3: Om swastiastu, rahajang tiang, Pak Man. Sarang gongge di sini.
2: Gongge Krisna Mahayani, tios. Gongge Ari, tios. Iki Putu Ari.
1: Tios.
3: Yang ini bela, Pak Man.
2: Ini sampun, Pak Tantam.
3: Tiang nyarang melajah niki ring cakepan Bimo Suwarga Pupuh Durmo Pak Man.
2: Ingin niki banyak yang melajah ngerti.
3: Lagi kawit yang Pak Man. Om Swastiastu, Om Awigenomastu, Namo Sidebu.

0: Nah, coba man jek maka sami sani mangken panjak-panjak miring.
1: Sampun jaga panca pandawa.
0: Ah, iya panca pandawa ne miring. Tidak sang Bima.

0: Nikah uncis yang ada lain apa di?
1: Tegal Penangsaran sekali penikah Pak Mas.
0: Penangsaran itu jak dari tongos nak nyasar tuh.
1: Tongos

0: Nah, Rike ring Tegal penangsarane makesami atmane mikolehen sapunapi pabuatipun ring jagate ring gumeni.
1: Sampun presiden nemuang patut ayu karmo nenang sane dumun kelaksanin.
2: Antar sip sama Pak Man, ini kalah sarang atas ayu arik mungkin nge. Nge, yang makatra yang terjebak batan sinar bagi rasa dan loma plek jengkang yang mesem-meton mantan yang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
1: Nge, jage, santi, osan.
0: Nah, ampun wenten Pak Man, wale. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Iya, sira niki.
2: Yang Mbah Indira.
0: Mbah Indira, inggih rajang Mbah Indira.
2: Pak Man.
1: Inggih.
2: Kenapa gatre?
1: Astung karo becik pisan.
2: Nggih, dumugi kena ngelantur nggih.
1: Nggih.
2: Cuaca iki rem-rem Pak Man, dayu.
1: Dan dayu. Putu Krisna.
2: Putu Ari.
1: Ya, putu Ari.
2: Nggih, putu Ari. Wau semang tuni semang nak dayu Ari.
1: Dayu Ari ya, apa jangan mengiyal ke Jakarta.
2: Nggih. Nyarang ini ki dek Pak Man.
1: Nggih.
2: Ya nak di pulang Pulkam ne Pak Man sing apa Bu. Bu di ni
1: pulang kampung.
2: Pulkam ne Pak Man.
1: Nggih.

Kak pertama puniki sedurung titiang maturatur matur suksemo antuk galah sanesapun kapece ring dewekan titiang.

0: Nah, ngiring-ngiring Pak Man, ngiring Bu Landorang sampun.
1: Gacuno ring ada gang ganta.
0: Ya Rike, mungkin makasami ke Cundo.
2: Riki, ring acara dagang ganta sarang naomam sarang putu wari.
1: Yang kak di kapen, kita nih.

0: Iya di Aston tanggal 3, nah sapun api ini ke tanggal 3 nih.
1: Dan boleh nyarang ya.
2: Santukan kapiamu
1: lebih ben uang kada usah unek-unek ni.
2: Sane mangken sinap antuk pramo santia.
0: Ingge, mal terus kesemua pun iki Mbah Indira sinap antuk para Mas Santi kenten nggih. Para Mas Santi nggih.
2: Para Mas Santi yo, kento Santi kan Santi. Ya mun iki mun sakman darang budu hari.
0: Iya,
2: makin makto sasekan mangkin cutet tangkiang sarang sami semeton kenten napi wastana sejebak batan sinar bagi rasa dan loma plecing salam semeton anten galah mangkin wali yang mbak sinep duk pramo santi om santi santi santi om
0: ingge
1: sana tiwasa malisiki dodo lintang wanya om proses tu segar sacang bir yang penyanggaran ini
0: om swastiastu
3: om swastiastu pak mam
1: ingge
3: pahagang siang si siang menipulih
1: ngarin jalan diras jalan ini.
3: Aku jero sekang Bangli iki paman.
1: Bangli.
3: Wes.
1: Nggih daging iki.
3: Narengin boleh sinam iki paman.
1: Boleh kandon galaken.
3: Nggih, kawet jan men nggih. Om Satyastu, om jenengan sinam.

Nah, do Pak Man, waci ke pinake bebausan sane becik. Sane nenten nyakitin sekalipun nikah Pak Man.

ayun suci nirmaloni buan pusan tu makejam dasar ban kayun pos hajau tu ningari

0: Bantah angon nyujud nuju nyen doning
1: Sang Hyang Atman.
0: Peragan Sang Hyang Atman. Duk melah ngerawat. Melah ban ngenang. Waduh laksanain nak gitu. Kejang dasar nak gamu nintu.
2: Cek semua Pak Mas. Sarang ke Ari. Ampun reping banget
1: nih. Sampun beci.
2: Kita ler sawit teragang gental yang luhin ramah pelacing di jemur kenah melingi itu mungkin kaya anak rahayu pengajian apa aman sekarang dekat dek rahayu yang pamit tentang untuk ramasani Pak Man Om Santi Santi Santi Om
0: ingin ngiring jantos jebos bendan semata lintang ya
3: ramai sekali pertunjukannya bakalan seru nih
4: iya Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
5: Ayah, aku minta digendong.
4: Mari anak.
3: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan.
5: Ayah, ibu di mana?
3: Ya, anak kita mana?
4: Loh, bukannya sama ibu?
3: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
4: Itu dia, Bu. Putu.

0: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Ingat semeton makin muali lantun tiang sarang ya hari itu hari ngirin dua hari sangat dua hari.
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih.
2: Pak Ma.
0: Iya.
2: Dua hari.
1: Iya.
2: Rajang kenal tuh.
1: Nggih, Rajang. Siapa niki?
2: Bu Desi saking Batanta tuh.
1: Nggih, Rajang kenal Bu Desi.
0: Menjeng.
2: Terus menjeng. Dene amal sing ngobake ka menek sing nampeng buku boleh kok ranjing tuh.
0: Lha iya toto ya.
2: Ah coba aja nampeng buku aja kati keriting ngiringi sing damu enggak. Raja mesana demen jero kayu ambo kaya niko wawu Pak Man ge.
0: Iya.
2: Dia kemantak diwa suarane Pak Man.
0: Dajak sing ilang alang tuh.
2: Iya juga bon. Arang-arang boleh munggah ragare niki. Ah Pak Man dia melajah sinam Pak Man ge.
0: Iya.
2: Sarang suari.
1: Iya sarang-sarang.
2: Ada gasin tuh nge.
1: Iya.
2: Niki samsara punar bawa dua hari nge.

Nah, sani mangkin ke bawa sang ring tatu agamani, wenten punar bawa sani kewastanin manumading.

0: Punarbawa utawi samsarane punika manumadi kajagate boya jetiosan wantah sangkaning ide sang yang widiwasa mapakardi
1: tap tap tuh.

0: Nah, sapu napi makin pak man, wentan manu madi, boya jetiosan wantan, sangkaning karma pala, karma wesan.
1: Sangkan para numadi, panmititnya pasti kemuali, Ben.

Mapan iragunya enam numakan ketatuan panumadian iragune ke bawah tunar bawah mualing ngungsi tanawaya ngungsi ke karmu malih.

0: Cikian ikut pegadil.
1: Keruruban demen hati.
0: Kadung irago pidatas menyelewet diri. Hmm? Sesuatu nyuak nyala nang demen.
2: Nyala nang demen, nyala nang
0: indrian nih.

0: Apa dok rano tawang ri?
1: Gegodan punika Pak Man sangkaning Indriani dados ngawinang sengkaon dados ngawinang panas.
0: Sudah sudah itu. Jap bakat muka jangdung. Iya
2: sama dua hari.
0: Iya
1: Pak. Ngiring.
2: Padahal sebenarnya dia anak serak nih tuh.
1: Iya.
2: Negara-negara tuh siaran pelat masih nanti.
1: Inggi, sampun becik pisang ke Bu Desi.
2: Inggi sejebak batan sinar bagi rasa dan lembab lecing. Salam menyamodok. Duari mane pas budak pariak nering magi tala Pak Man nggih.
0: Lho lha lon kok angkat rumah.
2: Om santi.
0: Inggih suksema pisan keto nyen Ika Indriani nyalam do ngeplur jalan Ika Indriani di jene. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inggih
2: Pak Man.
0: Inggih.
2: Kumbiang si Agung Kali Pak Man.
0: Patut ning Mitra. Salam kangge Krisna niki.
2: Dia
0: juga Krisna,
2: kira
0: malah sisi ini ke. Putu hari, neraka nak mau payas untuk nak menu keroncong.
2: Dia juga melajah, dia atau pupu si pupu ginada, Pak Man.
0: Enggih, kantun kalah dulu.
2: Iki kawit nih
0: ya. Iki pakai endap kak rancek nyalan dong ke plus alat nih ki. Dong
2: waktu.
0: Jadi
2: kawit Pak Man.
0: Iya.
2: Oh, itu asli.

0: tan urungan dan si depan
1: mewali yang diurut beli memargo jatan urungan beli ngemasin pala terus.

0: Dua Ning. Oh, memargi beli-beli. Jaya Prana.
1: Sebab.
0: Sebab. Nilayon Sari ngeling. Siksega.
1: Simbungan menjalan.
0: Mana beli.
1: Pemargi Jaya Prana. Dia tu ngipi berat.
2: Untuk semua paman.
1: Yeah.
2: Dia titi yang megatra yang sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Salamnya menyama dogen. Tiang pamit paman. Sarang
1: man bisa ke om.
2: Puput yang antuk rama santi paman.
1: Nih.
2: Om santi, santi, santi.
1: Oh, terus selesai. Malisiki.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Daging-daging Ika buka WA Ika. Memek orang Ika buka WA. Nggih,
0: Rajam.
3: Ngarangnya di rumah pada. Sama.
1: Nggih, nggih.
3: Oke, Ari.
0: Iya.
1: Dua hari. Beputri ke WK nyala meniki.
3: Ini apalah-apalah ini masih cerombah Indira. Nggih. Om swastiastu.
0: Nggih.

0: Nah, jani cening bapa masih lakar ngalain cening. Kamu berapa?
1: Kalah, nangun kerti.
0: Beracem.

0: Nah tuah kamu cening ke Gunung Alas ojok bapa nangun kerti nangun tape berate i depan je bapa ne suba mati ngalain dewek cening.
1: Itunya cening normal kita sih butuh agus kita je matangnya agus mepaya jelang orang belajar aku bajang itu tadi cening normal. Nggak serius ini jenai ini.
2: Anjo galah, satu kanggalan di kimo kata sejebak buatan sinar
1: mungkin ada di jejak ada yang singa pun bekel mana
2: aja. Cek semua paman, gari ini mau pamit om sati sati sati om.
1: Nih, kan dok gak? Pin 3 menit. Nah, ni bawa ni bawa. Ingat beli sih mantan. Om Tosias tu.
3: Om Tosiasu.
1: Kengkeng ni penyewutnya waktu telah
3: bin marah menit
1: dah. Nah, man, lo menit.
3: Pak Man, kang lagi nak dong eh.
1: Nah, man.
3: Om, orang kena masuk tu hari raja.
0: Iya.

0: hijau, biar timah ke jantan yang mengenati tang dan unik. Pasti sebetnya sedok pasal aman.
1: Angin terminal, Pak Man.
0: Angin terminal, muntut, Pak. Angin terus.
1: Adong Man, nyerang tuh, Adong Man. Ingat sesama sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah pecing. Tuari sampun ketunduk seorang ibu dawak Niki. Jalah katur tiang pamit. Om, santi, santi, santi,
0: ini, om. Suksema. Ingat ratu itu dana salang sami pamiatnya semacam batan sinar bagi rasa dan lemah pecing. Rindu je cepat dan melingih kadikala makin. Titiang, unah segeng pangampuro menawi datang ngeriplah untuk titiang. Ngatot nyuk semang kutamanya puantah nunas agung reno pangampura menawi benyang wenten malih galah kecunduk titiang ngiring ratu sarang sami titiang nongoman kesarengin
2: Ari punyuki taler mbok gung Krisna
0: Mahayani lingga yoni ingin ngusir pamit sinap antuk ngatono puja prama santi om
2: santi santi santi om.

kita berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

pas menados manusia, watah digelis sekadi kilatan tandin. Turmaning sukil pisan kepolihan. Anduk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-becik nyani. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megata sekancan kesengsaraan.

Мамочка, сорвала попку.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Muali kesareng ditiang Agung Krisna nyaragin ide dan nereng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sada makin titiang nyarangin ide dane reng sesi Rahina Ayu nggih kantos puputne jam siki siang malah jepos kenten nggih acara puniki tiosan ide dane preside piarsang langsung reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ide dane telar preside menyarsayang acara puniki melarapan aplikasi RRI Digital turus sang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store reng handphone ide dane suang-suang. Tiasan punika acara puniki talar live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Ide dan dados nonton irike samudang lali like comment talar share siaran puniki nggih. Rakelan Rai sane mangkin pastika ring acara Rahina Ayu puniki pacang libagang bantang bebawasan utawi topik bahasa Bali, dimensi kesejarahan, perubahan dan isu kepunahan. Nah, ya diastu niki bantang bebawasannya niki ngeninin indik bahasa Bali. Saking wonten re acara puniki pastikan niki bahasa sane kaanggen niki campur-campur niki nggih mangdene pendengar Pro 4 anenten je masyarakat Bali kemanten. Niki heterogen kenten nggih mangdene sane wonten ring luar Bali, sane monitor siaran puniki taler lebih paham kenten nggih bagaimana keberadaan bahasa Bali di masyarakat Bali dulu, sekarang dan pastinya tantangannya di masa depan kenten nggih. Nah, ring studio Pro 4 TRRI Denpasar sampun rawuh sudah hadir narasumber yang akan Krisna ajak berbincang-bincang untuk siang hari ini. Dosen Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Udayana Bapak Putu Eka Gunayasa SSM Home. Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Siang, Bugum.
0: Titi yang panggil Bapak aja ya. Bapak atau beli nih?
1: Beli aja deh.
0: Oke. Selamat datang di Perempat. Terima kasih meluangkan waktunya. Ya, Diastu menawi banyak sekali kesibukan. Tetap ada di Perempat untuk berbagi tambahan wawasan untuk Titi yang dan juga untuk pendengar terkait dengan kearifan lokal Bali, bahasa ibu Bali, bahasa Bali kenten nggih. Dan di studio Pro 4 RRI Denpasar Titiang tidak sendiri, taler ada Putu Ari yang menemani. Om Swastiastu, selamat siang Putu Ari.
2: Om Swastiastu Mogong, selamat siang.
0: Iya, nanti kita akan sharing-sharing bersama Putu nggih. Nggih. Nah, niki beli Gunayasa nggih kalau berbicara mengenai bahasa Bali. Niki bahasa Bali, dimensi kesejarahan, perubahan dan isu kepunahan. Sebelum kita membahas lebih dalam topik ini, mungkin bisa diceritakan sedikit. Kenapa sih diangkat topik puniki? Bagaimana sejatinya keberadaan, situasi dan kondisi bahasa Bali sekarang? Silakan.
1: Ya, situasi bahasa Bali sekarang apabila kita lihat dalam tautannya dengan bahasa-bahasa lokal yang lain yang ada di Indonesia, memang disebut bagian dari bahasa yang masih aman begitu statusnya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga sejumlah bahasa lain dari 718 bahasa lokal yang ada di Indonesia, 11 diantaranya sudah mengalami kepunahan begitu. Bahasa-bahasa itu terutama terletak di kawasan Maluku, Maluku Utara dan wilayah Papua. Nah, tentu seperti apa yang Bugung sudah sampaikan tadi, bahasa Bali adalah bahasa ibu bagi penutur masyarakat Bali. Kita tidak mau agar bahasa ini juga bernasib sama seperti bahasa daerah lainnya yang sudah anumerta atau mengalami kepunahan. Dan untuk bisa melihat bagaimana situasi bahasa Bali yang sejati di masa kini dan juga masa depan, maka salah satu jendela untuk melihatnya adalah bagaimana situasi bahasa ini di masa lalu begitu.
0: Artinya tidak terlepas dari sejarah keberadaan bahasa Bali ini.
1: Persis.
0: Sejatinya seperti apa sih terbentuknya bahasa Bali ini hingga menjadi bahasa yang digunakan oleh masyarakat Bali?
1: Iya, ini kita akan mendiskusikan tentang situasi bahasa Bali kalau berdasarkan dokumen-dokumen tertulis yang kita warisi di Bali. Eksistensi bahasa Bali itu mulai ditemukan sekitar abad ke-9. Jadi melalui satu dokumen prasasti Sukawana yang berangkat tahun 804 Saka atau 882 Masehi. Nah, melalui prasasti Sukawana ini sesungguhnya bahasa Bali itu sudah didokumentasikan oleh para leluhur kita karena di masa lalu beliau memiliki kemampuan untuk menulis aksara Bali dan juga kemampuan untuk mengolah bahan menjadi tembaga sehingga melalui sarana aksara itulah bahasa kemudian diawetkan dan didokumentasikan. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa sesuatu yang terucap akan lenyap di lahap udara, tetapi sesuatu yang tertulis akan abadi disimpan oleh aksara. Jadi karena bahasa Bali kita ini didokumentasikan menggunakan aksara Bali kuno melalui tatahan-tatahannya di atas tembaga untuk menuangkan kebijakan-kebijakan raja pada masa lalu itu, makanya kemudian kita bisa tahu bahwa bahasa Bali kuno sudah eksis sejak abad ke-9. Dan barangkali juga menarik untuk diketahui Bugung bahwa di Indonesia ini hanya ada 4 bahasa kuno. Satu, Melayu kuno, ditemukan ya seiring dengan adanya Kerajaan Sriwijaya abad ke-7. Yang kedua adalah bahasa Sunda kuno, ya, yang ditemukan di Jawa Barat. Yang ketiga itu ada bahasa Jawa kuno, ya, sekitar abad ke-9 juga. Dan satu lagi kita, bahasa Bali. Jadi bahasa Bali juga memiliki bahasa yang ragamnya yang kuno. Jadi kita bisa bayangkan dari 718 bahasa lokal yang ada di Indonesia, itu hanya 4 yang memiliki bahasa kuno. Dan syukur sekali kita Pulau Bali yang kecil, mungil, penduduknya mungkin kalau dibandingkan dengan yang lainnya tidak begitu banyak nih. Tetapi kita punya sistem keberaksaraan, dokumentasi bahasa dan kebudayaan yang usianya panjang sekali, merentang dari abad ke-9 sampai abad ke-21 yang sekarang, dan syukur itu masih tetap digunakan oleh masyarakat Bali sebagai sarana berkomunikasi.
0: Oke, ini kan sudah ada dari abad ke-9. Artinya ada pengaruh perdagangan juga seperti itu.
1: Pasti.
0: Nah, bagaimana terkait pengaruh perdagangan ini kemudian hubungan Bali juga dengan daerah lain dalam perkembangan bahasa Bali di Bali?
1: Nah,
0: ataupun
1: jadi
0: kata-kata serapan dan sebagainya.
1: Ya, itu menarik sekali Bugung. Karena kita mungkin bisa pilah bahasa Bali ini menjadi 3 dulu.
0: Oke.
1: Yang tertua adalah bahasa Bali kuno. Yang di tengah-tengah adalah bahasa Bali pertengahan sesuai dengan namanya. Dan yang ketiga itu ada bahasa Bali modern. Nah, bahasa Bali kuno ini berkembang dari abad ke-9 sampai abad ke-12. Jadi kurang lebih sekitar 300 tahun. Dari abad ke-12 sampai abad ke-15, bahasa yang digunakan itu dalam dokumen prasasti-prasasti kita adalah bahasa Jawa kuno. Nah, ini hubungannya nanti dengan bagaimana Bali bukanlah satu pulau dan masyarakat yang tertutup terhadap dunia luar, tetapi cukup dinamis untuk melakukan interaksi dan juga transaksi dalam proses perdagangan. Dan bahasa yang digunakan kala itu untuk bisa berkomunikasi lintas etnis, tentu mereka memiliki lingua franca atau kita sebut sebagai Basantara. Nah, di masa Bali kuno ada 2 lingua franca yang digunakan oleh para penutur antar etnis ini berkomunikasi, yaitu Melayu kuno dan juga bahasa Jawa kuno. Artinya di periode Bali kuno saja orang Bali itu sudah multilingual, Bugong. Jadi bukan hanya saat ini kita sebagai orang Bali menuturkan bahasa Bali sebagai bahasa ibu, lalu

0: dari penataran sasih, pura pegulingan, situs Kalibukbuk dan yang lain sebagainya. Orang Bali menguasai bahasa Sanskerta yang tersurat dalam teks itu. Misalnya, Ye Dharma Hetu Prabawa, Hetun Tesan Tatagato Hiyawadat, Tesan Cayo Niroda, Ewam Wadi Mahasramana. Itu tertulis dalam stupika-stupika tanah liat itu. Artinya, masyarakat Bali sudah setidaknya mengetahui bahasa Sanskerta, mempelajari, dan mungkin juga sudah menguasai sistem tata bahasa dari bahasa Sanskerta itu. Kalau kita bandingkan dengan situasi yang sekarang, bahasa Sanskerta ini kan seperti bahasa Inggrisnya orang di Asia Tenggara. Jadi di masa itu orang Bali sudah punya kompetensi untuk mempelajari, bahkan mungkin juga menggunakan bahasa Sanskerta dalam komunikasi tulisnya. Itu ditemukan juga dalam prasasti-prasasti Bali. Jadi di masa Bali kuno saja, sekali lagi, masyarakat Bali punya bahasa ibunya, yaitu bahasa Bali kuno, punya bahasa Jawa kuno atau mungkin juga Melayu kuno sebagai bahasa nasionalnya, bahasa komunikasi lintas etnisnya, dan juga menguasai bahasa internasional yaitu Sanskerta. Jadi kita bukan figur yang monolingual, hanya satu tahu bahasa saja. Jadi bahasa Bali mantan tan kenten, nak ampun uli dumun nih rago uning bahasa Bali, cacap ma bahasa Kawi utawi Jawa kuno, raris ngewagedin bahasa Sanskerta. Jadi gen kita itu gen yang tipe manusia yang multilingual. Wawu di bahasa Bali, di periode Bali kuno masa jalan.
1: Bagaimana dengan Bali pertengahan?
0: Nah, di Bali pertengahan, tonggaknya sekarang ini, jadi di fase Bali kuno dari 9 sampai 15 nih ke, masuk sekarang kita ke Bali pertengahan, itu ketika ada ekspansi Majapahit ke Bali. Jadi ada dua periode migrasi penduduk Jawa ini yang datang ke Bali besar-besaran. Satu, ketika kerajaan Bali itu dipimpin oleh Sri Asta Asura Ratna Bumi Banten dengan pusat kekuasaan di Bedahulu, sehingga beliau disebut sebagai Dalam Bedahulu. Beliau kemudian diserang oleh Majapahit melalui Patih Gajah Madanya dengan Sumpah Palapa itu. Dan memang Bali kalah waktu itu, termasuk juga daerah-daerah lainnya. Nah, pada masa itulah kemudian para Arya yang berasal dari Jawa itu datang dan menetap di Bali. Jadi ikut mengatur sistem pemerintahan kita yang ada di Bali. Sehingga kemudian mulailah masuk bahasa Jawa pertengahan. Nah, ini berimplikasi pada munculnya sistem kesantunan berbahasa yang kita kenal sekarang dengan Angah Ungguhing Bahasa Bali.
1: Sersingge.
0: Pidan sejatin iragering Bali ngawitin medue Angah Ungguhing Bahasa Bali. Kirang langkung awit saking abad ke-16 setelah keruntuhan kerajaan Bali atas serangan Majapahit. Lalu setelah Majapahit sendiri akhirnya dikalahkan melalui satu ya pertempuran dan juga kedatangan kerajaan Islam. Kembali lagi datang ke Bali. Jadi di Bali itu di samping sudah ada bahasa Sanskerta yang dipelajari, Jawa kuno, juga ada Jawa pertengahan. Nah, bahasa-bahasa inilah yang kemudian mengkristal menjadi Angah Ungguhing Bahasa Bali atau Sor Singgih Bahasa Bali itu. Kenapa begitu? Karena sistem pelapisan masyarakat Bali yang semula sangat homogen, jadi semuanya sama strukturnya, sekarang ada Triwangsa dan juga ada Jabe atau Sudra begitu nih. Nah, stratifikasi sosial inilah yang menyebabkan pola tutur harus juga memiliki tingkat tutur yang melahirkan Angah Ungguhing Bahasa Bali. Nah, ini ciri dari bahasa Bali pertengahan. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kapan tonggak bahasa Bali modern? Bahasa Bali modern tonggaknya ketika orang Bali berinteraksi dengan kolonialisme Belanda. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang Bugung tanyakan tadi. Pertama kan Belanda itu keinginannya adalah untuk berdagang. Ya. Lama-kelamaan setelah berdagang, mereka kemudian menjarah, lama-kelamaan menjadi menjajah. Kan gitu, jadi tahapannya gitu. Jadi. Nah, mereka menggunakan bahasa Melayu ketika berinteraksi dengan orang-orang kerajaan-kerajaan lokal di Bali. Dari abad ke-19 orang Bali mempelajari bahasa Melayu.

0: sekitar itu.
1: Sehingga jauh sebelum bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa Indonesia tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda itu, orang Bali sudah mempelajari bahasa Melayu itu. Nah, inilah tonggak bahasa Bali modern, diperkuat dengan tahun 1945 ketika kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bahasa Melayu dinobatkan sebagai bahasa nasional, dan itulah tonggak bahasa Bali modern. Maka lengkaplah tiga periodisasi bahasa Bali dalam matra waktu yang kita miliki, dari bahasa Bali kuno, pertengahan, dan modern.
2: Oke. Ari, mungkin ada yang ingin di-sharing, silakan Ari. Okay. Atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan juga kepada Beliguna Yasa.
3: Jadi begini Beliguna, mungkin Ari juga ada sedikit pertanyaan puniki. Di berarti kalau masyarakat Bali pada era dulu masa Bali kuno itu tidak hanya monolingual seperti itu ya, beliau tidak hanya dari mempelajari bahasa diri sendiri gitu, bahasa ya. Bali sendiri, tapi juga terkena pengaruh dari bahasa Sanskerta dari persis. India ya. Dan juga di zaman pertengahan itu terkena dari ekspedisi Majapahit gitu ya belia. Nah, dari sana itu baru memunculkan karya-karya sastra begitu beli. Nah, kira-kira karya-karya sastra itu berbahasa Jawa kuno begitu. Kira-kira ada tidak beli mungkin karya-karya sastra yang memang terkenal di masa tersebut, di masa pertengahan tersebut, yang masih gimana ya, terkenal zaman sekarang begitu.
1: Ya, pertanyaannya bagus sekali ya Ari. Jadi kalau tadi saya menjelaskan tentang bahasa Bali kuno itu ada dalam prasasti begitu ya Bu Gung dan Ari. Nah, kalau di bahasa Bali pertengahan memang dokumentasinya itu kita temukan dalam karya-karya sastra.
3: Gitu. Ya.
1: Jadi ada banyak sekali Ari karya sastra yang bisa kita temukan. Salah satu sumber terpenting dalam mempelajari bahasa Bali pertengahan itu ada dalam Kidung Pamancangah. Jadi Kidung Pamancangah itu dikarang oleh seorang pendeta bernama Gora Wadana. Gora itu artinya besar, sama dengan gede. Wadana itu artinya wajah, yang sama dengan rai. Jadi nama pena beliau adalah Gora Wadana, tetapi nama aslinya Ide Pedanda Gede Rai. Nah, jadi karya sastra inilah yang memuat bagaimana penggunaan bahasa Bali pertengahan itu, yang di dalamnya benih sistem kesantunan yang disebut dengan Sorsingih atau Ngawunguhing bahasa Bali itu sudah bisa kita temukan di dalamnya. Begitu. Jadi kan penggunaan bahasa itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana peristiwa yang terjadi secara sosial di masyarakat. Gitu. Jadi karena orang-orang Jawa datang menggunakan bahasa Jawa pertengahan kala itu, lalu orang Bali menggunakan bahasa Bali, jadi dari bahasa ini bersaing menjadi bersanding gitu. Mengentalah menjadi angaungin bahasa Bali. Nah, di dalam Kidung Pamancangah itu bisa kita temukan. Ini berbentuk geguritan dan menarasikan bagaimana dinamika politik kerajaan-kerajaan Bali pada masa Bali pertengahan, sejak dalam Ketut Kresna Kepakisan mulai bertahta, kemudian diganti oleh putra beliau yang disebut dengan Dalam Samprangan, setelah itu kemudian diganti oleh Dalam Ketut Ngulesir, Dalam Watu Renggong, dan seterusnya. Jadi karya sastra yang Ari tanyakan yang muncul di zaman itu dan masih sangat populer dan penting nilainya, salah satunya adalah Kidung Pamancangah ini.
2: Baik. Beliguna Yase dan juga Ari, kita jeda sejenak nggih. Nanti kita akan kembali berbincang-bincang nggih. Ida dane rekalan raisane arsa mau beli bagi reki sarang-sarang durusan beli jebos. Ringlan telepon 0361223361 titik pacang wali susan sane kelentang puniki.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadi makin Bentan Sawidra menika sami bentan Naomat. Jero we.
0: Ditia ji.
5: Tiange
6: saking. Dan bersidang meklu mertimpu
5: Tanjung.
4: Taman Penasa. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Buali kesarang editnya Agung Krisna Rekalan Rai Ring sesi acara Rahina Ayu Gye kantos bubutnya jam segi siang Mali jebos Sari bagi di tengah turang galah Majaring Rekalan Rai Sari arsa membeli bagi riki sarang-sarang Rekalan Rai yang ingin ikut urun rembuk sharing bersama kami silakan bisa di line telepon di 0361 223361 Gye utawi melalui WhatsApp di nomor 089 570 324 5505. Gye membahas tentang bahasa Bali, dimensi kesejarahan, perubahan dan isu kepunahan bersama narasumber dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Bli Putu Eka Gunayasa SSM HUM dan juga saya ditemani Putu Ari dari Universitas PGRI Mahadewa. Gye. Inggih. Rekalan Rai sani arsa membeli bak silakan di line telepon di 0361223361. Bli Gunayasa sambil menunggu penelpon. Kalau dari tadi perbincangan kita terkait dengan perkembangan bahasa Bali di zaman Bali kuno pertengahan modern sampai dengan sekarang, niki kira-kira perubahan yang paling besar dalam bahasa Bali sampai dengan sekarang niki dalam hal apanya? Apakah kosa katanya, penggunaannya, termasuk anggah uguhing bahasanya atau bagaimana Niki?
1: Nggih, pertanyaan yang menarik sekali karena itu menjadi topik kita yang kedua ya. Jadi, yang paling signifikan kentara itu memang dari kita bisa melihatnya dari berbagai lapisan kebahasaan sebenarnya. Okay. Yang pertama dari yang terkecil yaitu bunyi.
2: Bunyi.
1: Yang kedua kata, yang ketiga di tataran gramatikal atau tata bahasa. Nah, kita bisa melihat bahwa kosakata-kosakata bahasa Bali kuno itu ternyata berubah akibat proses sejarah yang terjadi. Misalnya, untuk menyebut barat dalam bahasa Bali kuno itu adalah karuh.
2: Karuh.
1: Karuh, ya.
2: Oh iya, kita kenalnya kau nih ya.
1: Persis, Bugu. Ya, jadi kan kita tahu bahwa ada proses perubahan bunyi alveolar getar bersuara, maaf istilah teknisnya agak kenter sih. Jadi er itu lesap dalam proses sejarah. Jadi dari karuh menjadi kauh. Babi jantan itu di bahasa Bali kunanya karung, bukan karung untuk penyosohan berarti. Tapi karung menjadi kaung.
2: Kaung ya. Sekarang.
1: Tempurung kelapa apa bahasa Balinya sekarang?
2: Kau.
1: Nah itu bahasa Bali kunonya kira-kira apa?
2: Ah apa ya?
1: Ari bisa tebak kalau kalau karung menjadi kaung, kemudian karuh menjadi kau. Kalau kau yang Bugong bilang tadi itu sekarang kita tahu tempurung, maka dulunya kira-kira apa bentuknya?
2: Karuh.
1: Iya.
2: Oh benar.
1: Boleh pulang berarti.
2: Betul, boleh pulang. Karuh.
1: Karuh. Jadi sampai sekarang kalau Bugong ke Tabanan, pura yang sangat terkenal itu pura apa namanya?
2: Batu
1: karuh. Karu. Jadi kata karuh itu adalah bahasa Bali kuno yang masih terdokumentasi dalam nama pura itu. Jadi kata karuh itu berubah menjadi kau yang artinya tempurung kelapa. Dulu misalnya utara itu disebut sebagai kadia.
2: Kadia.
1: Ya, sekarang berubah menjadi kaje atau kaja. Jadi ada proses perubahan bunyi dah itu yang dental alveolar hambat, kemudian menjadi bunyi jah yang di atasnya yang di palatal itu. Jadi kadia menjadi kaje. Nah, yang lainnya misalnya yang juga menarik, perempuan apa bahasa Bali kunonya? Jadi bukan hanya kita aja yang sekarang punya istilah untuk perempuan. Kalau sekarang perempuan kan bahasa Bali anapnya napi kira-kira Bugong?
2: Betul.
1: Jadi dulu bahasa Bali kunonya ini ke luhur.
2: Luhur?
1: Nggih. Jadi bukan hanya manis dan mulia dari segi ditempatkan kata perempuan itu luhur. Saya menduga luhur ini berubah menjadi luhuh, berevolusi, kemudian menjadi luwuh, lalu kemudian menjadi luh. Kata laki-laki dulu itu adalah maruhani, sekarang menjadi muani. Nah, inilah satu fakta bahwa kalau kita ingin melihat bahasa Bali di masa depan, kita harus ingat bahwa bahasa Bali sendiri dinamis gitu. Tidak statis dalam artian dia langgeng seperti itu tidak berubah. Tidak. Justru dengan berubahnya bahasa Bali itu, itulah caranya untuk bertahan. Jadi bertahan untuk tetap bisa eksis dari waktu ke waktu gitu. Jadi dalam bahasa anak-anak yang sekarang, berubah atau punah gitu kan. Jadi pilihannya
2: berubah atau punah. Oke. Ingga Sani Arsa mau beli bagi Riki sarang-sarang ngeninin ini penggunaan bahasa Bali tapi malah di era sekarang di tingkat keluarga, di tingkat generasi muda. Silahkan deh, mumpung wenten pawangnya langsung nih.
1: Kok kayak pawang hujan.
2: Ring 223361 Om Swastiastu. Oke, terputus ge. Silahkan dicoba muali ngerarah genasannya becek mangdana sinyalnya niki becek kenten ge. Silahkan berbagi cerita Riki membeli bagi Riki sarang-sarang dengan ring line telepon 0361223361. Artinya perubahan itu hal yang wajar seperti itu nge.
1: Bahkan bisa dibilang tidak ada yang abadi selain perubahan itu kan sudah umum sekali ya. Termasuk juga dalam dimensi bahasa. Jadi dengan membaca prasasti termasuk juga karya sastra yang ditanya oleh Ari itu, kita tahu bahwa bahasa Bali itu berubah. Dulu misalnya di bahasa Bali kuna itu tidak mengenal sistem kesantunan seperti yang Ngawuhi, bahasa Bali yang sekarang. Itu bisa kita temukan dalam prasasti Batunya A1. Itu disebutkan kalau ada petugas kerajaan, Nayaka, kemudian Ser, dan juga pejabat yang lainnya yang kalau datang ke satu wilayah, itu Biri ya mangamah saya tasaktinya gitu. Mangamah. Jadi pejabat kerajaan itu disebut mangamah. Sekarang Bu Gong atau Ari berani bilang dinas kebudayaan kalau datang ke RRI diri ya mangamah gitu. Jadi sistem di level sistem kesantunan juga mengalami perubahan gitu.
2: Oke. Ari mungkin ada yang ingin ditanyakan, di sharing, silakan Ari.
3: Mungkin dari segi penggunaannya di zaman sekarang ini beli guna kira-kira kalau dari generasi muda zaman sekarang itu kan pastinya sekarang punya kendala untuk berbahasa Bali dengan lancar gitu.
2: Apalagi dengan Angga Ungu yang bahasanya
3: iya,
2: nih.
3: Apalagi dengan adanya itu gitu. Ari aja masih belum terlalu bisa gitu, meskipun dari jurusan pendidikan bahasa Bali juga. Nah, kira-kira Beli Guna gimana sih caranya biar anak-anak muda sekarang itu semakin lancar menggunakan bahasa Bali gitu, Beli Guna?
1: Ya, ada satu ungkapan yang sangat menarik ya. If we don't use it, we will lose it.
3: Okay. Hmm.
1: Kalau kita tidak menggunakannya, kita akan kehilangan gitu. Sesuatu apapun begitu berkira ya, Ria, secara sederhana, kalau semakin fungsional hal itu, maka akan semakin bertahan. Ini satu hal yang berlaku universal, termasuk juga dalam bahasa. Jadi bahasa Bali, kalau ingin kita lancar menggunakan Angga Ungguhing bahasa Bali, use it in our daily activities. Jadi kita harus menggunakan dan menggunakannya dalam aktivitas hidup kita sehari-hari.
2: Berarti itu harus dimulai dari lingkungan yang terkecil, keluarga kan, seperti keluarga. Itu.
1: Persis.
2: Sementara tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang nih, banyak orang tua yang lebih memilih mengajak anak-anaknya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Atau campur-campur
3: lah. Bahasa Inggris juga.
2: Ini bagaimana? Apakah walaupun di awal Berguna Yase mengatakan bahwa bahasa Bali sampai sekarang ini masih aman lah ya.
1: Oke,
2: masih ada penuturnya lah ya. Oke. Kedepannya apakah ini bisa menjadi salah satu indikator ancang-ancang kita harus waspada bahasa Bali bisa saja punah?
1: Ya, nah ini menarik terkait dengan pertanyaannya Ari juga. Memang bahasa Bali itu aman dalam proses revitalisasi bahasa, tapi saya bertanya secara kritis, dalam level apa? Kan kita punya bahasa Bali kasar yang kita gunakan ketika marah, dan mersidayang nak gedag nih kengangin bahasa balus. Fakta nih kini ngajang mantan angani ratu riki sampun aturin mantan mersidayang pasti ngamah gen ibu sewajib gitu. Itu kekayaan nih. Jadi kita punya daya ungkap kalau marah yang menggunakan bahasa kasar. Di level kasar orang lebih mudah paham, di mana-mana begitunya. Jadi tanpa diajarkan pun bahasa kasar mudah dipahami, mudah dikuasai. Yang kedua, kita punya bahasa yang andap, bahasa tutur sehari-hari. Kalau kijab li gitu, oh cangkel was kayah kejap, itu masih aman di level itu. Tapi yang Ari tanyakan tadi, apa bahasa Bali baik-baik saja di level bahasa halus? Jawabannya tidak baik-baik saja. Karena faktor nikel yang Bugeng tanyakan tadi ini, ke di level keluarga itu sudah tidak digunakan, otomatis nanti di level sosial masyarakat yang lebih luas, dia masyarakat Bali atau generasi muda kita akan menjadi penutur yang pasif gitu. Ngeresep pang bahasa Bali bisa engken caranya nyautin mungkin. Kan ini ke tantangannya Bugeng. Lalu persoalan kita ada di mana sebenarnya dalam Angga Ungguhing bahasa Bali ini, atau sistem kesantunan bahasa kita. Memang harus kita akui bahwa sourcingnya Angga Ungguhing ini tidak mudah, ya. Tapi coba ide dasarnya apa? Ide dasarnya adalah kita dituntut untuk memiliki sensitivitas atau kepekaan dengan siapa kita bertutur. Orangnya, dalam konteks ruang apa kita bertutur. Jadi gabungan sensitivitas atau kepekaan untuk menguasai situasi tutur mulai dari orang, ruang, dan konteks sosialnya kan menjadi satu hal yang sangat penting dalam proses kemajuan kognitif seseorang. Memang rumit itu, harus kita akui. Makan saja kita punya kode. Kalau kita bertutur dengan orang yang triwangse, titiang yang alusor itu harus dilekati dengan yang alusor juga, titiang nunas. Ratu sampun ngerayu nang, pasti begitu. Bahasa Bali menariknya, Bugung, Ari, kita tidak punya satu pronomina atau kata ganti orang pertama yang alus singgih untuk diri sendiri. Artinya kita tidak biasa nyinggihang dewe. Itulah ciri kesantunan. Jadi sebelum kita mempelajari bahasa asing yang lebih rumit, misalnya bahasa Prancis dengan ada gendernya, feminang, maskulang, dan neutralnya misalnya, belum lagi ada jenis-jenis kasusnya, terus juga ada tensisnya yang banyak. Bahasa Bali dengan sistem Angahungwe bahasa Bali ini menjadi latihan kognitif paling awal untuk kita. Sebelum nanti kita belajar bahasa Inggris misalnya, kalau saat ini we are talking, kita sedang berdiskusi, berbicara, ya. Kalau kemudian kita kemarin kan we talk, ditambahkan ed di belakangnya, sistemnya khusus verb 3, jadi ada ed-nya. Bahasa Inggris memiliki keunikan dari strukturnya yang rumit. Bahasa Prancis, bahasa Rusia juga memiliki keunikannya. Kalau kita dari sekarang tidak memperkenalkan bahasa Bali, meskipun itu rumit, pelatihan kognitif anak-anak kita tidak akan bagus, Bugung. Nah, oleh sebab itulah, kalau kita lihat, kenapa harus mempelajari Angahungwe bahasa Bali? Satu, itu bisa menjadi latihan kognitif bagi anak-anak kita sebelum mempelajari bahasa-bahasa lain yang memiliki unik keunikan dari sistem grammarnya. Yang kedua, di dalam Angahungwe bahasa Bali itu ada adab dan juga tata krama kita sebagai orang Bali. Mecihne ring basane gitu. Jadi kan ada niti sastra itu bilang, ring wong tan weruh ri subasite ma punggung mang raseng sadrase, tan weruh ri rasaning sedah pucang adoh tambule widya sepi. Orang yang tidak tahu bahasa tidak akan mengerti rasa. Tidak akan tahu etika dalam konteks yang sekarang itu.
2: Makanya ada istilah bahasa adalah rasa.
1: Asik. Ya. Jadi ya memang di dalam persis Bugung, di dalam rasa bahasa itulah ada rasa. Rasa hormat kita kepada orang tua pasti kita ekspresikan melalui penggunaan bahasa. Rasa dekat kita dengan saudara pasti semakin anap. Kuncinya dalam bertutur itu, semakin dekat hubungan, semakin kasarlah bahasanya.
2: Okay.
1: Semakin berjarak hubungan, semakin haluslah bahasanya. Nika sudah rules nih.
2: Okay, baik. Kita jeda sejenak nih. Nanti kita kembali di segmen terakhir. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan Niki ke depannya untuk pelestarian bahasa Bali ini. Apalagi tantangan titnya sebagai orang tua juga di rumah lumayan nih mengajari anak baru berbahasa Bali. Malah nyumpah Sita Pacang Wali, nyarangin ide dan Susan Sening Lintang puniki.
0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
10: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
10: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
10: Bisa banget dong. Dan nggak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
10: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
11: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
11: Bisa dong, Kak.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sedemikian wonten ring sesi terakhir nggih acara Rahina Ayu siang dipuniki. Beli guna yase nggih dua ninggalah niki sampun mepet kira-kira mali 4 menit kementen. Terakhir menawi te kira-kira upaya-upaya apa yang bisa beli tawarkan kenten nggih untuk pelestarian bahasa Bali ke depannya kenten nggih di ranah keluarga, masyarakat, lingkungan sosial dan sebagainya. Ini ada penelpon Niki. Oke deh, Titi yang terima di line telepon 223361. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Okay. Atu Agung Krishna.
3: Om Swastiastu.
4: Bapak narasumber, sane banget suk semang Titi yang Niki.
3: Inggi, Ibu ngurah ring pangkung karung. Langsung ke manten singkat saja Niki Ibu. Titi
4: yang nyaringin yang gede ratu. Mumpung wenten bebeli bagan bahasa Bali. Santukan Titi yang puniki orang Bali belajar berbahasa Bali yang baik dan benar. Makin wenten sane atur pitaken Titi yang ring bapak narasumber sake mau niki umum-umum mantan. Seumpama Titi yang matur ring sana sane makaste dan kenten. Contoh niki majang ringgung Ayu Krishna niki. Aduh Agung Krishna sampun napi ide meduwe gatre kenten su umpamane. Kena dan sampun nika jawabane. Ya ning kitiang mangkin nikaina ring Agung Krishna ibu sampun napi meduwe gatre taler kena. Ya ning kitiang nenten je patut pesawat titi yang kenten.
5: Patut.
4: Dados amang kinam. Itulah bagi tiang yang paling tepat. Yaning bapak narasumber sampun api nike yang sebenarnya.
3: Oke.
4: Nike asiki petake nike yang. Sane kekali. Sering sampun titi yang mireng. Yaning ring pesantian, ring dijajet titi yang nyarengin. Sering sampun titi yang mireng. Yaning nenten munggah ring sejeroning kayun titiang nunas agung rene pangampure yaning titiang punika patut wenten sane pirang titiang yaning nenten jemengah ring sejeroning pikayun titiang ngelungsur agung rene pangampure saning cen punika patut bapak narasumber Nikah atur pisahkan di tiang. Sering kali di tiang merengang menggah ring sejeroning kayun. Yaning di tiang munggah ring sejeroning kayun. Karena sampun nikah sana patut.
3: Inggih.
4: Atuh Agung Krisna.
3: Inggih.
4: Kadi punika di tiang matur niki umum-umum mantan.
3: Inggih.
4: Di tiang ngelungsur pamit Bapak narasumber salam Ratu Agung Krisna. Muntakin nantu prama santi. Om santi santi santi om.
3: Om santi santi santi om. Ya silakan langsung ditanggapi Niki Bligona ya saya.
5: Niko narasumber kita yang ketiga. Ibu
3: Niko. Dari masyarakat langsung nih.
5: Niko sampun Ibu Wawu Niko siapa sayang aneh?
3: Ibu Ngurah ring Pangkung Karung.
5: Ibu Ngurah saking Pangkung Karung sampun patut Niko. Ini ngumpamene sapun api gatalan oh inggih titiang seger nah nika dado. Jadi kata titiang itu selalu melekat dengan kalau dia ada alusornya pasti alusor, tapi kalau tidak dia bisa sampai di level andap. Oh titiang dado semangkin. Nah dado nika kan alusnya ya alus midar dan juga bisa madil gitu. Tidak bisa kita bilang sebenarnya diri kita sendiri ya alus yang level singgih gitu. Kemudian yang kedua, Niki fenomenanya dari kata munggah menjadi menggah. Niki memang kita maklumi sebagai gejala pelemahan bunyi U menjadi E. Sama seperti Indonesia kan. Kalau kita bernyanyi kan menjadi Indonesia, Indonesia. Jadi pelemahan bunyi. Dan juga supir menjadi sopir kan Nah perubahan vokal dari U menjadi E nike biasa terjadi dalam proses pengembangan bahasa. Nah dalam proses pembinaan sanecen patut nenten munggah ya ning wenten sane nenten munggah ring sejeroning pikayun tipiang nunas geng rene sinampura. Jadi ya nenten munggah kalau ada hal yang tidak berkenan di hati dan pikiran.
3: Oke. Ari, mungkin ada yang ditambahkan, silakan Ari disampaikan. Jadi, singkat aja.
6: Oke. Jadi penikir berguna. Jadi kita sebagai generasi muda, ton kenton harus membiasakan menggunakan bahasa Bali sekali. Bligona yang bilang tadi, jadi kita di lingkungan keluarga yang pertama ngeblinge harus dibiasakan menggunakan bahasa Bali. Selain itu di generasi muda juga bisa sekarang menggunakan yang namanya platform digital seperti sosmed, bisa kita perkenalkan bahasa Bali lewat sana seperti itu Bligona ya. Oke. Itu Mbak Bung.
3: Ya, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Niki nggih Bligona Yasa, terakhir mungkin himbauan juga pesan kepada masyarakat luas nggih kepada para orang tua, kenten nggih bagaimana upaya pelestarian ataupun semakin memperkenalkan bahasa Bali ini dari sejak dini di lingkungan keluarga. Silakan Bu Guda.
5: Nggih, jadi merespon apa yang disampaikan oleh Ari tadi, memang kita ini bukan penumpang gelap dalam laju perkembangan teknologi. Nah, oleh sebab itu berbagai platform digital yang ada sekarang juga menjadi wahana pelestarian baru bagi bahasa Bali. Jadi, kalau kita ingin agar bahasa Bali kita senantiasa hidup sampai delahaning delahe di masa depannya masa depan begitu, berbagai sarana mutakhir juga mesti kita gunakan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan bahasa Bali dalam kehidupan keseharian pun juga dalam perkembangan dunia digital yang ada saat ini.
3: Ingge, luar biasa, matur suksemaping banget.
5: Sarang-sarang,
3: Beli Putu Eka Gunayasa SSM Hum, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Putu Ari, suksema juga nge, sudah menemani siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Beli Gunayasa.
5: Rajeng, Pugung.
3: Sehat, sukses selalu. Nona Sampura Menawita Wentani Wangatur. Taler penyangranya nih sani kirang, drena sarang.
5: Contoh bahasa Bali yang baik dan benar.
3: Ingkira kalian rai, rara kita pun titiang nyarangin ide dani ring acara puniking. Ya melagi bos pasti ketitiang pacang muali ring acara sani tiosan nyarangin ide dani ring FM 106,4 MHz. Sedih makin acara puniking puputang titiang untuk mencarang para mesanting ring.
5: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Rakedan Rai Utsawa Dharma Kita ke-33 tahun 2026 siap digelar di Taman Budaya Provinsi Bali pada 11 hingga 16 September 2026. Utsawa Dharma Kita menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Bali melestarikan berbagai bentuk tradisi lisan dan seni vokal klasik seperti sloka, kekawin, palawakya, kukuritan, dan kidung. Tim kurator Utsawa Dharma Kita tahun 2026, Profesor Imade Surade kepada RRI di Denpasar mengatakan, Utsawa Dharma Kita merupakan festival atau lomba nyanyian suci keagamaan Hindu sebagai pemajuan, pelestarian, dan penguatan kebudayaan Bali. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Mulai kesarang yang titiang Agung Krisna Rekelan Rai Sari bagian titiang nyarengin ide dane ring sesi acara ngelilo lagu ge untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantas puputnya jam kali siang malah jebas gering acara puniki ide dane telah dados nyarengin ringgala on air 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 TRRI Denpasar ring nomor 089570324 5505. Titiang siang ni puniki nenten newe wantas sani nyarengin titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Mokgung.
0: Nggih, punapi gatra ayu padmi.
1: Kena rahayu.
0: Sok seman niki, sampun meluangkan waktu nyarengi siangnya puniki.
1: Nggih.
0: Nah, niki malah jebas rekelan rai nggih sedurung nyanggrep pesawitren niki nggih ayu padmi. Sare mangkin keyboard numun nggih antuk tembang sane sampun siag yang titiang. Malah jebas sanggra semeta niki ring ngatapan nggih.
1: Sikit
0: tembang saking beli Gus Surya munyi di sisi.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geski temang pengawit, ngisaking vokalnya nih Bligo Surya, munyi di sisi samun ke pirsa saksaran. Sada mangkin titiang muka gala on air nge ayu padmi duru sang sang radumun.
1: Om Sastiastu. Aduh, Nini Gale. Oh, nenek, Cira?
0: Oh, benar. Nge, adang-adang nih, jangan kecoki lon kuping di tiang mungkin nih.
2: Nge, aku. Agen gak Krishna, cantik manis, cantik. Nge. Cira narang ngawi kagak.
1: Tiang, tiang, ayu padmi nih kan nih.
2: Nge. Kenal sama ini dulu galuh.
1: Sampun kenal Niko Tiang, sampun kenal.
2: Nggih, ampun, malih mangkin malih salam.
1: Oh, nggih.
2: Jauh iki ning kubur.
1: Oh, nggih. Nggih.
2: Pun nunggu Gangga Krishna cantik ning nene.
0: Nggih.
2: Cantiknya.
0: Nggih, sampun ngajeng wedang niki neh.
1: Semangat niki nggih.
2: Sampun ya sampun iki sambil jaman nunggu Gangga.
0: Nggih, nggih, nggih. Nah, durus ta jage ngarsang tembang utawi megatre niki.
2: Nggih, kembang ya nika sunasi jang nggih.
1: Tembang napi nini?
2: Kembang henten nggih.
1: Kata
2: kambang
1: di
2: Dragon
0: Niko sana
2: seneng
0: ya.
1: Oh,
0: kata kambang. Coba deh ama sana tiosan apa yang ten Niko manten.
2: Nge, kan ada nakal Niko.
0: Hah?
2: Dan ada nakal.
0: Sing dadi nakal.
2: Nih. Apa rangka? Widian.
0: Oh, beli Widi Widiana. Oh, nge.
2: Nggih,
0: ana
2: nadas
0: mau
2: temang,
0: kenten mangkin megatreng nggih. Nggih, Kang Yang sampun ngarsang temang, Kang Yang ten megatreng
2: nggih.
1: Aduh,
2: manisnya
1: tinggi.
2: Aduh, Nini.
0: Nggih. Yang kami kok bisa nyadar
2: ke mama. Yang mangkin dan ada semua teratur. Yang kalah mangkin Gangga Krishna cantik
0: nggih.
2: Nggih, mangkin. Siang mau pamit kangge. Upetan siang mangkin. Anjuk Prama Santi. Santi, Santi, Santi. Rahayu sejati.
0: Nggih, Om. Santi, Santi, Santi. Om, nggih. Suksema niki majareng bulotre. Nggih, sane sampun nyarengin kena rahayu. Sare make muali ring lain telepon 223361.
1: Nggih. Om Sasiastu.
3: Om Sasiastu, Rahajeng Siang.
1: Rahajeng Siang. Sarang sira niki nggih.
3: Dia Roystane niki wong dalan saka wati dokter kanu nggih.
1: Sira nggih.
0: Bli Roystane. Nggih. Punapi mangkin siang niki puniki bli Roystane.
3: Nggih, asun kare segar kencang pasti kok bakal.
0: Nggih, mabekel. Nggih, yang penting waduke sampun warak niki nggih.
3: Akhire niki kancen berjuang.
0: Aduh. Berjuang. Ngajeng dulu, ngajeng-ngajeng dumene.
3: Kan ketinggalan kereta, niki santai usia sekian jam, kan? Kan? Rajang kenal, majang ring moga ayu pasti.
1: Angge, Rajang kenal.
3: Rajang kenal, oke. Angge, agak kerap juga kena niki.
1: Angge.
3: Langsung ke mantan ngasang teman, sambil ayu lagi ini, sambil dan yang ni mesti ini.
0: Tiang nema gede, oh gini ya, gede. Sampun saya kan, ya.
3: Ya, magatra kita maga kami tahun 2004 dengan Rai pada tahun 2009. Jangan ngiru hasilnya Krishna, sekarang ini maga di Fahmi.
1: Ya. Terus
3: mantuk gala, yang menarat, om Santi.
1: Angge, sesama rakalan Rai, sira sane pacang request tembang utawi megatra male.
0: Kembali kibas niki
1: nggih.
0: Sampun kali penelpon niki nggih. Inggih, mali kibas mali sanggre tiyang nggih ring 223361. Sare mangkin keyboard tembang dumen nggih ring pirsa sareng-sareng.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Sayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
1: Tapi, tunggu ya.
2: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Pasnya kalau kamu gak mau.
0: Yang, sayang, ada apa, Yang?

0: Enggih rakalan rai kantun kesarengin ayu patmi sarang mok gong krisna reng acara ngilai ulangun puniki. Enggih menawi tawenten sane jagi ngerequest tembang utawi mugatra pacang sanggra tiang ring lain telpon 223361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, rajang siang.
0: Rajang siang.
1: Sarang se ayu lasu, ayu sirang
0: ayu patmi nika.
1: Ayu patmi.
0: Enggih. Sarang sira niki nggih.
1: Yani Dania ring sanur.
2: Nenek Dania.
0: Nini Dania, nggih pun api gatra nini.
1: Antung karo kena kena nggih. Sarang kali pun api gatra niki.
0: Nggih kena rahayu nih. Nggih
1: bagi kena ngantuk. Jan lah semang nggih.
0: Kena api nih.
1: Semang lela. Terus nama tilar sak yang dinari kalau nanti ampun wentang dong nggih.
0: Terus nama tilar.
1: Saking dinari kayanti.
2: Oh, sane wenten niki terus nama tilar saking beligus panca manten.
1: Benten manten nepi nu nyaman pedidi saking Tri Puspa nggih.
2: Nggih, nu nyaman pedidi kenten nggih. Nggih. Nggih.
1: Wenten nggih.
0: Cantasnya.
2: Ah, sampun wenten.
0: Sampun wenten.
1: Nggih, mangga kita masuk sami. Tanggung ge sareng Ayu Patmi rajang tugas. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Nggih, susupan iki majaring Nini Dania ring sanur sani sampun nyareng niki nggih. Sanetiasan mulih ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
3: Nggih.
2: Om Swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Inggih, sarang sira ring titiang niki.
3: Titiang saking Lembongan kunci.
2: Oh, nggih, saking Lembongan. Sarang sira ring titiang niki.
3: Jeremangku Ki Praja.
2: Jeremangku Ki Praja, nggih. Salam kenal men Jeremangku nggih.
3: Sukma.
2: Nggih.
3: Ayu Padmi.
2: Titi Agung Krisna wenten Ayu Padmi taler.
3: Nggih. Jika menggatre
2: kini. Nggih, durus-durus.
3: Apa nyajang peniki, penyiar-penyiar radio RRI peniki, nanti lanang peniki, Pak Dede Mahendra, Dede Dukta, Pak Tutmus peniki, laring kembang warga, penyiar ring kembang warga peniki, Ratu Kakian Wiria Tama Peniki
2: Wiria Nateng
3: Alah Alar Nak Agung Agung Kak Alit Ring Sorongga Penyar Kenten Alar Ring Tembang Warga Alit Marguna Sane mempuri rike ring sorongga peniki. Alah ring dagang gantal peniki penyar-penyar rike. Pak Ade Kapeng, galer Pak Nyoman Yuyu Kangkang, galer Gusti, Gusti Ketibah, galer Demokra Hajang, Asyik Penika niki. Sementan-sementan titiang, sana onong ring nyarangan ERI, Niki, Inekati, BKBB, Nini Ita, ring pejaten dalar, Pak Yan Narbo dalar ring kapal, Pak Dumansung dalar ring kapal.
2: Inggi, Kang Yang Duman Cetet Sarang Sabi, Niki.
3: Ke, Bu, sering tangkas oleh Cici itu mungkin antara penika yang panas mau pamit
2: dan
3: waktu makan amir kirim studio jangan tu para mencantik cantik om
2: ingge mater suksema nikingge jeremangkuki praja ge sanemin tandring nusalembongan suksema niki sampun nyarengin ge rakelan rai malah nyobas ge moli sanggre titi ring galaan r 0361223361 sane mangke sedurung tembang menten sane jaging lentang dumoan
4: RRI digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi dan kolaborasi dengan RRI digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Uang melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
4: Pasar, suara budaya Bali.

0: Enggir, rakalan rai kanton kesarengin na yupatmi sarang mokgong krisna ring acara ngila ulangun ring rahina puniki. Manawita wenton sane arse jaging request tembang utawi megatra pacang sangra tiang ring lain telpon 223361. Om swastiastu. Om swastiastu.
1: Oke, terputus niki.
0: Terputus niki.
1: Yupatmi. Dicoba mulai, wani lali.
0: Om swastiastu.
1: Menawi itu kendala sinyal, kenten nih gengge. Sane arsa nyarengin ring lan telepon 223361 gengge.
0: Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Waduh, Agung Krisna. Sireng iringa ngiriki.
0: Tiang ayu padmi, niki sarang sireng ye.
2: Tiang ibu urah, ayu padmi.
0: Ibu urah.
2: Ini
0: saking napi, bu.
2: Saking pangkung karung.
0: Saking napi?
1: Pangkung karung.
0: Oh, pangkung karung.
1: Tabanan.
0: Oh, tabanan. Engge pun napi gatre niki, kena.
2: Astung
0: karung.
2: Aduh, Ayu Krisna. Itu yang mami kang tembangnya.
1: Engge, tembang napi niki?
2: Tembang Sinom Semare.
1: Sinom Semare.
0: Sinom Semare.
2: Ini cuaca aduh iki mendung. Ini. Demogi kena rahayu aku sarang sami ring anggo griya.
0: Sengkara.
2: Ini. Aduh.
1: Nggih.
2: Iki yang lungsur pamit.
1: Ngiring.
2: Om santi santi santi om.
1: Nggih, matur suksama niki nggih majareng ibu ora ring pangkung karung
0: kenten nggih.
1: Tabanan. Nggih sami sampun nyareng niki nggih. Rakalan rai titik yang buka malisiki penelpon terakhir saki wanten kang yang menggatre ke banten nggih. Sami menawi ta arsa nyarengin ring lan telepon 0361223361. Om swastiastu. Nggih terputus nggih. Dicoba muali rakalan rai ring lan telepon 0361223361.
0: Om swastiastu.
3: Om swastiastu rahaja siang.
1: Selamat siang Niki mau mailin, mau mailin nyambut jepit pintu Niki Kang Yang megatre banten nggih. Nggih,
3: kan ada sinau kemang.
1: Ah, ten poli megatre banten nggih.
3: Nggih, megatre cutat meke sami ampun nggih. Nggih, Malun Krisna rajang tugas sareng sira mayu lasih.
0: Tiang Ayu Padmi.
3: Oh, Ayu Padmi. Nggih, rajang tugas sing sama Om Santi.
1: Nggih, matur suksemen. Nggih, mau mailin sani sampun nyarengi pina ke penelpon terakhir ring acara gelila ulangun siang nipun iki. Sada mangke tumang lawas dumun Sinom Semarang ngireng biar sang sarang-sarang.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali dan kerasa galai sampun nampakin jam kali siang rauri kidumun titiang nyaringin ide dane ring acara gelila ulangun ge melejebas sereng jam kali siang perempat RRI Denpasar pacam meskian sereng perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara susmaring mana untuk uratian ide dane sami menawi tau wintani watu titiang kesarengin Ayu Padmi rikalangin terang acara puniki tenlali titiang nunas garana pengampuran. Ya, sari mangki titi Agung Krisna taler. Ayu Padmi ngelungsur mau pamit. Nggih, puputang titiang antuk nguncarang para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Abang Pesuku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik kawasan Kota Tua pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi hingga 11 siang. Kepala Sudin Gul Karmat Jakarta Barat Suheri mengerahkan satu unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM Juaini Taufik, menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network. Hari ini Abang Po, pendengar Pro4 ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Pro4 Jakarta dan Pro4 Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal di story teman Ayu itu, waduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh deh.
1: Ya, benar-benar pada sehat ya di sono.
2: Amin,
1: ya
2: rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh, berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di
1: Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau ini juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumber ini, Abang Po, pendengar Pro4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng, nomornya Pro4 Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa bang dihubungin ya pendengar Pro4 ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Nanti di Pro4 Jakarta di 021-350-4510. Kalau untuk more WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Ibeng?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung ya Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Nah, kita di

0: kenalnya sebut panggilnya Bang Daya.
1: Oke, siap. Bang Daya, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mic-nya belum diaktifin ya.
0: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Daya. Okay, boleh diaktifkan siap. Dulu tuh mic-nya. Nah.
1: Oke, siap.
0: Boleh disapa Bang Jo.
1: Siang Bang Dayat.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Ya, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya, Bang Ibeng ya.
0: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat. Ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis, ya bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Solo Budi Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar kita nih Bang?
2: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
0: Nah, tapi aman Bang ya, aman ya.
2: Aman.
0: Oke. Okay. Nah, Bang Dayat, ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul nih, boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
2: Betul. Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat, itu tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Jadi, tapi di upload ke pusat.
0: Lolos
2: gitu ya, ceritanya itu.
0: Kurasi awal lah gitu ya, nah.
2: Ya, dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah, beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin, ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
0: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih, khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
2: Iya. Kalau bicara masalah apa ya, kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
0: yang kenapa Bang? Banyak
2: mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Saya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran di
0: Pontianak
2: itu kurang. Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Tapi dia juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
0: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya, nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
2: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
0: Sebabnya apa tuh bang? Kira-kira tuh?
2: Kurang. Kerja. Istilahnya mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak kurang, agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
0: sejauh ini
2: seniman bisa berkolaborasi dengan siapapun lah.

0: Binaile 2026 nih Pontianak.
1: Ya Binaile Pontianak.
0: Binaile Pontianak.
1: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Binaile Pontianak itu ya insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
0: 25 September ya. Oke. Okay. Itu Sekalbar atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
1: Sepertinya sih lintas nih, lintas juga. So, karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang, gitu. Saya okay. pribadi diundang gitu, menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas, gitu, apa? Ya dari sisi sungainya lah, mengambil makna atau apa.
0: Oke.
1: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu, juga ada literasinya juga yang Binaile ini tidak lintas seniman, lintas generasi gitu.
0: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan, di seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah, tambah lagi nih sebagai seorang disabil gitu.
1: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya, ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya, itu Pak Ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni, karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga, olahraga itu kan, karena saya memang berkecimpung di dunia seni, jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini. Yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya tuh nggak ada teman gitu, nggak ada grupnya gitu kan. Jadi ya jadi individu sifatnya, jadi sifatnya itu memang saya berkarya tuh individu di dalam di disabilitas itu. Tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat menggambar juga, mereka pengen belajar dengan saya gitu kan, boleh kita belajar sama-sama gitu kan. Dan memang saya dulu dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan, lomba apa gitu, sering dapat juara apa gitu. Nah mulailah terus berkembang ini, saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya, karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat itu tuh, yang itu lagi mencari saya, mencari
0: penerusnya. Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya, untuk seniman lukis itu banyak, ya enggak? Dengan banyak dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya, yang karena saya juga pernah ikut nih, maksudnya hadir di pameran, beberapa pameran-pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu, potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
1: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya tuh. Penerimaan masyarakat, misalnya kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima, pas kita pameran keluar orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan itu bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret apa segala macam itu kan. Nah di bagian itulah masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat enggak kurang

0: suka nonton pameran gitu kan. Nah,
1: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak Bang, untuk seni apa namanya itu, seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih Bang?
0: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
1: Banyak.
0: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
1: Oke.
0: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Nah, tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
1: Masyarakat kita sini. Ya.
0: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya kan keadaannya juga Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
1: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya Bang?
0: Ya,
1: di dinding nih?
0: Mural juga ya.
1: Nah katanya, ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil mural itu karya abang katanya.
0: Sebenarnya enggak juga. Dulu saya aktif sekali di mural itu. Sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Ya. Banyak komunitas sekarang. Jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikinkan di kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu. Bikin mural.
1: Baik pendengar Senusantara di manapun berada, jadi kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan, ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang, ya betul kan?
0: Sepertinya itu gambar sampan kan?
1: Iya betul, gambar sampan perahu.
0: Karya Bang Rudi itu.
1: Oh Bang Rudi ya?
0: Saya
1: enggak
0: jelas banget.
1: Oke. Kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempori juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayani juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga Bang ya, ataupun ya, seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni, jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
0: Ya pertama memang bakat ya, bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah, jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Baski Abdullah dan lukis yang lain itulah, yang maestro-maestro itu kan, jadi kagum sama mereka. Pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu, jadi saya pengen jadi pelukis.
1: Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih Bang, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta bisa di mana Bang Jo?
2: Ya, nanti kita akan buka di 0213504410. Tapi nanti Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Day juga kita minum dulu ya.
1: Gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
2: Iya sama, kita juga di sini panas banget.
1: Soalnya kan gini nih Bang Mangjo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
2: Nah,
1: gitu.
2: Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompet ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di Mari di Perompet FM, Suara Budaya Nusantara.

0: suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet lah, kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tebanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tebanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan.
5: Ya.
4: Tapi mungkin Pak, tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin ya, dengan suasana ya. Vibes betul. Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Iya. Vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu. Goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka enggak ngelukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah orang-orang sudah tahu lukisan Bali.
4: Gitu. Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya.
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam gak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di sawit mungkin itu. Gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak ngelukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar gitu.
4: Oke.
5: Okay. Itulah yang pengen cita-cita saya ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal itu.
4: Oke. Okay. Bang Jo, ada yes. Ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, okay, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba kalau sudah ada. Siapa di mana? Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya, Bang siapa, Bang Bani ya?
4: Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya, keren. Bercanda. Aduh maaf bercanda ya.
4: Iya.
6: Ini memang temanya cerita, kalau orang dialek ke bahasa pun cerita, orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya,
3: Cikgu. Silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cikgu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cikgu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Mau langsung di pertanyaan aja Cikgu.
6: Seperti apa banyak ini? Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Nah, ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau etnik ini tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modern.
4: Oke, keren banget.
6: Pantun dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Pantun, gas.
6: Pantun dah, berpantun cile. Pantunnya begini. Nah,
4: gimana tuh?
6: Tema nyeberang Pangkalan. Sepakat bersampan sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibu.
4: Ya sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat ya, siang Bagian Timur menjelang sore. Bye.
4: Makasih untuk Cik Guria. Nah gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk sana seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya latar belakang senimannya di Pontianak nih di Kalbar. Macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, rupa-rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana kalau saya lebih pesisir karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka. Dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan, tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan gimana? Lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu udah, karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dia saya bikin agak kritik gitu kan, kritik sosial, apa kritik untuk ya untuk orang-orang elit lah gitu, mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan, mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu, sebenarnya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di gambut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu, tapi karena ada gerakan apa ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Nah itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni, instalasi yang dimana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu. Nah ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
4: abstrak gitu ya,
5: ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya apa pendekatan simbolik gitu ya, seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu, yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya ya seperti itu gitu kan. Jadi memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu.
4: Bang, sebagai seorang penyandang disabil itu jadi halangan nggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Nah, ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi. Saya tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke. Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah, kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block ya.
3: Iya.
5: Ya. Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan aja, jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul, diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi kan ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit coffee shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru.
4: Iya. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Sorry. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di bandara Spadio ada.
4: Nah,
5: Ya pas Bandara. Ya. Tapi itu ukuran 100 meter gitu kan. Mm-hmm. Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan. Yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan. Mm-hmm. Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.
5: Itu. Yang lainnya tuh banyak sih di tempat rata-rata itu orderan gitu. Orderan di rumah-rumah orang. Rumah di kafe gitu. Saya hampir lupa itu di mana saya bikin mural.
4: Oke. Okay. Bang, tadi kan banyak orderan tuh. Nah, gimana nih Bang? Dalam dunia Abang lah sebagai seorang pelukis, baik itu pelukis di kanvas atau mural, berisi enggak kocek sih Bang gitu.
5: Seniman harus pandai menghemat. Karena untuk pelukis memang harus pandai berhemat. Kalau enggak setiap hari dia dapat kerjaan. Enggak setiap hari dapat job. Jadi kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan dan bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah. Pas menganggur itu saya berkarya.
4: Bang, okay. Penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai, wih mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih Bang?
5: Ya itu sih kita maklumi lah ya, untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya, ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini, kalau untuk nilai jual memang belum bisa tinggi lah gitu. Tapi ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu, ada yang koleksi juga karya saya, juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, harga lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
4: Okay. Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
3: Bisa gitu. Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti. Belum jadi-jadi gitu. Baru nyicil gitu.
4: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung gak sih Bang gitu?
5: Saya kurang hitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah.
4: 50 karya yang udah keluar gitu.
5: Yang ada di rumah 50-an.
4: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
5: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
4: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
5: Iya. Oke. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
3: Oke, jadi sudah lumayan yang banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk ya di WhatsApp kita di 0812-1124-928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih kesaran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
4: Oke, langsung Bang Dayat. Gimana?
5: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di school itu kan mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja. Hmm. Yang penting difasilitasi itu.
4: Uh-huh. Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
5: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu. Enggak, bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Penting diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
3: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
5: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wibrasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
3: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gambarnya gitu ya, mau gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
5: Ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris, ya berani buat garis.
3: Itu kalau udah umurnya umur remaja ya berarti ya.
5: Iya.
4: Ya kayak umur-umur Bang Jo lah gitu.
5: Kan? Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
4: Iya. Mau bawa pentungan sekalian kalau Bang Jo yang
3: ini kita mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
4: itu tuh.
3: Iya, siap sudah terjawab ya Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Pro 4. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang benar gitu ya. Siap dah. Bang Ibeng nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibeng.
4: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat. Mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
5: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi ya, setelah saya mungkin ada lagi.
4: Okay.
5: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat. Gitu.
4: Okay. Itu saja.
3: Siap. Ya benar-benar ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Dayat juga diapresiasi gitu. Nah, seneng girang gitu ya. Siap dah Bang Dayat, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Amin. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Okay. Assalamualaikum.
4: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
3: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Mudah-mudahan hujan ya kita sama-sama ya.
4: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
3: Iya, betul sih. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rakyat dan Rai DPRD Bali menggelar rapat paripurna pada Senin 7 September 2026 dengan agenda penyampaian rencana peraturan daerah tentang perubahan APBD semesta berencana tahun anggaran 2026 serta RAPBD semesta berencana tahun anggaran 2027. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayatnya tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD semesta berencana tahun anggaran 2026 serta RAPBD semesta berencana tahun anggaran 2027. Gubernur Koster menjelaskan, dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai lebih dari 6,6 triliun rupiah, meningkat sekitar 100 miliar rupiah dibandingkan APBD induk. Sementara itu, Rakyat dan Rai, belanja daerah meningkat dari lebih dari 7,2 triliun rupiah menjadi sekitar 7,5 triliun rupiah. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut, Dangdut.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Reki dan Rai. Pro Dangdut hari ini spesial karena Putri akan ditemani oleh dua orang kesayangan kita semua ya. Jadi oke, kwek-kweknya kembali lagi.
1: Iya.
0: Sore hari ini ada siapa?
2: Ada Suci.
0: Oke, Suci dan Dwi akan ikut dangdutan sama kita sore hari ini ya. Dan Pro Dangdut tentunya spesial ya, pastinya hadir 2 jam ke depan Rakyat dan Rai ya, di jam 3 sampai jam 5 sore. Dan kalau Suci sama Dwi-nya nemenin sampai jam 4 ya, ya. Jadi 1 jam ke depan kita bertiga akan meramaikan Pro Dangdut ya. Oke, dan jangan lupa Rakyat dan Rai untuk bergabung juga ya, line telepon kita
2: di 223361.
0: Iya, dan jangan lupa juga bergabung di WhatsApp terbarunya kita ya. Jangan sampai salah nomor. Nomor WhatsApp terbaru Pro 4 RRI Denpasar di 089-570-324-5505 ya. Dan untuk sore hari ini Suci dan juga Dwi ya, kita buka dengan satu lagu. Ini lagunya versi koplo remix ya, jadi bakal asik banget. Ini judulnya Madu dan Racun, tahu dong ya?
1: Tahu dong.
0: Oke. Okay. Nah untuk lagu-lagu selanjutnya nanti tentunya Raka dan Rai ya, kita kasih kesempatan, oke? Okay. Untuk Suci sama Dwi, sudah siap berdendang dan bergoyang?
2: Sudah dong.
0: Oke, tapi sebelum itu kita dendangkan satu lagu dulu ya. Nanti kita kembali lagi Raki dan Rai, jangan lupa untuk ikut ramaikan.

0: Madu dan racun. Duh, lagunya serem ya, pembukaan udah ada racun-racunnya.
1: Sudah bunuh gitu.
0: Tapi namanya ini ya cuma sekedar lagu gitu ya sebagai hiburan ya. Tapi tentunya lagunya ini banyak juga yang suka loh, Suci sama Dwi. Jadi beberapa pendengar suka request juga. Oke. Kalau Dwi sama Suci ada ini enggak, lagu dangdut favorit enggak? Atau pernah dengerin lagu apa?
2: Lagu apa ya?
0: Lebih lagu Bali kayaknya ya.
1: Iya, okay. Sama Indonesia gitu.
0: Iya, benar. Saya juga sebenarnya gitu, tapi lama-lama ikut pro dangdut kok asik.
1: Iya, bergoyang.
0: Gitu ya. Dan rekan-rekan lain mungkin ada juga yang kayak gitu ya. Awalnya kayak ngikutin dari lagu Bali, terus akhirnya malah kecantol juga di pro dangdut gitu ya. Karena namanya dangdut, music of my country.
1: Gitu. Asik.
0: Jadi benar-benar ciri khasnya Indonesia ya. Tapi kalau Dwi sama ini, sama Suci itu lagu Madu dan Racun ini sudah ada di era-era masa kalian remaja berarti ya?
1: Belum lahir tepatnya.
0: Oh belum, oh ya, ya. Belum.
2: Saya sudah ya.
0: Oh ya, kita masih kecil. Seumuran ya.
1: Iya, saya masih kecil.
0: Oh gitu, belum ngerti dangdut ya kalau Suci ya. Oke, kalau Suci ya hampir-hampir sebaya Putri jadi masih tahu lah ya. Mungkin masa-masa SD menuju SMP itu masih denger lagu ini, versi asli ya. Kalau sekarang udah banyak di remix juga, salah satunya yang tadi itu juga kan versi koplo remix gitu ya. Banyak juga rekan-rekan lain tentunya lagu-lagu dangdut lain yang sudah diperbaharui juga dan masih ada juga versi originalnya di kita ya. Jadi buat rekan-rekan Rai yang ingin request langsung saja telepon di mana?
2: Di 223361.
0: Yes, benar banget. Silakan rekan-rekan Rai. Sudah ada yang menelpon. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ge Putri. Sama siapa ya ini?
0: Ge, sama Trio Kue-Kue ini bersatu.
2: Sama Trio Kue-Kue
3: sama Ge Dwi tuh.
0: Iya. Sama Suci juga.
3: Sama Suci lagi.
2: Iya, ya, betul sekali.
3: Iya.
0: Inge ini nih, Nini dan ya ini di Sanur.
3: Iya.
0: Inge, oh tumben giliran sama kaknya ya.
3: Kakaknya gendong cucu nih.
0: Oh gitu, Inge. Salam ya sama cucunya yang ganteng ya.
3: Iya.
0: Inge, waktu ini sudah ketemu ya. Dwi sama Suci udah dapat ketemu.
2: Udah
0: ya. Astengkara. Iya. Iya Nini, waduh agak
3: mungin.
0: Astengkara baik. Sehat luar biasa.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Astengkara.
3: Ini tambah semangat lagu dulu ya.
0: Iya, boleh. Mau lagu apa Nini?
3: Apa lagunya ya? Gini aja lah, goyang dua jari aja ya.
0: Oke, Sandrina ya.
3: Ya.
0: Inge.
3: Salam, boleh salam nih Ge?
0: Oh, boleh dong, boleh. Silahkan ini.
3: Dama Indira, Alekapang, Pandepi, Budek Kemang Mato, ada siapa lagi? Anek Kapal ya. Ada apa sudah Ge Mas Payangan, Nini Mika, ada Mok Melin, ada Gisbawo, Dikenarok, BKBB. Ada siapa Nini Ica, Gombiang Seri, ada Mbah Egi, ada siapa Bu Eka Sampidi, ada siapa Bu Noni ya.
0: Okay.
3: Gini sempat kemarin simpang di pondoknya Nini ya Putri.
0: Oh iya Bu Noni ya.
3: Iya.
0: Sudah bersilaturahmi jadinya ya.
3: Iya, waktu itu langsung dia ke sini.
0: Oh, pas habis acara.
3: Iya.
0: Oh, nggih.
3: Ada Paman Panu juga Bu Vera ya, ada Bu Dodro juga, ada siapa lagi Pak Depolos Jaya, ada Pak Tun Mancung, ada Pak Yanardo, ada Jerwang Kusudani juga, Nini Juwadi, Matu Nini juga, Nini Ayuna, Gumiang Yoga, ada siapa lagi ya, ada Bu Agung Bua juga, ada Dekat Yasin. Ya pokok sisanya bungkus ya dulu jadi satu ya.
0: Oke, dibungkus ya, hari ini bungkusnya bertiga, jadi ini gampang ya, lebih erat ikatannya nanti.
3: Ya buat Ge Putri sama Dwi sama
0: Suci.
3: Siapa lah?
0: Suci.
3: Selamat tugas, makasih,
0: dadah bye-bye. Dadah bye-bye. Nini Dania ya sebagai pembuka sore hari ini. Tadi lagu requestannya Goyang Dua Jari. Nah kalau kalian berdua tahu lagunya?
2: Tahu.
0: Oh, tahu ya. Kalau ini udah ini soalnya dangdut modern ya. Jadi udah tahu lagunya. Kalau Nini Dania sama Kak ini update biasanya ya.
2: Begitu.
0: Jadi suka memang lagu-lagu terbaru pasti dicari-cari di YouTube katanya. Jadi requestannya selalu lagu-lagu terbaru ya. Tapi tentunya apapun lagunya tetap menghibur gitu ya. Sama seperti di ini nih Lady RRI sekarang lagi ramai kan ya, Suci sama Dwi. Jadi di Studio Ramayana sekarang lagi ada acara juga ya.
2: Iya.
0: Iya, itu acara apa tadi? Acaranya Bintang Radio.
2: Bintang
0: ya.
2: Radio.
0: Oke, jadi mungkin sementara Kedan Rai ada juga yang keluarganya atau teman-temannya yang ikut gitu ya sebagai peserta Bintang Radio. Nah hari ini pasti juga ada yang ikut ini ya berpartisipasi. Jadi sudah mulai audisinya ya. Kalau Dwi sama ini Suci sempat ngintip enggak tadi?
1: Wih, rame sekali.
0: Rame banget ya?
1: Iya.
0: Oke, soalnya kalau Putri tadi lewat di parkiran aja udah rame.
1: Iya, benar.
0: Iya kan dari parkiran udah rame banget. Terus di Studio Ramayana juga kelihatan sih ini lumayan ramai tapi enggak sempat ngintip ke dalam.
1: Iya, cuma keluar aja.
0: Jadi tadi Suci sama ini belum ke dalam juga ya?
1: Belum.
0: Karena emang udah rame banget kelihatan. Oke. Jadi semoga yang sekarang lagi ikut kontes Bintang Radionya tetap berjalan lancar gitu ya. Dan tentunya semua teman di rumah yang mungkin pendukungnya juga teman-temannya di sini ada yang ikut bergabung, semoga juga tetap sehat selalu jadi bisa selalu mensupport gitu ya. Oke, satu lagu kita naikkan dulu nih mengudara ya, lagu dari Sandrina Goyang Dua Jari.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi Mekepung digelar setiap minggu di atas

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Prudangdut Dangdut adalah kita. Balik lagi bareng kita bertiga ya. Masih lengkap nih karena belum jam 4 ya. Jadi putrinya masih ditemenin sama Suci dan juga Dwi tentunya ya. Tadi sudah ada siapa ya teman-teman?
1: Tadi Nini, ada Nini dan Nia
0: ya. Dari Sandor sudah menjadi pembuka gitu ya sore hari ini. Dan sekarang kembali kita buka kesempatannya. Silakan Reka dan Rai untuk bergabung di line telepon kita ya. Gercep banget. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita cantik, ayu, imut-imut lagi.
0: Kangen cantik. Yeay, harusnya tadi Putri minta ini ya, minta upah kalau benar nebaknya ya. Inge mbok loh deh, apa kabar?
2: Kabar baik sayang, Ge. Kabar apa?
0: Kabar luar biasa. Semoga selalu ya. Luar biasa ya kita ya Mbok Lohde ya.
2: Iya, supaya tidak di luar biasa.
0: Gitu, di mana? Di dalam.
2: Mbok Lohde, Mbok Lohde. Di dalam biasanya.
0: Mbok Lohde.
2: Ini sama siapa, Ge?
0: Iya, ini ada dua orang cantik nih yang menemani. Kenalan dulu sama Mbok Lohde.
1: Halo.
0: Iya, ada siapa katanya ini ditanya?
1: Ada Suci.
3: Ada Dwi juga.
2: Ya Suci sama Gek Dwi.
1: Iya. Salam
2: kenal sama Mbok Dekardiasi. Dari Sembung Mengui Badung.
1: Dari Sembung.
2: Oh, rumah nomor 8.
1: Oh, rumah 8 ya.
2: Terus banyaknya Banjar Paseka.
0: Minta dikirimin apa tuh?
2: Supaya lengkap.
0: Oh gitu, Ge. Ya, siapa tahu lewat gitu ya, boleh deh ya, boleh mampir ya.
2: Oh iya, itu udah terbuka buat semuanya, teman-teman.
0: Oh gitu, Mbok Lohde.
2: Ge, request lagu ya, Ge?
0: Boleh dong, mau lagu apa Mbok Lohde?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Khayalan Masa Lalu ya, Ge.
0: Suka menghayal ya Mbok Lohde ya. Oke, Khayalan Masa Lalu yang versinya Maggie Z atau Rana Rani?
2: Khayalan Masa Lalu.

0: vokalnya
1: mau yang
0: dari Ida Laila.
1: Waduh, yang Ida Laila kagak masuk. Jadi masuknya yang Rana Rani, mau enggak?
0: Oh, enggak masuk ya.
1: Mm-mm, belum masuk yang versi
0: ya,
1: Ida Laila.
0: Yang lainnya aja deh.
1: Oke, ganti ya guys ya.
0: Di dunia, Gek.
1: Oke. Hamdan Atiti, ya? Ada.
0: Ada ya.
1: Inge. Sama-sama.
0: Kirim salam ya.
1: Boleh.
0: Salamnya buat penyiar dulu bertiga ini. Mm-mm. Yang cantik-cantik, yang ayu-ayu, yang imut-imut lagi.
1: Imut-imut ya namanya kita ya.
0: Sehat selalu, panjang umur. Mm-mm. Murah rezeki juga ya.
1: Astaga.
0: Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Mm-mm. Semoga selamat nyampe di rumah.
1: Astaga.
0: Gek, salam sama si kecil ya, Gek.
1: Angge, Mbak Lahde, terima kasih.
0: Ya, semoga sehat selalu, si baby.
1: Angge.
0: Panjang umur, suka ke keluarga.
1: Astengkara.
0: Salamnya buat Bu Citra. Okay. Selamat sore. Ada Kak Bayu, selamat sore. Ada Rey Estani, selamat sore. Pak Mang Pandu, selamat sore. Ada juga Ani Kapal, selamat sore. Nini Ita, selamat sore. Ada juga Bapak Eka yang ada di Mambal ya.
1: Iya, betul. Enggak, Kak Eka yang di Plage.
0: Oh, Kak Eka yang ada di Plage, selamat sore sama Nini. Bapak Eka yang ada di Mambal, sama Ibu juga, selamat sore. Bu Lodre, selamat sore Bu. Lodre. Semoga sehat selalu.
1: Loh galuh ya.
0: Itu aja dulu ya, Gek, ya.
1: Oke, Mbak Lodre.
0: Kompakan di udara, maupun di darat. Salam rahayu semuanya, tanpa kecuali. Salam sayang selalu semuanya.
1: Kangennya.
0: Terima kasih. Mas tugas bertiga. Yuk, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye. Kalau udah kangen-kangen berarti Mbok Lohde ya. Katanya itu passwordnya Mbok Lohde. Oke, satu penelpon lagi ya, Dwi dan Suci. Biar nanti kita punya dua lagu untuk mengudara sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat pagi nih.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Ya Putri, bersama.
1: Ayo siapa ya?
2: Tante cantik di studio.
1: Sama siapa kah Putri?
2: Saya Sawitra Anyar.
1: Ah bohong.
3: Dari Slamadeg.
1: Iya kan Slamadeg. Kak Mangku ya.
3: Jalan Bagus Mantro.
1: Nah pas, bypass.
3: Siapa bersama siapa studio?
1: Bersama siapa katanya guys? Kenalan dulu sama Kak Mangku.
4: Sama Suci.
5: Sama Dwi Kak Mangku.
3: Dwi, Suci, selamat sore, salam kenal sama orang tua.
1: Sama orang tua aja Kak Mangku. Oke.
3: Kak kan sudah tua.
1: Iya, yang penting jiwanya yang muda.
3: Yang saya dengar tadi jalan anu itu seperti orang ABG.
1: Oh, ABG ya.
3: Iya. Lagunya dulu supaya jangan jatuh.
1: Iya, jangan jatuh, Kak. Lagu apa nih, Kak?
3: Tadi kan ada madu dan racun.
1: Iya.
3: Sekarang ada racun dan madu.
1: Kayaknya sih nggak ada ya.
3: Oh, nggak ada.
1: Bolak-balik ya. Racun dan bisa baru ada. Jadi sama-sama mematikan.
3: Ya Putri,
1: yeah.
3: Itu kan ngeluk-ngeluyon. Bayangan cekang.
1: Enggak.
3: Lagunya pandangan pertama.
1: Oke, siap.
3: Tetap tuh kenangan-kenangan Kak.
1: Ada cerita di balik lagu soalnya Kak ya.
3: Ya, pandangan pertama sampai sekarang.
1: Asik.
3: Salam-salam sedikit.
1: Iya, yeah, silahkan.
3: Ayah, ini Jerman, ini Tuhadi, Boyo Ansartini, Sekasato, Menindaku, Mbaika BB, Kasempidi, Gumbiang Yoga, Bukutu Kebuliwa, Maelin, Mane Kapal, Patun Mancung, Payan Arbo, Nini Ica, Pandepi, Mahangi, Matu Nindi yang cantik.
1: Asik, ada tambahannya ya. Cantik ya kalau Matu Nindi.
3: Ini ibu kemana na merdeka, Putri?
1: Vera, nggih Bu Vera.
3: Ya, Maindira, Nini Ayuna, Jero Mangku, Melipati. Siapa? Oh, ini Kak Arian dan Yandra ikutan.
1: Oh, nggih, Kak Alwin.
3: Jitata Guana. Yang Paman Pandu nanti yang dia marah lah paling.
1: Ger, cicolek
3: kan. Padahal mana kapal sudah. Ya bungkus jadi satu yang belum.
1: Nggih, Kak.
3: Lipat kangen, lipat kau, lipat kajol, lipat kena.
1: Pokoknya biar semua kena pokoknya.
3: Siapa ini yang ikut? Manggi kiranya kalau enggak itu Karwin dan Nera ikutan. Ya, Ma. Oh, Mbak Tunindi.
1: Iya, sampun. Dicolek ya, Mbak Tunindi. Terima kasih.
3: Ya, semuanya bungkus jadi satu, Kak Putri. Agak yang tercantik. Selamat tugas sarang, Kak Putri.
1: Iya, terima kasih.
3: Selamat sore. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Dadah, bye-bye, Kak Mangku. Sudah ada dua penelpon tadi ya, Suci dan Dwi. Jadi ada Mbok Lohde tadi di seputaran Sembung dan juga Kak Mangku Sudani di Selamadeg ya. Lagunya sudah siap dua-duanya, ada Termiskin di Dunia dan juga Pandangan Pertama. Langsung saja ya, kita dendangkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tak ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar. Dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan. Karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu lagi dari Arafik ya, pandangan pertama sudah mengudara tadi ya, requestan dari Kak Mangku sudah nih tadi ya. Oke, dan ternyata banyak sekali fun fact-nya ya. Dewi dan Suci hari ini mau berbagi fun fact tentang lagu tadi nih, lagu pandangan pertama dari Arafik ya. Apa aja sih Suci?
1: Jadi pencipta sekaligus penyanyi dari lagu pandangan pertama itu adalah ciptaan dari Arafik.
0: Arafik sendiri ya, jadi menciptakan sendiri dan juga menyanyikan lagu itu ya.
1: Untuk tahun rilis itu pada tahun 1977.
0: Oke, kita belum lahir ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi sudah lama sekali lagu ini ya, diciptakan 1977. Oke. Ada lagi fun fact lainnya?
1: Nah, setelah di launchingnya lagu itu, di tahun 1978 itu ada adaptasi film dari lagu tersebut.
0: Jadi karena memang lagunya booming sekali mungkin pada saat itu ya. Jadi ditarik satu tahun kemudian diangkat menjadi sebuah film. Oke, menarik sekali ya lagu ini. Dwi juga ini nih punya katanya fun fact-nya juga ya tentang lagu pandangan pertama.
2: Dari awal pandangan pertama gimana cowok menemukan cewek. Asik. Dari lewat mata kayak gitu.
0: Jadi dari mata turun ke hati.
2: Iya,
0: ya
2: kayak gitu. Mungkin dari sana jadi diangkat menjadi film.
0: Karena akhirnya bisa diangkat karena mungkin banyak yang relate juga pada zaman itu ya. Jadi banyak yang jatuh cinta tuh, oh lihat dulu nih ganteng nih, cantik nih gitu. Liriknya kan juga ada gitu ya. Jadi secantik dia kayak gitu kan. Jadi lihat dulu terus lama-lama jadi suka gitu ya. Aduh. Inilah ya kalau kita ngomongin masalah lagu dangdut itu pasti banyak banget hal-hal yang bisa kita ulik juga gitu ya. Entah itu mungkin cerita uniknya atau mungkin maknanya. Jadi banyak sekali mengandung pesan-pesan juga yang bisa kita ambil sampai sekarang bahkan ya. Padahal itu lagunya udah dari 1977 gitu kan ya. Udah lebih tua dari kita ya.
1: Iya.
0: Mungkin rekan-rekan Rai juga banyak nih semeton, Mbah, Nini, Kak yang di rumah gitu kan ya. Juga sudah lama mendengarkan lagu ini gitu ya dan tetap jatuh cinta sampai sekarang. Oke, Dewi Suci, kita buka satu penelpon terakhir ya sebelum kita akhiri Pro Dangdutnya. Silahkan Rake dan Rai. Oke, halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
3: Selamat sore, siapa saya?
0: Ah kan, langsung ditembak siapa saya. Dari mana ini, dari mana?
3: Dari Kekeran.
0: Oh, ternyata Gong Biang Sri.
3: Benar, Putri.
0: Makasih. Sama siapa nih, Gak? Sama ini, sama Suci, sama Dwi.
3: Suci, sama Dwi, ingat dah saya.
0: Yang bawa oleh-oleh tape yang enak itu ya.
3: Suci dapat nyicipin.
0: Dapat nyicipin, katanya kalian dapat nggak sih kebagian nggak?
1: Enggak.
0: maaf ya, rupiah saking
3: ya,
0: enaknya. Saking enaknya kita rebut
1: kotaknya aja.
3: Nggak kebagian nanti ya Suci ya.
1: Iya, siap.
3: Siapa tahu nanti ya.
1: Iya.
0: Astung karena dibawain lebih banyak.
2: Sama siapa ini?
1: Sama Dwi, Bu.
3: Sama Dwi, sama sore Dwi, sama Suci ya.
1: Iya.
3: Gimana kabarnya ini bertiga?
0: Astengkara baik.
1: Baik.
3: Cuaca cerah nggak Putri?
0: Cerah sekali di sini. Panas Gong Biang.
3: Panas nih.
0: Betul, Gong Biang juga sama ya, kekeran panas ya.
3: Ya ini banyak keringatnya keluar nih.
0: Gitu, kan kenapa sehat ya Gong Biang ya?
3: Sehat ya, cuaca
0: Astengkara. Gimana nih, biar makin semangat mau request lagu Gong Biang?
3: Ya. Ratapan anak tiri udah ya?
0: Dorong, ratapan anak tiri ya.
3: Iya,
0: oh tapi ya. Arafiknya udah nyanyi tadi.
3: Udah. Hitam manis.
0: Oke, hitam manis aja ya.
3: Iya.
0: Biar enggak salam ge. Terus ge, silahkan.
3: Nama ge, Nini Dania sama kakek Rajeng, cucu mo, genten napi dane, yang ketemu sampun kuliah ge Putri.
0: Oh iya, ge.
3: Iya. Ma Elin, Bu Eka Sempidi, Gong Biang Big Nyol, cuma Gong Biang cantik, Terenggong Kak. Siapa lagi nih Bu Eka Bibi, Bu Loh Kardiasi,
0: Bu Loh Dia,
3: Bu Sira di Satung kan enggak?
0: Sira ada yang Satung. Sotong Payangan ya?
3: Oh, Sotong Payangan.
0: Oh, nggih. Lo Sekar. Oh, saya juga tiba-tiba lupa. Ampun, ampun. Oh,
3: Dahmeni. Ngumbiang Siriageung, ngumbiang Sikali. Mimi, Mimi Indira, Mbak Indira, Mimi Ayuna, Mimi Ica, Pak Depi, siap-siap Pak Depi. Bu Ana, Bu Vera, Kak Mangku Sudani, Pak Sira. Ya itu aja dulu deh, saya sibuk ini mau memanjang ini ada orang gini. Motonin
0: okay. Di sikapnya ya. Iya, Gong Biang. Semangat ya.
3: Terima kasih ya, bungkus saja ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Gek Susi sama Gek, siapa lagi satunya?
1: Gek Dwi.
3: Gek Dwi, selamat tugas ya bertiga.
0: Dadah,
3: bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Gong Biang Sri di Kekeran ya. Lagunya Hitam Manis, Hitam Manis, Hitam Manis dari Mus Mulyadi ya. Kita tendangkan langsung dan setelah ini Suci sama Dwi kayak mau pamit deh ya karena jamnya udah mepet gitu ya. Yeah. Oke, dari Kidan Rai, selamat mendengarkan satu lagu dari Mus Mulyadi, Hitam Manis.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakyat Rai sudah mepet di jam 4 sore ya. Dan itu artinya sesi pertama dari Pro Dangdut hari ini harus kita akhiri bersama juga dengan Dwi dan Suci yang mau pamit undur diri ya.
1: Iya.
0: Oke, mau pamitan dulu silakan sama sponsor Rakyat Rai-nya. Terima kasih untuk Dwi dan Suci ya.
1: Iya.
0: Silakan, apa yang mau disampaikan?
1: Terima kasih untuk pendengar setia Pro Dangdut. Dimanapun kalian berada, tetap sehat selalu dan tetap untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut karena dangdut adalah kita.
0: Asik. Oke deh, kita terakhir kebersamaan bersama Putri masih berlanjut ya sampai di jam 5 sore. Jadi nanti sesi kedua bersama Putri dan untuk Dwi dan Sucinya menemaninya sampai di jam 4 sore saja. Terima kasih Dwi dan Suci, terima kasih juga iya. Rakyat dan Rai.
2: Terima kasih ya. Kak Putri.
0: Oke, okay. Sampai jumpa esok.
2: Sampai jumpa. Dadah, bye-bye.

Rekanan Rai pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka yang mempertemukan Bali United dengan PSS Sleman tersebut berakhir dengan kemenangan tuan rumah Bali United 2-1. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa, mengapresiasi PT Liga Indonesia Baru atau LIB atau Lake selaku operator kompetisi yang dinilai telah mempersiapkan pembukaan musim ini dengan baik. Dari sisi teknis, penerapan law of the game yang baru dalam pertandingan pembuka juga dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi perhatian PSSI dalam menjaga kualitas permainan sepak bola Indonesia. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Selasa. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut. Dangdut.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai kembali Putri menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Kalau tadi rame-rame ya bareng Dwi dan Suci, nah di sesi kedua ini Putri akan menemani Rakyat dan Rai sendirian ya. Jadi silahkan diramaikan biar makin seru ya. Rakyat dan Rai yang tadi belum sempat bergabung di line telepon, sesi kedua ini silahkan bergabung di 0361223361. Atau juga bisa bergabung di WhatsApp terbarunya dari Pro 4 RRI Denpasar di nomor WhatsApp 089570324 5505. Rakyat dan Rai, sore hari ini Pro Dangdut sesi kedua akan dibuka dengan lagu dari Cita Citata ya, dengan Meriang Merindukan Kasih Sayang.

0: Raike dan Rai Putri hadir untuk membuka line telepon ya. Jadi untuk Raike dan Rai yang belum sempat bergabung tadi di sesi pertama, sekarang waktunya Raike dan Rai kembali bisa untuk diramaikan ya. Tapi sebelum itu Putri mau bacakan pesan WhatsApp yang sudah masuk sore hari ini ya. Ada Bu Putu Kebo Iwo. Halo Perdangdut, Bu Putu Kebo Iwo ikutan gak Putri? Tarik dong biar bisa ngecuer. Putri selamat tugas ya sayang. Oke Ibu, semoga sekarang bisa naik ya Bu ya, karena sudah Putri tarik-tarik ini ya. Ada juga Pak Ian Narba di seputaran kapal pastinya. Selamat sore gak Putri, gak Dwi dan gak Suci. Salam untuk Bu Mar, Bu Putu Kebo Iwo. Matur nuhun. Inge Pak Ian, jangan lupa bergabung juga di line telepon ye. Sudah dibuka Raike dan Rai, silakan langsung diramaikan 0361223361. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Selamat sore Prodangdut. Dandut adalah kita, Gek Putri.
0: Inge Bu Lodra.
1: Wow, boleh aduh. Yang
0: ini Inge, akhirnya Ibu naik, Inge.
1: Inge, sama di, siapa di sana? Oh, Dwi sudah pulang enggak ya Putri? Sama
0: Inge sudah pulang nih ke, mungkin sendiri mungkin Bu.
1: Iya. Ya Putri cantik sekali.
0: Astengkara.

0: Kak Putri.
1: Selamat ya.
0: Aduh, manisnya. Wajah Kak Putri cantik sekali.
1: Sekarang, Bu Lodra juga cantik sekali. Terima kasih sudah hadir.
0: Stop saja wajah nih Kak Putri.
1: Iya, Stengkara. Terima kasih, Bu.
0: Mudah-mudahan lagi ketemu yang nginginnya Kak Putri.
1: Iya, Ibu. Yang tunggu, nge. Nanti main-main ke studio, nge.
0: Nge, aduh. Kalau senang sekali melihat wajah Kak Putri cantik.
1: Iya, Stengkara. Bu Lodra juga sampai sekarang masih cantik loh, luar biasa. Masih sehat, Stengkara, nge.
0: Nge, Kak Putri.
1: Iya, Ibu. Biar makin
0: lagu
1: semangat.
0: Lagu makin, Putri.
1: Iya, lagu dong, Ibu. Lagu apa?
0: Lagu yang boneka cantik ya, Kak Putri.
1: Oh, nge, siap, Ibu.
0: Ya, salam-salam dulu sedikit. Sama penyiarnya semua, Pak Dede Maenera, Gede Juta, Dekapeng, Pak Manggunarto, Kak Eka Prage, naik Kak Eka, sarang Pak Eka, Mama, ya naik semangat ngarengan ke Uri.
1: Inge.
0: Ida bagus saji bawa nanya tem nggak naik kat bilang dulu.
1: Pangten salah.
0: Iya, patut mancing naik patut tadi suaranya merdu sekali.
1: Iya.
0: Kak Tiatop, naik Kak Tiatop, Pak Detarjo sudah ngibing nih ke Agar Putri.
1: Oh, udah dapat ngibing ya Pak Dengge.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kak Dodi, Malaysia, Pak Komang Pane, naik. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja, naik dulu. Bu, tuh kebo iwo, naik budu, gombiang yoga, bu, TKBB, jero epa, bu, cinta, penate, naik bu cinta, gombiang sanur, naik, ngejero sanur, naik. Ya begitu aja Kak Putri cantik.
1: Iya Ibu Lodra.
0: Sebelum di calling dibungkus saja jadikan satu ya.
1: Oke siap.
0: Ya dadah bye bye.
1: Dadah bye bye Ibu Lodra. Terima kasih Ibu ya selalu bergabung Ring Pro Dangdut. Oke, satu penelpon lagi silahkan Rake dan Rai. Sudah dibuka kembali kesempatannya. Om Swastiastu Pro Dangdut.
2: Om Swastiastu, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Oh, ternyata bisa bergabung ini ya. Baru aja dibaca WA-nya.
2: Ini bukan, ini Galuh.
1: Iya, oh tarikannya mantap ya Pak Yan ya.
2: Iya, mantap jampi-jampinya ini Galuh.
1: Baru disuruh kan jangan kerja terus, ayo naik, beneran naik langsung.
2: Iya, masih di sawah ini Galuh nih ya.
1: Enggih, kayaknya ini sama kayak Pak Yan ya, masih ini ya, di kantor ya.
2: Bunganya mau roket sekarang ya.
1: Lagi panen ya, Ibu Galuhnya ya.
2: 40 tadi di Pekan Mungui, balik ya.
1: Oh, udah 40 ya?
2: Iya.
1: Oke, lumayan.
2: Panen Dek Galuh.
1: Nanti hasil panennya dibagi-bagi ke kita ya nih Dek Galuh ya.
2: dan lagunya dulu satu nih Kak Putri.
1: Inggih, lagu apa Pak Yan?
2: Madiun Ngawi lah.
1: Madiun Ngawi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ini kapal cuacanya agak redup-redup ini ya.
1: Inggih, sudah mau-mau hujan berarti ya.
2: Ya. Ya mudah-mudahan habis dilem ini ya turun hujan ya.
1: Iya, Stengkara. Karena sekarang kan udah banyak ini juga ya.
2: Supaya bisa ke sawah soalnya nggak ada air.
1: Oh, airnya ya benar-benar. Banyak sekali pengaruhnya soalnya kalau belum hujan nih, Kak ya.
2: Ya, tapi hujannya janganlah lebat-lebat sampai banjir. Jangan, tapi yang biasa-biasa aja lah ya.
1: Stengkara,
2: Ya, salam-salam dikit ya Putri.
1: Iya, silahkan Pak Yan.
2: Sama Bu Tuki Boyiwo ya, naik nanti Bu.
1: Iya.
2: Ada juga Gombiang Yoganya. Bu EKBB, Bu Jerman, ada Kak Tiara, ada Kak Brong Brikele juga ya. Ada Tugus Bauer, Wiskin, ada Bleyong D, Bapak Leong S. Siapa ini ya? Ada Pak D Gunawan, Pak D Polos Jaya, Pak D Karje, Patut Murdaya, Patut Wirke, Juru Mangku Nyoman Hase juga. Pak D Wayan Tamo, ada Pak D Ngabodakep ya. Ada juga ini Pak Eka Plago, Kak Eka Mambal ya.
1: Kebalik kayaknya Pak Yan.
2: Kebalik dia.
1: Kak Eka-nya
2: ya, kalau kebalik dibalikin aja ya.
1: Nah, oke, saya bantu balikkan.
2: Iya, ada Bu Swastini juga. Ada Bu Sinta, Nini Janura, Dewa Biang Kirana. Jero Susi ya. Ini siapa ya?
1: Siapa
2: ini
1: oleh
2: Ica itu? Ikutnya Kak Putri.
1: Oh iya, yuk naik ini Ica.
2: Naik, nanti naik. Ya, ada juga yang di Pejaten tadi, ini Ica sudah. Ini Ayuna, Mbah Indira, Bu Merdeka naik ya.
1: Ayo, Bu Pera.
2: Ya, Mbah Tuindi juga, Kak Catop, Kak Pedas, Jeremangku Sudani. Bu Mar, Pak Mar, Rahayu ya. Kak Dauhnya, ada Kak Stasi, Gombiang Kri tadi sudah naik ya. Ada Mbah Egi juga, Patut Mancung naik Patut. Ada Manik Kapal, Bu Endang, Bayu Tuban juga nih ya. Bu Maharani, Pekak Daniel sama Odah ya tadi sudah naik ya. Bu Nonik, Bu Ekasem juga nih, mau lode dari Asis sudah nanti dari naik ya. Bu Jero Gres Duneng, Bu Nina Kum juga. Bu Adi Sidimara, siapa nih? Kak Angga sama Blimang Pandu ya. Ya pokoknya semuanya Kak Putri.
1: Iya Pak Yan.
2: Ya Kak Putri selamat bertugas. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, terima kasih Pak Yan. Dan tadi sembari Pak Yan naik di udara ya, sudah ada Mbah Egi juga yang ikut colek-colek, dan juga Bu Eka Sempidi nih yang nangis-nangis katanya ya, ikutan hadir dan tetap semangat mau berusaha naik. Semoga nanti bisa naik ya Ibu Eka ya. Mbah Egi juga nanti silakan bergabung di line telepon. Lagunya ada boneka dari India ya, dari Rita Sugiarto dan juga Madiun Ngawi ya. Silakan bersiap-siap karena akan segera kita dendangkan rakyat dan rakyat.

0: Ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tibah, naik deh kapeng.
2: Bermulai ya cerdogan gantal nih. Mai.
0: Ya, sajo. Salam menyambut dogen di tibah.

0: Lo sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga lo.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah lo.
0: Iya, harus dong lo. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
3: Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh-ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh-ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau

0: Raga dan Rai, kembali kita ramaikan Pro Dangdut ya. Putri akan buka line teleponnya di 0361223361. Jadi untuk Raga dan Rai, silakan bergabung dan diramaikan kembali Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dek Putri cantik.
0: Inge, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Inge, dari Penateh kah ini?
1: Iya.
0: Bu Sinta ya?
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Ibu?
1: Baik.
0: Astengkare. Gimana Penateh cuaca hari ini?
1: Mendung-mendung manja.
0: Oh, sudah mendung-mendung ya Ibu ya. Waduh.
1: Mendung lagi ada matahari
0: gitu. Inge. Semoga tetap aman untuk beraktivitas, nge. Iya, Ibu.
1: Lagunya apa namanya sih? Janda sama apa namanya?
0: Oh, gadis atau janda?
1: Gadis atau janda.
0: Oke, siap. Oh, salam-salam dulu, Ibu.
1: Ya, salam-salam. Tadi udah banyak naik ya. Udah sekarang lagi panen 40 bunganya.
0: Iya, katanya ya udah naik banget ya. Di Putri tadi pagi masih 37. Berarti sekarang udah naik lagi.
1: Ya, kemarin 25, baru beli 2 hari yang lalu.
0: Oh, ya ampun. Untung berarti dapat ya, belum harga naiknya, belum dapat ya.
1: Ya, baru 35 tadi.
0: Oh iya, di Putri udah 37 tadi pagi, sekarang pasti udah naik lagi.
1: Udah ditaruh di kulkas, agak kering, dia enggak
0: basah. Dan kenapa, udah aman ya.
1: Udah aman.
0: Ya, Ibu, lanjut lagi.
1: Putri cantik. Aduh, Bu Galuh
0: sudah.
1: Bu Galuh.
0: Sudah, Nenek Galuhnya sudah naik ya.
1: Ya. Mau ini yang ubahnya lagi menjahitkan juga sama dengan bubuknya.
0: Semangat.
1: Ya, ada Bu Yang Swatini, ada yang Kirana.
0: Oke.
1: Okay. Sawa juga, Bu Yang Murni. Ada ini kita. Ada Odah Agus Iman Bonyol.
0: Oke. Okay.
1: Ada siapa lagi Kak Angga, Kak Rai di Legian. Ada Pandeti di Rumah Kusidani sudah tadi.
0: Sudah naik.
1: Yang itu lagi tok-tok dia, Pak Jibolo. Ada Pak Tis Mancung. Ada Kak Eka Piago, Pak Eka Mamba.
0: Iya.
1: Ada siapa lagi? Bu Putu Keboyo, Pak Dekarjo, Mbah Hindira, sudah boleh langsung kali Mbah Hindira.
0: Ayo Mbah Hindira dan naik.
1: Ya, udah lunas.
0: Yeah.
1: Ada Oda Desya, Nenek Santa, Nenek Romi juga. Nenek Dania sama Kakek, Bu Lusekar juga. Ada Bu Yasmi, Bu Mulyati. Guru Mangku Panti juga, Tante Jerman juga.
0: Okay.
1: Ada Pak Nantandu, Guru Sisi juga. Ada Lu Hadiahnya sudah ya, Bu Janura Santi. Ada siapa lagi nih, Gumbiang Sri ya.
0: Gumbiang Sri.
1: Ada satu nih, Mailin Santi, sama Mbah Hedi ya, Guru Tukuh juga. Semua-semuanya, Mbah Sumingli yang ikutan dangdut, Arut Berdangdut, dadah bye-bye
0: Bu Sinta, terima kasih. Dari seputaran Penateh sudah gabung ya. Requestannya gadis atau janda. Oke. Nanti kita putarkan ya, Ibu ya. Nah, kemudian Putri akan buka satu kesempatan lagi deh ya biar ada dua lagu yang mengudara. Silahkan bergabung di 0361223361. Halo. Pro Dangdut.
1: Halo, Putri Pusanti.
0: Inge.
2: Touring.
0: Oke, sudahkah?
2: Ya. Siapa tadi yang request janda atau atau gadis?
0: Iya, atau gadis atau janda, Bu Sinta tuh tiba-tiba minta ya gadis atau janda.
2: Mungkin. Gastronya biarpun di belakang enggak apa. Ya, maaf Putri, Tante tidak bisa menghadiri acaranya.
0: Oh, jadi memang tidak hadir ya? Saya kira saya yang tidak bertemu.
2: Ya gini loh, malu belum dapat semir rambut, malu kesana.
0: Aduh, kenapa gitu? Gaya banget deh.
2: Ya, padahal teman-teman tuh semuanya pada muda-muda, cantik-cantik, apalagi mongke gitu, cantik-cantik.
0: Jadi biar gak kalah ya Tante ya, jadi pengennya ya. Biar celing gitu datangnya ya.
2: itu ke Boyuwok karena kesibukan gak bisa semir rambut aja, nggak ke sana mau.
0: Ah, aduh sayang sekali, padahal sudah menunggu-nunggu ya. Loh tantenya ini.
2: Ya, tapi nanti pasti ada lagi kesempatan.
0: Iya,
2: aku sedaninya pasti juga gak datang, soalnya masih sama Uban juga.
0: Jadi itu alasannya.
2: Nggak sih sebenarnya,
0: enggak,
2: juga
0: enggak,
2: cuma Guyon. Karena ada tetangga punya kerjaan.
0: Oh iya.
2: Gitu.
0: Duase soalnya banyak ya.
2: Iya, kita dulu siapa sih sebenarnya yang nulis ini ya? Oda Yuda. Oda Yuda baru cantik, makanya tertanam ya rambutnya hijau.
0: Tinggi.
2: Pasti tak diajak kakeknya ke sana ya.
0: Sendiri biar kayak anak bajang ya.
2: Ya dapat apa itu. Kak Tiago juga belum uban, itu masih ke sana. Bagi yang tidak uban silakan
0: diserang nih tantanya.
2: Iya pokoknya yang uban gini dah
0: mundur. Ah bisa aja memang tantanya ya. Nanti pokoknya ada harus siapa? Hadir.
2: Ini yang rambutnya benar-benar putih ini komplain ke sini.
0: Siapa?
2: Sekretaris Janbah ini.
0: Sekretaris Janbah ya keluar
2: ya,
0: langsung.
2: Indira kalau dia itu kan udah memang benar-benar putih itu sebenarnya pakai semir putih gitu.
0: Langsung tak diputihin.
2: Malu. Soalnya kulitnya putih. Dia rambutnya putih kan enggak apa.
0: Oh gitu, matching yang ya, penting, matching.
2: Yang penting lipstiknya sudah ngejreng.
0: Asik.
2: Siapa ini lagi ya, Nita?
0: Kok semuanya
2: Nita
0: menyerang Tante?
2: Nita.
0: Semuanya minta dicolek itu Tante.
2: Ya, kalau gitu udah karena jarang-jarang naik pas itu dan sawitro itu
0: iya.
2: Nyolek. Semuanya biar nggak lupa nanti minta lagu.
0: Iya, lagunya dulu lagu apa ini Tante?
2: Ya, pokoknya biar usia udah sengkau, tapi lagunya tetap sengkangin.
0: Asik, tetap ya.
2: Ya, minta lagunya yang Pengemis Cinta dari Joni Iskandar.
0: Oke, Pengemis Cinta.
2: Iya, pokoknya untuk penggemarnya perempat, jangan merasa diri tua, ya lebih muda.
0: Betul, itu nasihat untuk diri sendiri berarti Tante ini.
2: Bener gitu langsung. Loh, bagi yang gak berani nyolek ya dengerin aja ntar lagunya pokoknya Pengemis Cinta gitu loh. Kecung juga Pak Mangpandu.
0: Tante maaf nih lagunya kok gak ada ya hari ini ya.
2: Kemana sih dia itu?
0: Kok kabur dia Pengemis Cintanya udah jadi CEO kayaknya. Jadi
2: kantor kemana kak?
0: Sudah nggak mau.
2: Kalau ada gitu ya bola aja bisa.
0: Oh bola, oke. Okay.
2: Ya dari Onasutra.
0: Oke, okay. Tunggu
2: dengan
0: ya Tante.
2: Dengan siapa Dek Putri?
0: Sendirian sekarang, tadi baru rame-rame Tante.
2: Oh iya, tadi pagi kayaknya bertiga cukup.
0: Iya, iya saya juga tadi.
2: Tante belum isi minyak, tadi HP-nya makanya udah bisa
0: nge-air gitu.
2: Teman-teman baru beli minyak ini.
0: Iya, oh pantesan bisa naik ya minyaknya lagi full sekarang
2: iya.
0: Ya.
2: Sekarang minyaknya.
0: Oke.
2: Ya segitu aja Putri.
0: Oke Tante.
2: Ya dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Tante Jerman, terima kasih sudah bergabung ya. Ini juga ada Pak Tut Mancung yang tadi colek-colek ya Tante ya. Semoga nanti bisa bertemu tentunya. Oke lagunya ada dua ya, Gadis atau Jana dan juga Bola. Selamat mendengarkan Rakyat dan Rai karena lagunya sudah siap mengudara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Widya, kamu ngerasa nggak ada yang ngeliatin kita?
2: Hah? Ngeliatin?
1: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
2: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
1: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
2: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
1: Makanya, aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
2: Terus gimana nih? Aku takut.
3: Bijaklah bermedia sosial.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Akhiran Rai, sore hari ini tidak terasa ya, cepat sekali sudah mepet di jam 5 sore. Dan itu artinya kita akan segera mengakhiri sesi kedua dari Pro Dangdut ini. Dari Akhiran Rai, sebelum itu Putri ingin menyapa semua Akhiran Rai yang bergabung di WhatsApp, tentunya di nomor terbaru di 089570324-5505. Ada Bu Vera, merdeka Ibu ya. Halo Gek Putri, tiang kalah gen, salam merdeka semua. Oke Ibu, yang penting tetap semangat. Ada juga Kak Ciatop di seputaran Tanah Lot yang ikut monitor katanya. Terima kasih Kak Ciatop. Ada Pak Tut Mancung juga di seputaran kapal yang tadi sudah sempat Putri colek-colek juga ya. Dan kemudian ada juga ini tidak berisikan nama ya, kira-kira dari siapa ya. Gek Putri selamat sore ikut goyang, salam sehat untuk semua penggemar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Gek Putri, salam sehat, terima kasih kembali Ibu ya. Siapa ini yang sudah bergabung, mohon maaf namanya belum tertera di sini, jadi Putri belum tahu ya. Raika dan Rai, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung sore hari ini. Selepas ini Putri akan kembali untuk menemani Raika dan Rai di acara Lingsir Sanja yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal Bali dan dilanjutkan dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal. Nah, selepas itu baru nanti kita akan masuk di malam hari ya bersama tentunya di siaran Tembang Warga. Raika dan Rai, kita rehat sejenak menuju jam 5 sore.

Rakyat meraih Hari Literasi Internasional dengan tema Literasi untuk Manusia, Planet, dan Kemakmuran menjadi momentum memperluas pemahaman mengenai makna literasi. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi dan lingkungan, berpikir kritis, serta menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab. Dosen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Made Sri Satyawati SSMHum kepada RRI menyampaikan tantangan literasi generasi muda saat ini tidak hanya keterbatasan akses terhadap informasi, melainkan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

swastiastu. Rakalan Rai, putri kantun nyaringin Rakalan Rai dari Kingge, Susatya Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun masuk iki Rakalan Rai ring galah jam 5 sore nggih, mangke iki ring titian jagi miarsayang program Lingsir Sanja. Sane raun iki untuk informasi destinasi wisata lokal. Nah, Rakalan Rai, putri ingatkan malih niki nggih, ring Lingsir Sanja. Sinampuran iki dureng kedadosen untuk Megatra utawi Nunas Tembang nggih. Niki mangda fokus ring topik kemantan. Pastikan ngenani indek destinasi wisata lokal nggih. Malih jebos niki putri pacang hadir niki dengan informasi seputar genah-genah berwisata melancaran niki nggih Rakalan Rai. Sane pastikan iki presida ke angin referensi untuk iraga niki Rakalan Rai nggih berwisata sarang orang-orang tersayang. Rakalan Rai, talan niki wenten makudang-kudang Tembang Bali sering sampun siaga nyarengi Rakalan Rai nggih sembari niki beristirahat sore utawi berkegiatan sore kenten nggih. Wenten talan informasi-informasi sane pacang munggah. Untuk penika Rakalan Rai tetap Susatya Driki Ring Pro 4 RRI Denpasar.

0: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun.
1: Pak. Pak. Pak. Ada apa, Pak? Nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.
6: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebedin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

Rekelan rai, yening mau sang nenin indek melancaran utawi melali kenten nggih. Ring Bali niki pasti ke masa-masa kecil iraga niki dihabiskan melancaran melali niki ring wewidangan bedugel nggih. Nah niki pasti ke sampun sami uning kawentenan kebun raya bedugel kenten nggih. Sane pinake objek utama kenten nggih lan sampun niki suwe kenten nggih kada dosen antuk genah melancaran napi malih niki sareng alit-alit teh kenten nggih nuju masan kesaman kenten pasti ka akeh sane sekolah kenten memilih untuk berekreasi ring kebun raya bedugol. Dan nangi rekelan rai santukan makin sampun perkembangan sari kantun akeh kenten nggih daerah-daerah ring bedugol niki akeh kantun mengikuti perkembangan punika lan akeh taler niki baduwe gena-gena pariwisata sane anyar. Sile senenggil nyane rekelan rai kawentenan mangke niki dusun bedugel asri utawi atalar kebawasan DBA nggih. Nah dusun bedugel asri puniki rekelan rai wantahje kawasan wisata kebun edukasi rekreasi keluarga sekaligus niki resort sane luasnya niki mencapai 1,3 hektar. Sane magena ring pastika dataran tinggi bedugul Bali. Nah genah pun niki rekelan rai pertama kali niki didirikan oleh Vicentius Lianto. Niki nganggen konsep desa wisata pertanian terpadu. Sane niki memadukan keindahan alam pegunungan, edukasi pertanian hortikultura, gaya hidup pedesaan sane bersahaja, taler niki pemberdayaan petani lokal ring wilayah bedugul.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ring Dusun Bedugul Asri utawi DBA puniki, pengunjung niki preside menjelajahi greenhouse modern lan iki nyarengin virtual farming anggen niki melajahin dunia pertanian. Naring kebun rekelan rai raga presiden nyingakin makudang-kudang jenis tanaman nggih. Sekadi niki kawentenan tanaman stroberi, anggur, bunga matahari lan beberapa jenis labu niki nggih rekelan rai. Nah, basar niki kawentenan khusus ring akhir pekan niki menjadi wadah majang ring para petani lokal untuk berkumpul lan niki menjual hasil panen secara langsung majang ring para pembeli lan pengunjung kenten nggih. Nah, taler wenten niki fasilitas kolam ikan koi sane presiden taler niki irage pinake pengunjung memberikan makan kenten nggih majang ring ikan-ikan koi sane wenten drika. Wenten taler area bermain, kebun teh, air mancur menari, kantos niki wenten aktivitas lomba melukis anak-anak ring waktu-waktu tertentu. Dari gelarai sane arsa niki menginap kenten nggih terdapat niki kompleks villa keluarga sane bertema rumah kayu dengan suasana pedesaan sane sejuk rindang lan memiliki niki estetika unik menyerupai nuansa pedesaan ring Jepang nggih. Terusnya nih presiden niki langsung menghabiskan waktu lebih dari satu hari kenten nggih rekelan rai. Wenten talan fasilitas-fasilitas pendukung sekadi niki wenten restoran sane berkapasitas 150 tempat duduk. Sana niki menyajikan variasi menu ASEAN lan Western, yeah. Jadi makanannya cukup banyak niki pilihannya rekelan rai. Wenten taler log bersama, bar, toko oleh-oleh, layanan concierge, resepsionis niki 24 jam, yeah. Wenten akses wifi lan parkir sana gratis. Lengkap rekelan rai, yeah. Sana arsa niki pelancaran utawi menginap, yeah. Taler presiden niki keanggen acara-acara khusus, yeah. Santukan wenten restoran, sana kapasitasnya nih cukup besar niki rekelan rai, yeah. Tapi malah niki genahnya nih sejuk ring wewidangan bedugol, yeah. Pasti kebecek pisan, angin laksana yang acara-acara sarang orang tersayang.

0: Anak ibu sudah bangun. Lapar ya nak.
1: Mau Mimi ASI ya.
0: Cuk cuk cuk.
2: Ibu, waktu Ayub bayi, Ayub juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti nggak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
4: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
5: Santun miar seyang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra benike sami benten naoman jerwe
4: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Rakelang Rai Sani Arsen iki berkunjung reng dusun Bedugul Asri, genahnya niki reng Banjar Kembang Merte, Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, genahnya niki Rakelang Rai sangat strategis nggih, santekan magenah reng jalur utama Denpasar Singaraja. Sani niki nampak pisan reng ikon wisata populer lainnya nggih. Saking Kebun Raya Bali, nggih, Kebun Raya Bedugul iki berjarak sekitar 5 km. Nah, saking Pura Ulen Danu Beratan lan Danau Beratan iki berjarak sekitar 1,7 km. Untuk informasi tiket niki rekalan rai nggih, informasi tiket masuk niki untuk dewasa niki sekitar 50.000. Termasuk niki voucher belanja senilai 40.000. Nah, untuk anak-anak nggih ring usia 3 kantos roras tiban niki nggih, 3 sampai 12 tahun niki ring harga 30.000 termasuk voucher belanja senilai 20.000. Untuk lansia lan disabilitas niki tidak dikenakan tiket masuk nggih, presiden niki langsung menuju ke gerbang masuk. Untuk jam operasional kerana rai niki sampun dibuka ring galah jam kutu semeng. Kantos puput niki tutup ring galah jam sia peteng ge. Nah, Kebun Anggur niki khusus rekalan rai ge sane arsa berkunjung niki tutupnya ne ring galah jam setengah enam ge, lebih dumunan niki rekalan rai. Sane arsa menginap ring villa, nah niki presiden ngerauhin sedurung jam 3 ge, santukan niki check in dimulai jam 3 lan check out niki dimulai ring jam setengah 12 ge. Jadi dari jam 3 sampun presiden check in, nah taler niki check outnya ne ring jam setengah 12 siang. Menapi niki rekalan rai sampun wonten referensi niki nggih, langsung ke manten niki digaskan nggih. Becik pisan niki anggen berwisata tapi malih sareng keluarga. Busan puniki rekalan rai pacang ireng titiang ring galah jam 5 kaliwat 55 menit nika pastika pacang mapuja Trisandi adumun nggih. Wasan punika mewali malih ring lingsir sanja, mausa ngenenin indi adat istiadat lan budaya lokal Bali.

Pontiac seukirlan pasir. Ukir pinake wetening kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Hayu kamedu aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Orangnya kita angkari Mamu cia suara apa.

Ani wau sampun irage sareng sami ngun carang puja Trisandi dumugi sami jagat baline ngamulihan kerahayuan lan kerahajengan. Rakelan Rai, kantun Susatya Triki, ring pro 4 RRI Denpasar, santukan sani mangke niki pacang iring titiang mewali, ring siaran duene lingsir sanja. Sane pacang niki mausa ngenenin indi artis tiadat lan budaya lokal Bali, kantos puput mulih jebos ring galah jam pituengi. Telah rakelan Rai, niki presiden informasikan titiang, ring galah jam 6:20, nika pacang wentan azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sedorong pendekar rekelan Rai, sampun wentan niki makudang-kudang tembang, sane pacang nyarengin irage, talar wentan makudang-kudang informasi, sane pacang munggah.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
4: Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, saat ini saya akan ajak Rakyat dan Rai untuk kembali ke program kita bersama di Lingsir Sanja yang akan berakhir pada pukul 7 malam nanti. Dan tentunya Putri sesaat lagi akan hadir dengan informasi seputar adat istiadat dan budaya lokal Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
4: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
3: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
4: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
3: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakelan Rai, ring desa ada tenganan pegeringsingan, ring Karangasem Bali. Niki madue cara sane unik Rakelan Rai sekaligus tegas maniki dalam menjaga moralitas para warganya nih melalui niki tradisi kuno sane kabawasang nampah dan beling. Dari Rakelan Rai, tradisi puniki wantahja sistem sanksi adat lan ritual pensucian angge niki mengantisipasi taler menyikapi kasus kehamilan di luar nikah. Nah, berdasarkan aturan adat setempat Rakelan Rai, yening pelanggaran puniki terjadi, orang tua dari pihak perempuan nggih utawi sani istri niki wajib membayar denda adat seumur hidup nika sebesar Rp2.000 nyabran warse nggih utawi setiap tahunnya nih. Nah, ya diasto niki yening cingak nominalnya nih terbilang kecil, nanging sanksi puniki memberikan beban moral sane mendalam majang ring keluarga. Nah, selianan punika Rakelan Rai nggih, selianan geni denda berupa uang kenten. Ritual pensucian niki wajib kelaksanaan nika setiap bulan keempat kalender Bali utawi sasih kapat. Nah, pihak keluarga niki harus mempersembahkan niki celeng ireng nggih utawi babi hitam niki untuk diolah anggen niki sesajen utawi bebanten kenten nggih ring rumah petugas adat sane kemudian niki dipersembahkan ring pura-pura sane wenten ring sekitaran desa mereka. Nah, tradisi puniki Rakelan Rai nenten jo wantah sekedar hukuman nanging niki benteng moral majeng ring generasi muda sekaligus upaya niki memulihkan kesucian lan keseimbangan spiritual sane kelaksanaan yang secara kolektif.

Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mampu

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tajung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

Rakelang rayin entan kerasa niki sampun nampak renggalah jam pitu wengi. Seksama peng banget sampun nyarengin putri niki reng acara lingsir sanja. Boleh coba rakelang rayin renggalah jam pitu kantos jam sias. Kadi biasa nge yening sampun niki metemu reng anggara. Enten nge pasti ke pacang wenten siaran tembang warga nge. Dumagi boleh coba presiden niki rao hatu kakyang talah ratu gongka nge. Presiden niki nyarengin rakelang rayin ring tembang warga. Seksama sana sampai nyarangin putri niki nge, renggalah jam 3 kantos mangkin niki nge, puput renggalah jam pitu wengi. Sinampura renggalan rai, yang mantan keiwangan selami titiang ngetar acara duwe nelan. Puputan titiang untuk ngaturang para mesanti, om santi, santi, santi om.

0: swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Erupsi Gunung Anak Krakatau maiyo sering penerbangan ring Bandara Ngurah Rai. Arangnyane LPG masubsidi sangkaning kapai cayang nenten manut sarang data sane kejantenan. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri ngaturang gatra sejangkepnyane. Rekalan Rai Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi ngawedarang, wentan 300 calon penumpang sane keni ius ka andegnyane petang da sekali penerbangan sangkaning erupsi Gunung Anak Krakatau. Katlatarang, bandara sane katutup punike ma ius sering jadwal penerbangan Bandara Ngurah Rai utamanyane tetujuan Jakarta, inggian ring Bandara Soekarno-Hatta lan Halim Perdana Kusuma. Gede Eka Sandi Asmadi ngabawahin manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai taler nyiagayang layanan service recovery sekadi micayang toyo lan ajeng-ajengan sane kapaice majang penumpang saking penerbangan sane kene ius ring bandara. Gatra selanturnyane, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Noviandri mastikayang paayahan lan pemeriksaan keimigrasian utamanya ne penumpang penerbangan internasional memargi anta ritengahin ius erupsi Gunung Anak Krakatau sane nguse operasional penerbangan ring makudang wewidangan ring Bali. Kantor Imigrasi Ngurah Rai pacang terus ngutamayang paayahan keimigrasian antuk nganutin data perlintasan mawenan manut sareng kawentenan penerbangan sane nenten-wenten penumpang sane rugi administratif. Dane taler ngewawahin, petugas taler sampo nureksain status izin meneng para penumpange sane keni ius punika. Nanging kantos mangkin, durung kapanggihin wenten sane kantos overstay sangkaning penerbangan sane ka andegang.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan Rai, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ide Bagus Setiawan ngawedarang, arangnyane LPG 3 kg salami kalih wuku pungkuran puniki sangkaning pengiriman LPG sane masubsidi punika lambat taler nenten kapicayang majang krama sane patut ngamolehang. Dane taler manggihang, wenten pikobat utamanyane ring pola konsumsi kramane, salian pikobat teknis pengiriman saking terminal transit Manggis. Dane nelatarang, ngawi gunayang barang masubsidi sane nenten tepat sasaran, inucap sane ngawinan arangnyane LPG utamanyane ring wewidangan sane akeh wenten krama sekadi ring kota Denpasar. Gatra selanturnyane rekalan Rai, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahaedi ngawadarang, kubandane micayang pidanda utawi sanksi majeng ring 105 SPBU ring Bali, sangkaning mabukti sampun memurung utawi katarke medaya nenten micayang LPG masubsidi tepat sasaran, majang ring kramo sane yukti dados penerima. Kawedarang, saking Januari kantos tanggal 3 September, warsane mangkin, Pertamina sampun micayang panuntunan majang langkungan saking 100 SPBU ring sejebak genah operasional, anggen mastikayang standar pelayanan taler BBM punika, kapicayang manut ring pararem sane kejantenan. Dane ngawedarang, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus sampun micayang sanksi utawi pidanda, akhirnya ne sata tigang dasa pitu sanksi, saking sangat terus SPBU ring sajebak kewidangan operasional sane nenten nyangkepin persyaratan. Angge ratu ide dane wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane presiden katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangremba gatra basa Bali ngelungsur mapamit puputan titiang antuk ngaturang barama santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wau, sampun iri.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ampun. Ampun. Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun.
2: Pak, Pak, Pak. Ada apa, Pak? Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggih Om Swastiastu para pemirsa Demang warga sane wang yang titiang kacunduk mali sarang titiang atau kakiang wirya iri kiring RRI program Ambat dan Pasar Jalan Hayam Uruk nomor 70 nih. Rahina mangkin anggara jantan sapun jagi iring titiang nantri lawe sapun ikau mali bos-bos interaktif ring 223361. Iya sedurunge puniki interaktif dibuka. Jagi bungkah di tiang ya, dua neng itu gungka kantun wenten acara. Jagi aturang di tiang tantri bisa caharano, ya. Rare kadiri bawak asiki lantang asiki ring halaman 32 kawitin titiang wegena mas tu nama si dia.

Atingal radio.

Ajatuh kramat.

Malih, malih siki ne bawa. Tus tus ning kula sing wangsa gunungan kadulu sang Prabu anahan kasihan

Sadera ngerehakan.

0: san. Inggih menika dumun conto bawa san lan sane panjang mangkin jagi aturang titiang kalah ring sang sane pacang ngemiletin puniki acara tembang warga ilingang sane wawu wacian titiang ring halaman 32 menawi wenten sane pacang ngelanturang wawacian titiang durus malih bos. Mangkin buka titiang sapun channel ya puniki nggih. Om swastiastu. Langsung putus niki. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Ratu Suryo titiang geging ngiring. Antuk sinom atuh nggih.
0: Sinom lawe.
1: Nggih tunggu. Yen nenten manut nikain titiang. Kendu mana tuh? Om swastiastu.

Taler punika indik bebuktian sampun jangkep ka paceyang.

Inggih, mangkin bawasang indek pemargin itu Raden Wijaya.

0: Inggih, sepengrauhipun ngadang dewek, raresipun ngaturang semah.
1: Matur sesemo tuh, cek. Tuas kemudian diatur.
0: Ya becek saja, biarkan tos.
1: Ini jadi seret tuh, kan silahkan yang jadi cek kemudian diatur. Tengah usaha ngasan diatur, mengening. Ini matur sesemo, ampuro kirang-kirang lah tuh. Ini mengatamu nggak bu Yaan. Ini bu IKBB dalam niki gung biang seri kekerannya itu.
0: Gumbiang Sri.
1: Gumbiang niki Matu Nini dalan nyarenge munga Matu Nini sarenge melajang. Iring ratu udah bagus kakian teh yeah. Tuh.
0: Tanya sinomne cara sinom Nini kan kanggo apa?
1: Ampura tuh. Inge jutetan sareng sami atuh. Yeah. Mangdo kena rajeng atuh mangdo kena sami iring griyonge.
0: Yes, semua.
1: Semua atuh kala Nini mau pamit Om Sati Santi Santi Om.
0: Inge, suk semua niki. Nah, Nini Ita pejaten. Inge, Mbah Tu Nini. Inge, Gung Sri kekeran pasti sempat monitor. Inge, Nini Abi ring perumahan India. Inge, Nini Abi. Om.
2: Om, sosiasu.
0: Aduh, dua ibu Nini Ita ngedetin.
2: Suk semua Nini Ita, sempat ngedetin. Taler melajah sinom niki sinom silir itu. Om kali kena masuk. Sudah Yuda nyarangin lah tuh.
0: Sudah Yuda kolam sirap pampun petang dah.

Kadirase. Nah, itu biasanya ini di drama. Kadirase. Kadirase kepikelingin angan beline tekenin isin semadine.

0: dadi jek perjani beli inget tekening adi ajak dadua pidan duga sekonden tu upacara pebuncingane nu nah cara jani ne nu megegelan gitu.
1: Mau tunangan mau gegelan kita nak dumun atunge.

0: Kocak gendis.
1: Gendis iki kirange ya es oleh siki tuh.
0: Kocak gendis. Dan...

sing taen ngerasa yang rasane lenan tekin rasan gula ne manis se buin setato irago padane saling tersenain dah benahne sing di orang-orang ne.

0: Apa ben rasa ne nirasa ane tu sing sida ben ngorahang rasa ne tu danel utama ne tu adi
1: nanggo

0: Kadirasa, pihin kadirasa na ketek bendan anggo dramanya noh. Kadirasa.
1: Oh, malek.
0: Rasane subo pak rasane subo. Kadirasa
1: beli sing hidang pegat ngajaan.
0: Tadi inya gitu bae kita ke orang artinya.
1: Ampun nunggu.
0: Tok.
1: Ampun nunggu nunggu lakuna.

0: Yani subuh galah nih anaknya buka beli, lakar ngalahin anaknya buka adi, toh jani subuh beberatan beli nih, dan lakar laksana yang beli, kemau ke Majapahit.
1: Jero Chandra nyarang gitu.
0: Ya.
1: Ya, jero raja muda. Adi, kawan beli nih dewa. Jo, oh. Adi ulun pisan, lah beli kali.
0: Adi rasa, weh, gitu adi rasa.
1: Sing semua dengan kian. Bu Yan Sari Merto. Menek Bu Yan, dayu made oko niki moga tro atu.
0: Yeah.
1: Ingin kita sarang sami, malah jebos medagung biang Sri Agung sarang gung kak Raya Sramo nyata
0: hajang niki. Pasti, tuan pasti.
1: Ingin sing semua tu, gini nih santa paling mungkin mungah nih. Musuh semua tu kak kian, yang sempat boleh nyarang kalah kato, yang pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingin para pemirsa dua ini galah sampun jelas. Kalah sampun angin kini Bu Eka wau makin kari winteng jam wow. Mar orang pun jelas ini santa paling kon itu nggih Om Swastiastu ringungkur Ibu Eka BB.
2: Om Swastiastu Ratu Kasihan
0: nggih udah tun ini
2: iki saking lungkur
0: nah ketang dan malu
2: Gue kan salahan dulu, Nini Santa malah jebos nih ya. Ini ratu, dikian jadi lupa urut santri nanda ke ratu.
0: Iya, yeah, kadang nak sinom, bebet lu sinom, sinom, sinom.
2: Masih dikian nonton medrebe cakep kan ratu.
0: Iya. Yeah.
2: Ini, Om Swastiastu. Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan...

0: Asucia. Ah, hari sampun harus ido masucian.
1: Sinong padia di.
0: Sinong padia. Ulangi.
1: Sinong padia di.
0: Nah, itu dah. Ah. Laris katurang toyo pambersih cokor.
1: Anada sirte uo sama lungo.
0: Sampun makin ke tayub pune ke tirte ne sanering sangku ne diwawu turmaning sampun taris motato linggihe.
1: Inggih macet cik semua ratu.
0: Inggih cik saja.
1: Inggih makin bu ayu seputan mulan nalar bu ludre. Inggih ratu cik tukang di tiang sarang sami. Ring di jem linggi megena. Sang de polis di ke sarang ake mungga. Makin tiang lum semua tamu segalah kapur. Inggih di tiang antuk ramah santi om. Santi. Santi santi om.
0: Nyer ngungkur Bu Adi menawi wenten sira riki mungguh nggih.
2: Kita masih berbincang-bincang mengenai topik berani bicara,
0: Nggih, Om Swastiastu ngungkur Bu Adi.
1: Om Swastiastu Ratu Kakya.
0: Om Swastiastu dah weni.
1: Inggi Ratu Kakya. Benar tiga tuh ratu, kena ratu.
0: Seger, roger.
1: Ini ratu gungka. Sibuk dong eh.
0: Ya kari ngayah oleh bosnya rau.
1: Ini ratu, di tiang melajah nih si. Sinom silir lau ya ratu.
0: Nah, tuh bedah.
1: Ini yang tuan manut ratu, ampun kene sadak gak capuh. Ini melih bos, tuan manut tuntun ratu nih. Om Swastiastu. Ti berat.

mangkin raris ameke langaras ngeletur maning ngaras punika rabine kekalih.

0: Alare si remas ingong keliwat sebet anake buka hadiah anak ini.
1: Oh, nani dun meni itu.
0: Pun.
1: Pun.

0: di jerasen buin beli lakar man anak lu buka adi buka jani
1: iya yeah.

Sawire beli ngacepang apange dijani subo dadi prajurit teh matine pangsing mati konyol. Yen subo mati ulian meperang swargo kone lakar kal tepuk.

buin pidan ketonyen uliana beli suboman suargan bin pidan numitis lantas dadi subo anak mau tamo tos teke uling suargan.

0: 声交依，
1: lano ginurit tengkawi setato sebebeli angon geguritan nyen jene dua ngarang gitu subo beli subo satuang di kekarangan

0: Terkadang subuh perhati sentanan beli nembin pidan ngelimak subuh satuan beli nempih mati di pesiatan peka iragone kumpin iragone tadi pahlawan subuh ratu ratu betaru mang dengan moli hang swargan jakti peka kumpin tiak itu belakar sentanan beli iragone kejang.
1: Ingin ratu kakian sutumo ampun ikan gala ampura ratu urup ampun capo-capo ratu
0: lano ginurit yang kawi lano
1: ratu ingin iki udah ring tuwe tan kentan melajah iki wawu melajah ratu kakian
0: kone bapal kone bapal di luar kepala
1: tapi boleh itu melajar ke ratu ampun sibuk kan lagi semen sampai jam 6 itu.
0: Nah.
1: Ini ratu kakiang, ngampura kirang-kirang nih. Ratu kakiang mungkin kenak, ngelantur sanggol griyo ratu nih. Sareng tugung kalit mungkin kenak.
0: Bikin
1: ini santratnya pun api nih, kira ratu nih, munga nih.
0: Nah, kayaknya saya beli kerces ya, yang kenak.
1: Ada yang jero cita, munga jero cita, yang sari meteng ya. Bulodro, munga bulodro. Ingin ratu kakiang, namun dikau kemantan. Kalah atur di ratu. Tati, santi,
0: om. Iya, bulodro, ampun anjak dua ngedatang nih gitu. Simbit nyida ngedatang. Bin ada perlu tukang kedat nih, bulodro. Iya, om swastiastu.
2: Swastiastu. Rahajeng wengi ratu kakiang.
0: Iya.
2: Di tiang tanah lot niki.
0: Dah tu nini.
2: Nge tiang ten je nyarengin ratu tak wenten anu tiang niki ke tunas di tiang niki ratu.
0: Nah pini ke.
2: Nike ijen di tiang buku madue ratu buku.
0: Nge.
2: Nge buku sekadi ke angin niki. Nge.
0: Nanti
2: wasta niki.
0: Lawi niki sinom niki.
2: Nanging kenten nike. Sastra Latin ini keratu.
0: Cingak namun ya pindah nak driki genah di RRI mungkin nak bongkar niki toh dipindah tempat nge nanti kalau ada
2: nge. Ngiling benyang nunas setiang nge.
0: Iya siap.
2: Bang Winton pelajahin tiang.
0: Iya mudah-mudahan
2: cari. Iya ratu. Iya menikah wanten. Nini Santa Mungah Bu Eka Bebe sampun wau nge sampun pireng nikah nge
0: Jeru Yuna
2: nge Nini Ita ampun talar senten Mungah senten nge cintet nge semeton sami mangkin Mungah mangkin nge suk semut itu yang atu
0: nge
2: yang lusur pamit gongkak mereka atu
0: kari Mali Bos jam 8
2: oke senten nge. Jadi yang pamit atuh.
0: Yeah.
2: Nih, suk semua Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Yeah. Durus malih, iki sene wenten ring ungkur dah tunini di tanah lot. Yeah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Surya.
0: Yeah, jero.
3: Jadi yang tu, aduh niki, magaldo niki bangkit umur ratu. Ini ratu, jadi yang ambil niki ratu, sene pendek ratu.
0: Nggih.
3: Inggih ratu hampura kirang langkung ratu. Inggih. Om Swastiastu.

0: Bang yang tah, bang yang teh, iri kiring sabetian langit.
1: Yang guna video wajak sana
0: ini kewagedan, ini keweruhan, ini kegunaan, ini kewicaksanaan, Sami. Jadi mereka akan ada yang main.

0: Tan pendah sekadide Dewi Saraswati sire punika.
1: Surasmi yang giri watu.
0: Malian bawasang indik kelistuai wane dan bina sekadide Dewi Parwati.
1: Anu apa monu rageng roh.
0: Kelintang subakti puniki panjak tesami.
2: Jadi untuk harapannya ya.

0: Kasuen Raris makin sampun, sampun ide. Rauh ngenangkilin ide ibiang puniki sampun, makin rauh.
1: Ngesuk semua ratu, ratu curo ampuro kilang rangkum ratu.
0: Nge pun,
1: ratu,
0: pun sayang-sayang.
1: Niki abang boleh dia tanri ratu.
0: Ya,
1: aduh. Tanri ring-ring ikan dan ring semua bau tu.
0: Aduh.
1: Ini ratu, iya aduh ampuro ratu. Ditiang ratu, aduh ditiang ampuro ratu. Ini ratu, ampuro pulau dereng. Buati sampun ratu.
0: Pun.
1: Dawe ini sampur ratu.
0: Wih.
1: Ini ratu. Sini pijang untuk kamu santi. Om santi.
0: Ini sirupunika. Sang apatre dia tantri tumuli prapte ring perumpat mungkin terus nggih dua ning sebut las kalah

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitra yatnya seperti ngaben dan memukur.

Saat ngaben, gender ditaruh di bade atau pengusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele, biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya Dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua Dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya Dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting Dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia.
8: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ing Om Swastiastu Malipisan puniki rupi paletet kaping kalih ditiang sampun kerawinan tu.
1: Ditiang kong kalit walguna kang yang lambat kidek puniki.
0: Nggih sane sampun persidang ranjing inune nggih sareng lelimo niki nggih. KBB Bu Lodro Dahweni ungka nggih Bu Lodro sing jani mirip yo. Nggih dudu sampun galah angen sampun niki.
1: Wa uti sampun monitor niki.
0: Monitor pasti nggih. Pasti.
1: Iya, sampun nonton ranjing Om Swastiastu.
2: Iya, sosial karena duka.
0: Iya,
2: yeah. Iya. Yang ranjing mah mangku aja pati.
0: Mangku
1: aja pati, tajen.
0: Aja pati.
2: Pemenang.
1: Pemenang ya.
0: Pemenang. Nak wenten niki calon mangku Raja Pati saking Sibang.
1: Saking Sibang. Londero.
2: Iki enten tuh watur ambil tiangnya ratune.
0: Ah, ni kau pun angin melajah.
1: Angin melajah dah dos.
2: Kepala palang iki.
0: Yeah.
2: Om Swastiastu.

0: lanjut.
1: Lagu Suma Patra.

Rasa-rasa yang titiang padewek ke titiang aji. Cara masa mesiam punika antuk getih.

0: Unike sampun ideng aryanen jengah hidup ang tiange jengah tiang aji.
1: Inu capeng parah.
0: Dados kekedeken gumi. Kau ucap tan jelek tan becek di tiang ring jagat.

0: Sang sampun sudah si dosa neng awi wenang jadi kiring jaga deh kentan jadi dejak melaksana kentan dah dosa ji.
1: Suk semua sugeng kak sarang kekasian ngampura yang nenten iwang ratu sarang kali. Niki mana boleh niki nik santa kalau kira niko wau dah lodre munggah dah lodre.
0: Iya mangku Brajapati
1: raga. Iya mangku Raja Pati munggah menikah kemana ratu galah ratu ranti tiap
2: calon calon
1: om santi santi santi oh
0: inge ring ungkur jero cita ngaranjing ngaranjing om swastiastu
3: swastiastu ratu gengsa sarang ratu kasyang wau di siang boleh ratu
0: Anjan, calon mangku. Ijang
3: sampai kuir, mas kreses niki ratu.
2: Nah, bo siap-siap nih. Tadi calon, bo siap-siap.
3: Kira kita mas anak-an umumnya dah kita. Niki jadi Sandra, nyarangnya ratu kakian.
2: Sandra Kirana.
3: Nih sarang ada Yuda.
0: Oh iya.
3: Jadi mangku Sutirta nika ratu.
2: Subo tunian subo ne. Oh.
3: Ingin nyarangan mangkin ratu.
0: Terus.
3: Ingin ratu. Tiang nyarangan mangkin yang tan manut tuntun di tiang ratu rakyat sarang gengkak nih.
0: Eh terus.

0: maksimal ya. Nah, upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus,
1: Padah. Ingin nih? Ingin sinyal nih? Yeah. Lebih banyak mana we, Bu Loder. Sinyal niki bos kenyat asal sinyal.
2: Bentar ngeranjing ni, Om Swastiastu.
3: Iya, Om Swastiastu.
1: Iya jero.
3: Arian Dumul di tiang angin mungkin.
1: Jero mangku praja.
3: Iya tu.
2: Ini asli ni medal lah benar.
1: Iya.
2: Bu Loder, aku calon.
3: Dan juga internet kebenaran.
1: Iya, iya jero mangku terus.
3: Iya, ngarang. Om Swastiastu. Enggar menambahkan kondisi lahan yang

0: Kak.
1: Uyak tip unik ide sampun ke bos ngamel jagat punika ring jagat sampun ngemargiang sana ke bos wicak sana.
2: Subala kaswirya
0: Subala kaswirian
1: tur maning
0: luhing balo
1: ku aku ehin panjak-panjak balo-balo kenten kewentanan itu
2: gagal seri janar dana
1: ian bawasang rehan punika para dewimu winaluya sekadido sangyang ke sang karasna
2: kekwekan para bini aji
1: akeh pisan punika ide madue para misuari ye
2: sama sula semnya ayu ayu
1: sami punika para misuari nidone jegek-jegek listu ayu punika maka sami
0: sulaksana
1: sulaksana malih pidabda bidone becik
2: buat neng pergi wo kanire
1: unika wantah sangkanin keperadnyanan kewicaksanan ido sang parabu
2: sira rakriyana pati
0: Malih-malih. Udah.
2: Sira kraryana pati.
0: Lanjut.
2: Prati dina atur. Kanyata nawanu.
1: Punika laris ide madue oh tabeng wijang punika rakriyana pati
0: Bandeswaryo
1: Bandeswaryo

0: Gerak yang gerong gerong kami ini untuk kita yang untuk Ramadan. Oh, nanti.
1: Inge jerumangku praja.
2: Inge ringungkur. Punika ringungkur jerumangku praja.
1: Inge bu lodro munga.
2: Lodro munga malih bu lodro. Inge kaciatop.
1: Inge. Inita kak Ambrita.
2: Kak Kumise.
1: Kumise.
2: Inge malih.
1: Nadia.
2: Nadia. Kak Aha. Kak jerumangku kawi.
1: Je jerumangku kawi.
2: Dan wenten gatran nyane nanti. Jero mangku kawi terus ngeranjing.
1: Iya sampun wenten ngeranjing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Ya, yeah, maru ku samat bemaluin.
3: Si anak calon jero mangku.
1: Eh, jero mangku dugul lah.
2: Calon.
1: Jero mangku dugul cocok.
2: Calon. Saya kan cocok dugul. Rumangku dogol.
3: Rumangku api.
1: Dogol orang.
3: Ini tu longga, awu rau.
1: Ye, entan.
3: Yang pening ini meter tu mendang ngeranjing tu. Ye,
2: coba sebutkan salah satu ane pun ngeranjing.
3: Ampun ngeranjing ni Nita, Bu Eka, Bu Adi, Rawen.
2: Cukup. Ampun pasti oleh ngawal.
1: Pasti oleh ngawal.
3: Ini tu Kak Mangku Prajapati, sesemua pun mengatur gedet. Alih ni John, kita gedet ni. Ini tu dia.
1: Ini dia, terus.
3: Lajah sekedek tu.
1: Terus.
3: Ayu Made durung ni.
2: Ayu Made, karing nyet asap.
1: Karing nyet asap.
3: Udah tu ngenyut asap tu naik mandi.
2: Ini anggaro telu. Mungkin pon pitu dah asap.
3: Bintan tu.
2: Bintan asap.
3: Lah asap pengal. Om Swastiastu. Maka.

0: Maka hawa niru mangi, ini lah malih sikit.
1: Tuh, bagian.

niku jalaran idone pacang ngemanguhang punika sane kebawa subagil bagil artu beranau lah.

Punika wiyakti nenton lempas punika wentene pituduh saking Indo Sang Hyang Widi.

0: punika sampun karya nidone disetade punika ide angonan ngaritang punika ipun ilmu padang angde ang ngene ame ame kan ora bisa ngame mesti lemu
1: ngame ilmu
2: rezeki itu enggak
0: eh
2: nabi ame lemu
0: padang
1: dan selo kayu
0: kayu

0: nenten sampun nipun ngasil nabi to jeng-jeng gepe ngarit yang gak sing neka apa kan dan ini dia peranda mau kayun
1: aduh wal gitu
0: aduh nak beli
2: harga dengan nyelok ini
1: mungkin apa gesengmu
0: sayan-sayan ibok, sayan-sayan bingung, kayu nide, peranda darmo suami.
1: Yan ang ucaping tua.
0: Kenten, pi kayu nan ide ni sejeronin, kayun sejeronin angen-angen ide.

0: Saanerien ide maduhe punika nabe guru ide begawan wasista
1: si anungan lambu dangnya
0: si anungan lembu dayang dayang tapi lembu dayang
1: lampu dayang dayang
0: hidup oleh punika lembu loh
2: lembu loh ichen
0: lembu loh ichen ide dang guru
1: nan dini suwe
0: ke madan lembu nandini putih mulus
2: jani dewek sampai jalan
0: gerang bin selam dengas bin bak

0: Nika sampun kocap. Sedina-dina keperas punika nyonyon pun di lembu.
1: Susun yang liyum.
0: Gebrot, gebrot, gebrot.
1: Gitu. Mer satu hari.

0: Nike sampun sangkanen ide meres-meres susu. Mau enang nabi ya kayo nide preside punika ide ngamoleh
1: itu meliah
0: dur
1: susu mol gas nika
2: ya ditunge
1: mol gas
0: iku lemu putih
2: itu mentah gak itu makan kawatang basap ke rumah tunge
1: kompun
2: gitu rongka sanan tukake susu mol tu di atas negala sampun san bau sampun munga Kedang-kedang makin dari Madeoke tu
0: mungkin. Yeah, kedatang rekan.
2: Yeah, mengatu. Sarang ada sastri yang pun tali mereka kerja kangen tu.
1: Yes, semua baung.
2: Apa sari merde, apa guru sesama. Ini nak asal itu yang masanti tu.
1: Yeah.
2: Di profesor gianya itu yang.
0: Oh, yeah, bentar mali
2: rekan. Tunggu, seksama, apa sari merde munga. Barang pak guru sesama ada sastri tu. Tunggu, seksama tu. Sarang kali. Yang mau pamit Om Santi Om.
0: Inge.
1: Inge Om Swastiastu, sampun presiden ranjing niki.
3: Om Swastiastu.
0: Nah.
1: Cingak maro. Cingak maro tu Gumbiang Sri Agung nuntun lembu maro ya. Jangan di pegerahan.
0: Pegerahan.
1: Ah, yang liyuna don selo kayu. Bunan tu. Ya onsan batu asana.
3: Ini gila. Siang aja padau kan tuh. Terbakar susah
0: tuh. Badah gerak gerut anu.
1: Karena dia.
0: Gerak gerut kene suara.
1: Kukuh.
0: Nah.
3: Kari.
0: Apa
1: gigisan.
0: Coba alu.

0: Inge lah kunang subukti
1: muah
0: sunah nang maleh sane angeno
1: maleh separindikan ajang-ajangan
0: ngandak
1: kaya lembu

0: Wani dewa ngajengan sarwa
1: sing dadi tunan.
0: Sing dadi tunan ngajengan sorot B daging daging nek do ajeng
1: nang labla.
0: Labla
1: kang ngontinggungan cek
0: eto kan ajeng-ajeng dewa.
2: Karo wasram eng wano
0: semalih dewa sampun sane ngodang iri kiring
1: ya,
0: alase.

0: Ya.
1: Turmaning dewa sampun kadagang ratu. Datun burone. Turmaning bakdene dewa iki banyak burone.
0: Kani we duran tuku.
1: Aniwi duran duset atau punika nyungsung anak kemukui dewa.
2: Kau mahawinan di kapan ni dewa pacang benang titiang?
1: Benang titiang.
0: Kapat sinirah samarati.
2: Kapat sinirah sampriti.
0: Sampri ya, sampri.
1: Sampriti. Ah, kayu ni dewa ni masa widar punya kering titia.
2: Ijo benah ni.
1: Ijo man benah ni mana dewa ngajang sorot menggedeh.
0: Ring rurwa kerasa kasiasi.
1: Ring pada wakan titiang sane. Neraka sane
2: piangan
1: pabianganin to dijoi nya cocok dewa mau timpal ngajak tiang sedang kesulitan

0: Ukut de kusalan de ketange
1: kusalok
0: kusalan ukut ajeng-ajeng antiange pantah ngajengan amengan padang bun-bunan ceng nya cocok ide mau timpal ngajak tiang
2: yen betutu yen betutu tiang tan bisa
0: tan bisa sing bisa ngadek
2: orang terjerumus elen tadi
1: maco kencan tukak kiong tergongka raja raja ngatuh Bu Yan sari mertau bunga Bu Yan
2: nah mungkin dia marah aja kal rauh nih
0: nanya ke Ani sambat nempok DJ ke Ani nih sing anak-anak nih
1: ke Ani mana ke Ani iring ratu tukak kiong sarang tergongka Bu Eka Pengi raja
0: iya
1: tuh kak yang satu di tangan kina gede pian pulsa
0: nah kerbat
1: di tiang ngarung sur mau pamit om santi om
0: iya kak Nadia
2: udah yuda jak menek kan
0: udah kadek
2: jak kak yuda menek kan kak diskusi. Ya, Om Sestiastu.
3: Om Sestiastu yang udah Yuda.
2: Udah Yuda.
0: Yuda Nur.
2: Udah Yuda apa udah sud mau Yuda?
3: Yang penyelak dan pulih. Mungkin malah ganti.
2: Santa
0: Sanur.
3: Tanah sakit.

pusing Juliani dewek gedeg, pusing Juliani dewek duleg, iyen dewek yang lakar ngematian.

0: apa gue ngemati yang musuh ngemati yang anaknya Dani Lakar ngaisang sare di gumi ini
1: kali lepan neregat
0: dah dibuka sepung anda di ide wek nulih laksanone akitu

0: patut tuah gumine kitu masih nabene dadi suboy dewek mamari sude apa ngede sing kena letak apa ngegumine tu sing masih letak
1: pansire raksakane
0: apa bueni de sangyanganan tobogo tuah dan ne ngisi gumi tenenan
1: mangkane rase ngetua
0: kentan wiakti daging pekayunan ide sang Prabu Aridarma
1: dan Prabu Aridarma
0: makin rari sida sang Prabu ya.

0: Sekadi salah tampi, ide bes gegesonan mengikat tali persaudaraan.
1: Reng yang pakan
0: ngiket pak paswitran ring linggih iratu
1: luar mat datang taracu.
0: Sekadi yang titiang rerahang wimbo atu sang Prabu. Sekadi mas durung jantan dan ini kau mas napi 23 karat napi kuningan iki durung jantan.
1: Dan dadah terkoh
0: yen sing dadah dumun ini kemas patut napi kudo bang panas 1000 derajat apa yang meleleh pangkaruan ini kemas pangkaruan ini kesawitra ini luung wawu nake ajak
1: wiyati saya manuk mangsa.
0: Iki contohnya wentan ipun wentan soro buron buron kereng ngamah B yang buronnya biasa ngamah buah wentan ampun biasa iki buronnya cuman ngamah B beli sate berayu ngaruh
1: sate
0: kemu
1: dan buruh ring dari yang tujuh
0: dan sampunipun uning dekian laksanan kedis kedis tuh nak dan be amah
1: agia masa ngasarga
0: sepanang sampunipun ni kedis tutu kedis neng amah be wawu macam kampung yo aja kedis tutu sepanang nikah tu sang Prabu Singur di tiang sambado dan cocok tu nikah tu
1: sang wun apuput pati
0: pemeragat ipun napi uning itu di Sumatera ipun peragat di Pulau Bangka.
1: Manirem per
2: anjing ini bos anjing.
0: Titiang puniki wantah nyatuang satu.
1: Lah aturanen sipuk kulun.
0: Ane uning ayang titiang ring ratu. Titiang boyo ya titiang puniki nengelah ide mengunyi satuan sang nandako kentan ampun sang nandako puniki jelek saja itu ampun mas witro aja nika nyanan pemeragate padah yang di Sumatera we ada
1: eh aduh
2: semoga ini pun api ini jalan. Hari ini bensin nih. Niki buat seri merta kan ngerebut nasi dori yang dia mau diuka.
1: Oh, santi.
0: Yang bagus, ya.
2: Yeah. Terus nak ranjing buat seri merta, sarang dia uka, sirih ya boleh niki. Om Swastiastu. Nah, wujud radio kak. Oh, malah munyin kukul, tungting gitu. Eh, toh kan? Nah, sinyalnya begitu wujud kuno. Om saya itu.
3: Aduh, boleh mas.
0: Demen main pencak silat.
2: Duh, kak las gitu.
3: Entah nak menggelebuk kan boleh ratu. Menggelebuk
2: kak las.
3: Aduh, om swastiastu dumun. Raja ngungi.
2: Nah.
3: Ngung kak, wawur rawa tuh nge.
2: Nge.
3: Nge, rahajang.
2: Ada cembalian digeruk kan tuh.
0: Ini yang bagus nih tuh. Kalah nge tiang. Napi cena tubuh sari merta cek itu. Betul nge. Dan wentan
3: gitu
0: dan
3: yang bagus. Balai bos munggah tuh ring kenten ring Pulau Kapuk.
0: Nah, ning sampun ditaban. Nggih,
3: lagi kawet dene tuh ngelandurang duwe ana tuh awung nggih. Heeh, nggih. Sugakeang. Nggih, ring tandri pisace.

Ing kanten wenten galah, laris manganika ide Sang Prabu Ari Darmo.

0: Dini betongos ngatur nada.
1: Niki ya pun pegat layangan.
0: Guling pidan, lorin kapah-kapah. Lanjut.

0: Ki di pabin nanti yang ini tengawan niki nak tongos ngabin pianak niki. Mungkin niki dewa jadi ini maglejek dekat luung niki panti yang ini. Dan sangat di wong glejek selung panti yang ini.
1: Inge matur suksu mau bantlas niki galatung eh.
0: Yes lah wani ya. Iya, yeah, kok bang nang binduang bae.
2: Bang ben apa dong.
1: Napi pone niki?
0: Naoko, naoko.
1: Ben yang wale ben yang. Minggu depan tuh.
0: Dari made oko ini bang.
1: Iya dari made atur niki dari made munga dari made. Inge, matur suk semua kirang langkung niki sane durung-durung munga ampun mungkin.
0: Ini jeruk gadung niki ampun tu aji tantri gitu betul.
1: Jeruk gadung rajang-rajang yeah. Sanakan. Ngene nek sanda ampun boleh masih tong ngene rajang-rajang. Nge sene durung mangken ampun munggah ditemu pamit.
0: Inge pantosan ya.
1: Inge galak katur tu.
0: Kak Santa beli sate liu kene.
1: Inge Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Iye. Bu sari merte sampun dados penutup. Inge ratu widodane pemirsa, doane galah sampun telas. Rauh iriki titiang presiden nyarangin Dati udadane pemirsa sarang sami Irang langkung untuk titiang inter cara duwe Titiang lunas geng pengampur Untuk penike Sinep titiang untuk aturan paramo santi Om santi santi santi om.

0: Om Swastiastu, Rahayang Ngatur Diteang Majang Ring Para Pamirsa Sami Sering Kandun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Dumugi Kandun Pangin Diteang Sada Kena Dede Mahendra Sering Mangkin Jagi Nyarangin Para Pamirsa Ring Gala Ungi Kari Mangkin Kalo Suput Gelar Dulu Ini Jam Proras Meleje Bos Ring Rahino Anggar Kutus September Warsa Kali Tali Nam Likur Dan Durang Diteang Antuk Ngaturang Rahino Latri Jagi katur drama legenda Sani memurde ikan ekor kuning Durus biar sayang
1: Nyampe juga Panas banget
2: Udah beli ikannya?
1: Udah, nih
2: Loh, kamu beli ikan ini?
1: Iya, ditawarin tadi Aku ambil aja, mumpung murah
2: Ini ikan ekor kuning loh
1: Terus?
2: Aku gak berani masak ikan ini
1: Kenapa?
2: Gak ngerti sih jelasnya kenapa Tapi kata nenekku nih Ikan ini gak boleh dimakan loh
1: Ikannya beracun ya?
2: Enggak sih, cuma...
3: sambalnya ditaruh di mana?
2: Di meja aja, Nek
1: Nek, ikan ini beneran gak boleh dimasak
3: Ikan apa?
1: Ini
2: Ikan ekor kuning, Nek
3: Ikan ekor kuning?
2: Iya
1: Emang bener gak boleh dimasak ya, Nek?
3: Sebaiknya jangan
1: Kenapa, Nek?
3: Kalau menurut orang-orang di desa Nenek Dari zaman dulu sekali Encuy, desa nenek punya janji dengan ikan ini.
1: Janji?
3: Iya.
1: Wih, ikan zaman now berarti nek ya.
3: Ada ceritanya. Kenapa bisa ada perjanjian, sayang?
2: Wah, gak jadi masak kayaknya nih.
1: Terus, Encuy itu siapa, Nek? Kenapa bisa buat janji?
2: Bentar. Aku tahu. Kalau gak salah, Encuy ini bisa berarti kepala desa ya, Nek ya?
1: Ah, sok tahu ah.
2: Loh, benar. Yang orang Bima siapa sih? Kamu apa aku?
4: Hey.
3: Udah jangan berantem. Putri benar. Encuy itu bisa diartikan kepala desa atau orang yang memimpin sebuah desa.
2: Oh.
3: Biasanya Encuy itu selain orangnya bijaksana, juga taat agama. Jadi bisa memimpin masyarakat di desanya dengan baik.
2: Tuh kan benar.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada perjanjian gitu, Nek?
2: Sabar napa? Kasih nenekku istirahat dulu.
1: Tapi aku penasaran. Nih ikan banyak banget loh.
3: Iya, gak apa-apa. Nenek seneng banget kalau anak-anak muda kayak kalian penasaran sama legenda rakyat.
1: Tuh kan, nenekmu aja seneng. Kok malah kamu yang bawel?
3: Udah, gak usah berantem. Nenek ceritain ya.
1: Iya, Nek.
2: Ini judulnya Masak Sambil Cerita.
3: Jadi, zaman dulu itu di desa Nenek, namanya Desa Jia, di Kecamatan Sapi Bima. Ada seorang Encuy yang bernama Encuy Jia. Sama seperti nama desa tempat dia tinggal. Dan zaman dulu itu, nama pemimpin desa diilhami dari kampung atau nama tempat tinggal mereka.
1: Oh, terus?
2: Sabar.
3: Terus, suatu hari Encuy Jia mendapat undangan dari Encuy Lambu untuk datang ke pesta pernikahan putrinya. Zaman dulu, kalau kita mengundang pemimpin desa, artinya kita juga mengundang seluruh masyarakat di desa itu.
1: Wah, pesta besar dong, Nek.
3: Iya, bisa dibilang pesta besar-besaran, cucuku.
1: Terus, Nek?
3: Masyarakat di desa Nenek, desa Jia, sangat senang. Kebiasaannya pada zaman itu, kalau ada yang mengundang ke pernikahan atau hajatan lainnya, kita sebagai undangan membawa bahan makanan atau makanan jadi ke pesta itu sebagai hadiah, walaupun si tuan rumah sudah menyiapkan semuanya.
1: Aku tahu. Pasti ikan ekor kuningnya dibantai habis-habisan nih di sini.
3: Enggak.
1: Dasar sok tahu kamu. Emang kamu tahu kelanjutannya? Enggak. Bilang orang aja, padahal sendirinya juga enggak tahu.
2: Itulah kenapa kita dengerin nenek dulu biar tahu kelanjutannya. Betul kan, Nek?
3: Udah. Mau dilanjutin atau mau berantem?
1: Lanjut, Nek.
3: Jadi, setelah semua disiapkan, berangkatlah semua masyarakat desa Jia dipimpin oleh Encuy Jia ke desa Lambu.
5: Dengarlah wahai masyarakat desa Jia, hari ini kita akan bersama-sama menuju desa Lambu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ada yang tertinggal.
3: Berhari-hari mereka berjalan menyusuri hutan, menaiki gunung, menyeberangi sungai.
2: Kayak ninja Hattori deh, mendaki gunung, lewati lembah.
1: Diem apa? Ups, sorry, maaf. Lanjut, Nek.
3: Iya, kayak ninja ya. Tapi memang begitulah kalau zaman dulu. Belum ada jalan raya, belum ada kendaraan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Makanya kalian tuh harus bersyukur hidup di zaman yang serba ada.
1: Iya, Nek.
3: Nah, Nenek lanjut ceritanya ya. Masih mau denger?
1: Istirahat.
4: Lanjut, Nek, lanjut.
3: Mau istirahat dulu?
4: Enggak, Nek, lanjut aja. Tanggung.
3: Setelah sampai di desa Lambu, masyarakat dan Encui Jia disambut oleh Encui dan masyarakat Lambu. Mereka saling bercerita, melepas rindu karena lama tidak ketemu. Lantunan musik, berbagai jenis makanan, minuman disajikan oleh Encui Lambu. Pokoknya pesta yang benar-benar meriah.
5: Wah, perutku sangat kenyang.
6: Ayo, tambah lagi. Masih banyak makanan dan minuman. Titiplah Encui Jia.
5: Sudah Encui Lambu. Perutku sudah benar-benar penuh ini.
6: Kalau begitu, istirahat saja dulu. Kau terlihat sangat lelah.
5: Tidak, aku harus kembali ke desa. Wargaku menunggu di sana.
6: Tapi kau terlihat sangat lelah. Istirahat sajalah sebentar. Aku yakin wargamu tidak akan meninggalkanmu.
5: Baiklah, mungkin istirahat sebentar bisa membuat tubuh ini kembali segar.
2: Wah, kayaknya nih bisa ketebak endingnya.
1: Encui Jia ditinggal kan?
2: Ih, main nyerobot aja kamu ya.
1: Bener kan, Nek?
3: Iya.
1: Kok berani ya pemimpinnya ditinggalin kayak gitu? Kayak pepatah ini loh. Apa ya pepatahnya?
2: Besar pasak daripada tiang.
1: Bukan. Itu loh. Ada kacang-kacangnya.
2: Kacang kulit rasa.
1: Diam. Lagi nyoba inget nih.
2: Kacang lupa kulitnya.
1: Nah, itu dia. Kacang lupa kulitnya.
2: Gitu aja mikir. Lemah.
1: Biarin. Namanya juga lupa. Wah.
3: Bukan kacang lupa kulitnya. Tapi sebenarnya alasan mereka meninggalkan Encui Jia itu sederhana. Tidak mau mengganggu pemimpin mereka yang sedang istirahat. Itu aja.
1: Tapi kan tetap kan, Nek, judulnya ditinggal. Dimana-mana kalau udah ditinggalin pasti sakit hati.
2: Iya, kayak kamu. Suka ninggalin kalau lagi seneng.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Ih, baru sadar ya.
1: Pasti Encui Jia marah ya, Nek, ditinggalin.
2: Ya jelas lah. Sama kayak aku yang kamu tinggalin kemarin. Emosi tahu?
1: Ih, kamu gitu banget. Tapi kok kamu marah lagi sih? Kan udah aku jelasin alasannya.
2: Oh iya ya. Sorry kebawa suasana.
1: Terus, Nek, gimana? Ikan ekor kuningnya kapan diceritain?
3: Iya. Jadi setelah tahu kalau dirinya ditinggal warga desa, Encui Jia merasa kesal karena dia tidak tahu pasti jalan pulang kembali ke desanya.
5: Loh, di mana warga desa Jia? Apa mereka meninggalkanku? Sial. Mereka benar-benar meninggalkanku. Bagaimana ini? Tega nian mereka meninggalkanku pulang. Apa yang harus aku lakukan? Hari masih gelap. Aku tidak mungkin membangunkan sahabatku Encui Lambu. Sudahlah, aku coba pulang sendiri saja. Mungkin saja aku masih ingat jalan ke desa Jia.
1: Pulang sendiri, Nek?
3: Iya.
2: Kasian.
1: Terus, Nek, ikan ekor kuningnya mana?
2: Tuh, di plastik. Dari tadi nanya itu mulu. Sekali lagi nih kamu nanya, aku kasih payung loh.
1: Abis aku penasaran. Nih ikan kenapa gak boleh dimakan? Rugi kan udah beli sebanyak ini?
3: Jadi begini, waktu Encui Jia mencari jalan pulang, ia tersesat sampai ke pinggir pantai. Di sana duduk ia merenung sampai terus berpikir kenapa warga desanya tega meninggalkan. Tiba-tiba dari arah laut, seekor ikan ekor kuning Uta Bangkulo yang sangat besar datang menghampiri Encui Jia.
7: Tuan, mengapa kau terlihat bingung dan sedih?
5: Kau Uta Bangkulo bisa bicara?
7: Iya, Tuan.
5: Tapi bagaimana bisa?
7: Ini karunia dari Tuhan. Lalu mengapa kau termenung di pinggir pantai ini, Tuan?
3: Kemudian Encui Jia menceritakan alasan kesedihannya dan mengapa ia sampai di pinggir pantai itu.
7: kalau begitu, biar aku yang mengantarmu pulang, Tuan.
8: Kau? Tapi bagaimana?
7: Naiklah ke punggungku.
8: Hah? Punggungmu?
7: Iya, Tuan. Tenang saja. Kau pasti aman.
9: Baiklah.
1: Wah, ikannya besar banget dong. Sampai Cujia bisa naik di punggungnya.
3: Iya, begitulah kalau dicerita.
1: Berarti Cujia hutang budi dong sama ikan itu.
3: Iya, karena merasa telah ditolong oleh ikan ekor kuning itu, akhirnya Cujia membuat sumpah.
5: Pada hari ini aku bersumpah bahwa aku, wargaku dan anak keturunanku tidak boleh sekalipun memakan ikan ekor kuning atau uta bangkolo. Jika sumpah ini dilanggar, maka seluruh tubuhnya akan gatal-gatal dan membengkak, dan tidak ada obat yang mujarab untuk itu.
3: Seluruh warga Jia mendengar sumpah Enjujia hanya bisa menunduk dan menerima sumpah itu. Mereka tahu kalau sumpah itu adalah bagian dari kesalahan mereka karena telah meninggalkan pemimpinnya. Sampai akhirnya ikan itulah yang menolong pemimpin mereka.
1: Oh, begitu toh?
3: Iya. Tapi suatu hari sumpah itu pernah dilanggar.
1: Dilanggar, Nek? Terus kena kutukan dong, Nek?
3: Iya. Jadi diceritakan di sebuah pesta anak keturunan Enjujia, ikan ekor kuning itu dimasak dengan wajan besar. Dan seluruh warga Jia ikut makan ikan itu, Nak.
1: Loh, kok bisa, Nek? Mereka nggak ingat kalau itu nggak boleh dimasak.
3: Iya, mereka lupa dengan sumpah pemimpin mereka yang dulu. Dan akhirnya mereka pun mendapat bencana. Tubuh mereka gatal-gatal, kepala pusing, muntah-muntah, seperti orang kesurupan. Nah, setelah kejadian itu sampai sekarang, warga Jia pantang untuk makan ikan ekor kuning, atau disebut uta bangkolo.
1: Wah.
3: Tahu enggak? Sampai sekarang, wajan besar dan seluruh perangkat yang pernah dipakai memasak ikan ekor kuning itu masih ada di bukit sekitar desa Jia. Sebagai bukti, wajan itu disebut dengan tabe bangkolo. Nah, begitulah ceritanya. Kenapa ikan ini tidak boleh dimasak di desa nenek?
1: Terus ikannya diapain dong, Nek? Sayang kan?
10: Kamu aja yang makan. Aku sama nenek kan gak boleh makan.
1: Terus kalau aku yang gatal-gatal gimana?
10: Iya, derita loh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa

0: Semoga di daerah kalian rai berapa miarsa sanengan dun mesikan ring perempat suara budaya Bali sanewau sampun atau rendi tiang tembang eh. Nyarengin para pemirsa sami ringgalah mengini mangkin sang radit yang Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, Rajang Wangi Dede.
0: Rajang.
1: Weka sempidi niki Dede.
0: Weka.
1: Dede napi gatrel.
0: Enak, pun api Bu Eka sehat.
1: Cuaca Dede.
0: Yang?
1: Cuaca cerah niki Dede.
0: Nge, terima kasih informasinya.
1: Nge, nuna sembang niki Dede nge.
0: Terus nak?
1: Sore lawas, dados sana, napi sana nyar.
0: Dados bebas.
1: Bagus wirato sana Batur Kintamani.
0: Batur Kintamani.
1: Nge.
0: Batur Kintamani, nge, sampun.
1: Semua Dede, Raja Tugia,
0: Eka, siang semua mawali, nge.
1: Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Eka, Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, selamat malam. Beli Dede nih, nge.
0: Dede, Dede.
2: Dede, Dede, nge.
0: Ya.
2: Raja Masanam, Bu Eka.
0: Nge, ring.
2: Yang kekeran.
0: Kekeran wenten biang sri.
2: Ringe patut bunga di atas meja bidede.
0: Eh.
2: Ini mangatro bidede nge.
0: Terus.
2: Ini Ita, bunga Ita, Mah Indira, Nini Ayuna, Bu Pera, Bu Ana, Bu Lode Karyasi, Karyasi. Oh, lo de satung, satung gendam beli dia dengar. Yeah. Yeah. Bu Man Buduk, Bu Putu Keboiwo, Oda Weni, Mahegi, Kak Dau, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, Romalin ini, Mah Tuni.

0: Ini kok mendung 4D, beli dedeng, Nah, yang pun api cuaca beli dedeng.
1: Cerah. Astungkara cerah.
0: Cerah, Ngira yang tugas beli dedeng.
1: Ngiring.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Wali Sang Radityang, selamat malam.
2: Selamat malam, beli dedeng, Om Swastiastu. Yang Yoga Saputra Lidede.
1: Yoga.
2: Di Rika Sembang Lidede.
1: Tapi.
2: Raja Pala Lidede.
1: Raja Pala ditunggu.
2: Suk semua Lidede. Om Santi, Santi, Santi.
1: Rakalan Rai, para pemirsa, sani kantun mesikian niki. Nyarengin Dede, ringa laungin ini mangkin, mali jebua semua wali, jagi sangra Dede yang kalah duene, ringlain telepon 22. 3361. Sebeton sahabat budaya. Seni mangkin durus dumun biar sayang seni pacang lintang.
3: Kantun kesarang. Bomba RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Porosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Para pemirsa semdon senengan nyarang dede ring perempat suara budaya Bali sane wau sampun aturin ditiang tembang nyarangin para pemirsa sami ring kalau ngene mangkin mugi jeung presiden terhibur ke mantan sang dede tiang malih Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang wangi dede dede
0: tiang
1: hujan balas dede dede
0: ring serokadan.
1: Hujan
0: balas panas nak kide nah dan pasar niki panas.
1: Oke ente ini terus gantian.
0: Deres angin lumun kalah megatron tapi ngarsan tembang niki.
1: Megatron ke mantan ge.
0: Deres.
1: Nanti siang kirana ini ita pejaten Pak Yan narku ayo muka Pak Yan. Bu Eka Bibi. Pak Eka Mamban, Mbak Indira, Bu Cinta, salam kenal Bu Cinta. Nini Tuwadi, Pandevi, Nini Mika, Pak Eka Plake, Yuta Saputra, Bu Eka Sempiti, Bu Nini Tanah Lot, Pak Gunawan, Bu Ano Wangayut, Bebe, Pak Polos Jaya, Pak Tut Mancum, Pak Mampandu, Bu Firman, itu komentar buat DDD.
0: Minggi.
1: Sehat DDD. Asam ayam lagi ikan ngeri DDD. Yeay, jangan pamit DDD.
0: Sik sema. Om, santi, santi, santi, om. Sik sema, wentan jero susi. Nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Rahajang deh.
0: Rahajang ibu.
2: Ibu tembang tu mas tu mas kau neh tu nasi ibu neh.
0: Nee deres nak.
2: Tembang satio saking gubang neh.
0: Satio gubang.
2: Nee wau ibu. Wau ibu susi neh rahajang. Nee lagi ni kampung neh.
0: Nee suk semua ibu.
2: Nee suk semua. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om inge ibu. Eka Batu Bulan Senewawu sampun bergabung talar nyerangin dede ring pro 4 suara budaya Bali. Rekalan dari pro pemirsa sahabat budaya senengan nyerangin dede ring pro 4 ring kalah mungkin mangkin dumugi kantun pangin dede yang kena nge semua jodoh susi ring seputaran Serokadan Bangli sampun menginformasikan cuaca hujan kocap ring Bangli tepatnya ring Serokadan nge dumugi napi wasane ngemangwang kerahayuan niki nge riantukan sampun pulih sabah dengan cuaca yang panas-panas mendaging lantas hujan kadi mangkin niki mik adem sejuk jadinya nge rakalan rai semeton ditia sahabat budaya ring Bali kada niki akeh pisan ngemoseng ini tradisi sane kantun kemargi yang kandas mangkin nge. Nah, sekadi tradisi mebat, dan sani kantun kelaksana yang kandas mangkin, ngian punika kegiatan gotong royong, menyamo beraya, sani kelaksana yang oleh kerama Bali, utamanya ini kerama lanang. Nah, niki, napi wastane. Ngemargi yang peebatan, untuk mempersiapkan upacara adat utawi keagamaan. Nah niki harus tetap dilestarikan kenten niki nggih. Nah, walaupun ada beberapa sedikit sanes sampun tergeser skemaon tradisi niki mangdene tetap memargi. Nah riantukan makna sanes terkandung di dalam tradisi mebuat niki pasti ke sampun makweh pisan nggih, rasa kebersamaan, rasa menyamo beraya. Dalar numbuhang paikatan sane harmonis antar warga. Anggera kalian rai para pemirsa meli jebos ring sesian kaping kali Dede pacang bernostalgia. Terima kasih langsung ke mantan gubak Satya.

0: Sahabat budaya semua di tiang, sanika dunia dengan dede, ring berempat suara budaya Bali, sanik mungkin jadi lanturang di tiang, ring siaran lahin latri, kelangwan, ring session kaping kali, kita bernostalgia. Ngeh, sanik mungkin sangra di tiang, om swastiastu.
1: Om swastiastu dede.
0: Tiang.
1: Yang Mahindira.
0: Sampun Uning.
1: Ada nak teringat Dede kadang Mahindira.
0: Sampun, sampun Mbak Indira pasti sampun nak jelas pun. Suara jelas.
1: Nih, beda suara mencetel.
0: Mbak.
1: Yang
0: bernostalgia.
1: Nostalgia. Cuaca dumun aturang Dede bagus.
0: Geres.
1: Gerimis dari kemarin.
0: Gerimis mengundang.
1: Tuni masih gerimis, makin gerimis gitu Dede.
0: Ya ampun, boleh gerimis kan, emang agak dayung gitu.
1: Medem arti nabu Dede, medem. Nah, bernostal jenis itu Dede. Gatro malu Dede, gatro mah baik.
0: Gitu. Astungkara mah sehat.
1: Dede kabar penak nge, rahayu. Bernostalgia sekarang. Waktu anak-anak nge, mah menyamu jak papat, lu telu muani besik.
0: Nge.
1: Sibuk itu, mok-mok mah itu, jauh umur ajak mah, gitu. Jadi mah ajak adik gen sebaya umur Dede.
0: Oh kenten.
1: Nih, pun kenten. Jadi bapak kandung mah kan nak bertani Dede.
0: Bertani nge.
1: Bertani gitu. Masan gaya kumo dicari Masa nak lampet terutama Dede. Begitu mah jangan diduri jak dua menggandeng. Apa itu jak sampi ya gitu Dede. Aduh. Nak lu wani nengak adik yang wani Dede. Lucu pokok. Begitu nah itulah pengalamannya yang pertama Dede. Tidak bisa dilupakan. Terus yang kedua Dede. Jadi mah kan ajak ngarit Dede, ngarit padang Dede. Kan keranjang tegan cara lana Dede. Begitu. Tegannya bombah di ajak adik di keranjang tegan terus tonen man padang Dede. Ontal-ontal masuk. Anu tu negen bapak tiang tu Dede. Sing lah takut buntung biang sing takut. Kan paling tu do isen Dede keranjang tu Dede. Sing lah nyah doyanin meceplos gitu. Sing lah nyah takut gitu.
0: Nah gede tu keranjang
1: angon. Gede angon wadah padang.
0: Angon padang.
1: Temen lah membalik Dede. Kan diduri jadi malu Dede. Anggut-anggut baca adik. Dede.
0: Ede. Kalau coba kalau waktu bisa diputar nih, tetap ingin seperti nikah terus.
1: Yang ketiga aja nih Dede.
0: Cukup kalih mantan nakes.
1: Ingin becek nih pak nyambung Dede pak nyambung.
0: Oh nyambung Niki.
1: Oh nak nyambung nih pak sing kecang yang kita. Yang ketiga Dede. Kan subuh jadi sur ngarit sing itu ya. Ya mau bunuh jadi mah ajak papat gitu. Mok mah tuh bosan mesel sang ya salah bau mulih gitu. Jadi kaya malu di bulaan. Lah bulaan sisin pangkung Dede.
0: Pih.
1: Bulaan tu dalam Dede. Begitu mok kan boyok kaya jadi tiang si duri jak adik kaya gitu. Sing rumah anjak mok Dede.
0: Ada sa.
1: Begitu meniung aku ngawak bersuat mandi jadi tiang berkedeman masih kaya milu. Sing ada cedok makatik tu Dede. Cedok kadek kayu dawok gitu. Itu buat adik yang masih si duri jak singgidang yang nyujuk betlempok ya aku mau kubulakan Dede. Dede. Aduh, ngopak bapak depan tiang di demo, ngopak. Wih, sing bisa ngajak jemput, nung bener lagi kekara kali umunyin bapak tiang. Nah, itulah dede sambil ngane. Amin, kebumun dede bagus.
0: Sik semua, mbak.
1: Nih. mungkin bah sebagai pendengar mantan Dede.
0: Inge.
1: Santi
0: Om Nanikom pun kenangan yang masih diingat gini. Aduh sambil napi wasane sambil dicari ke kendan. Inge semua mahindirang ya Om Puro. Om Swastiastu.
2: Rajang
0: sireun iki.
2: Yang mahegi ring kekerat.
0: Mahegi pun api sehat.
2: Api karo sehat Dede.
0: Nggih, deres.
2: Dede mah bisa nak lantir Dede.
0: Dados kena astung kare.
2: Iki tiang nyarengin. Iki cuaca di Dede. Dari ki nasiran rendi kekeran Dede.
0: Nggih.
2: Ngarani iki tiang duwe pengalaman.
0: Deres.
2: Lumun waktu nah pari maksud tiang nak mengguwe panen kelapa di kebun di kampung tiang ini. Panen kelapa tiap bulan.
0: Mahegi kampungnya di mana?
2: Negara perbatasan timur BDD.
0: Negara.
2: Ya.
0: Mbah Egi uli negara sah.
2: Sampai jani sama ngungi kita BDD. Iya, itu timun yang nak panen kelapa, penghidupan yang di kampung timun BDD.
0: Iya.
2: Itu panen tiap bulan, Hinton. Kelapa niko kan ampun tegah-tegah Dede. Panen niko kan menek niko ngalihnyo nak ngangin juang.
0: Ngancu.
2: Manget Hinton
0: isi misi arit niko nganget.
2: Manget. Anggap ampun kenten tiang tegal tiang nampi ngabe di sini. Di waktu niko kakak tiang nganggap tiang menjago ngabo keranjang kenten. Pangten kelapa niko undung kabe pangtung niko betenan kenten. Ijo biar kenten ampun anggap ampun undung niko tak. Sengkram tiang aja keranjang itu beli Dede. Seru beli Dede gitu. Takut bani banyak gitu. Soalnya kelapa itu mau nampun hidung kan mau kayaknya ya. Ala ketik kita beli Dede. Itu pun makin tangkap nangin keranjang.
0: Yang depan yang liling udah yang tuh tangkap.
2: Kampun yang lewat sampai ke panggung kan jauh yang ngalih.
0: Oke dan memang.
2: Kampun.
0: Edeh.
2: Dede, itu pelakon itu mau kali. Tiba-tiba itu di tegal itu kentang yang. Tiba-tiba ampun kentan seluruh isi niko si kelapa niko nyampun bersih abot niko mule kentan nyun pada keranjang ampun niko cuma niko keberan langsung yang nak ngangin Dede ngangin Dede niko ampun sasah-sasahan kelapa di Dede leleng maglamar niko di Dede angin kopra.
0: Yang kopra
2: iya makin kenten kari ke senten ngarianan kopra makin ampun ane mebungkulan makin laku di Dede. Aniko wenten aku ada nangis sedagar wenten ngalih-ngalih juga cak wenten makan ini
0: nge karena di negara kan akeh soalnya kelapa nge mbah nge
2: ikom pun mengirim kocap ke Jawa
0: nge luar biasa sekali niki pengalaman nostalgia memang masih diingat kan terus makin karena pasti berkesan sekali nih ke Mbah Hegi nge. Nggih, sehat selalu semua, Mbak.
2: Nggih, si semua beli dede, terus itu kasir. Jalan kasir dia beli dede. Santi, Om.
0: Mah Egi, semua sampun bergabung. Rakalan Rai terus dimun biar siang sene pacang lintang.
3: Bu, pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
4: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
3: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, Bu.
4: Betul ya. Apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting. Karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
5: Ayo, Ayah Bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak. Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Sementara di daerah Kelan Raya, para pemirsa, sana kandun mesikian nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali, sana wawu sampun katur tembang. Nyarangin para pemirsa sami ring kalah begini mangkin. Sana mangkin jagi sang redit yang ring len telpon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nge.
1: Napi gatel lebih
0: dede. Kena, ni Agus pun napi niki lemas.
1: Napi tiang boleh.
0: Napi nika?
1: Yang ulung kan niki.
0: Oh, nge kan dawak niki sampun nikang dini. Nge
1: sampun, bau tiang hidang.
0: Mungkin sampun udah sampun baikan.
1: Sampun hidang negak, mungkin berjalan dan
0: nge, alon-alon nak nge. Gelis kena nini.
1: Nge. Enten sampun, kira go tua kena hasiteng. Aku was nyampak di sana, yang ke warung gitu.
0: Nge.
1: Sampun dia kan tahu dia dapat yang bantang pun ngelilih ikan kan di samping mana.
0: Enten mau duit tensi.
1: Tensi dia tinggi kan itu.
0: Oh, nge.
1: Enten murat. Marot dia nak penyanan ke dokter. Sampun dia ikan pun ulung kese.
0: Tahu
1: tiang bangkang sakit, batin sakit, lengan kedua sakit kenten.
0: Yang
1: mungkin nampun pangpat, pangpat tiang mau pijit niki.
0: Inge, gelis kena.
1: Kenten nampun dom tiang bisa
0: jadi. Inge, pun apa yang?
1: Penyidang nostalgia bisa jadi kang yang.
0: Inge niko sampun napi wastane yang jelas bercerita kenten. Artinya niki dados apa ya, dados perhatian tentunya untuk nini-nini sanetiosan. Nah, salah sampun mudwe tensi kenten niki mangdane harus waspada nge sampunang memaksakan diri sekadi asal sampun kondisi tubuh niko gak baik kenten, ya lebih baik istirahat. Sampunang memaksa sekadi nini Agus niki memaksa, artinya mana kan nak becek niki nini nge nyampat, mereresik, ring merajan, kemau niko ampun cok muk lebuk. Untung enten nak ngah enten enten, nah kan bahaya niko.
1: Iya,
0: ampun nge, suk semua nini, mungkin istirahat nak dumun nge, suk semua. Ngiring.
1: Kali coba sudah, mana selamat nge.
0: Suk semua nini, suk semua.
1: Om santi.
0: Tinggi, nini Agus, niki nak penggemar setia perempat, niki biasanya nak happy gen telepon. Aduh, gelis kena nini, gelis kena. Nge, Om Swastiastu Rahajang.
1: Om Swastiastu Rahajang.
0: Nge, Bu Utama.
1: Kena yang kepering Pak Dede, yang pun kenal
0: suaranya. Pasti, yang pun kenal, mungkin suaranya jelas.
1: Ram-ram rengkarang asam
0: redi. Aduh, nunas kide, renden pasar.
1: Oh, pun boleh ngeridis ringan.
0: Oke, entan.
1: Nge.
0: Nge.
1: Kira wau nih, nih Agus.
0: Nih, Agus.
1: Nge, boleh kenak nih Agus. Yang nuni boleh ke dokter. Tinggi nolor rensi yang ini, Pak Dede.
0: Oke, entan.
1: 140 per 6 untuk dapat.
0: Oh, tinggi nih kak.
1: Tinggi nge. Eling dia masa lalu nih, dawal galit Pak Dede.
0: Diris.
1: Dia kenten ngambil soyut doh Pak Dede.
0: Ring?
1: Ring biji gedang loh sana.
0: Oh, iya.
1: Ke biji ngambil soyut. Maksud beruk, Pak Dede.
0: Napi beruk nih, kan, nge?
1: Napi beruk, kan, nge, kan, beruk.

0: Kita nak kulit kelapa ni, kelapa mau kongkong, kita mau kau nang dah.
1: Oh iya iya, kan kan bero, kan kecil ni ke? Cenik ni ke? Yang kudosan daging kenda.
0: Mama daging nang enam keranjang ni, mak wadah ni, wadede.
1: Oh.
0: Keranjang ni, ni tu toyan ni, eh kena beruke.
1: Oh, keranjang ni ke beruke?
0: Ada
1: keranjang kan ada. Ada senangnya ember.
0: Nanti kan duitan ember, dumun itu.
1: Oh, tak.
0: Oh, iya. Turungan tahun 70 itu kali deh.
1: Waduh. Bro, ya.
0: Sedurung tahun 70 nih ke tahun 66-67 nih ke nuena Pak Dede.
1: Iya iya iya geng.
0: John tadi, usan nih ke Wenton John. Eh John saking jaki numpas John Pak Dede. Ajah dengan John ini ke. Yang waktu beruk mereka nak seriak-seriak tu yang ini ngeseng beruk ke belut sampun maju ni sami. Kedek antara orang ngeleng-ngeleng dan nyalit ini ku
1: ade-ade. Ade.
0: Ye maksa John, mas John ring pasar Karangasem. Parah John ni Pak Dede.
1: Ye.
0: Barak itu mungkin bor-bor cuma ring batan tinggi. Dagingin daun maaf yang sana ke daun buah daun
1: pinang
0: memang banyak padang majak ke sana kan dede waktu ni ko tu ngambil tu ya ke biji gedang nyet besar daging ni kan dede tau ya ni ayo banyak ijunnya anyar nyet besar daging ni gitu. Nah, nyak malah sabar-sabar.
1: Wih, amat yang ngid nih toyo yang sabar-sabar buat nengi.
0: Ngid dok toyo ni, nyak malah so biji. Dok, kan saya sana sabar-sabar ni ke? Nih jajah bisa majalan oleh dia maksa Jun.
1: Makin sulit ngira kenten nggih tapi yang di daerah Karangasem kadon akeh wenden klebutan kenten nggih wenden pasar
0: makin kan ampun to ye rumah-rumah ampun meduli
1: nggih yen dumun kenten ampun perubahan zaman yen dumun rago ngalih ye jani ye ngalih rago
0: nggih
1: aduh jak langsung pun di dapur tinggal kirut campun medal toyo
0: tinggal
1: mutar-putar keranam pun itu. Kenten perubahan zamannya luar bang biasa man. Nih. Makanya tiang kaget wau beruk. Oh berarti.
0: Beruk
1: karena situasi keadaan memang nggih. Sik semua Bu Utama.
0: Kenten belah Juni niku salukum pun menit. Pungut Juni niku.
1: Nggih.
0: Itu nampun lumun. Nggih, sampun boleh nagingin ketik Pak
1: Dede. Aduh, nggih. Ngiring.
0: Yang pamit

0: Mungkin larian lumon, apa nomi?
1: Inggi, istirahat mungkin. Nge.
0: Inggi, semua balik tinggi.
1: Giring.
0: Amet ya.
1: Nge.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Nah, di era tahun 70 kan ke artinya sampun wentan ember tetapi mungkin tidak terjangkau. Nah, paling di Denpasar sampun nih kange. Makanya tiang kaget beru. Beru nih kan kelapa nih, kelapa yang napi wastane nih. Dibentuk kanda niki seperti untuk bisa menampung air, tetapi kan tidak terlalu banyak nih ke bisa nampungnya. Oke, terima kasih Mawali Sang Raditya ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sanikandun susatia niki nyarangin Om Swastiastu. Nggih, ngiring wawanang malih sanes sampun mencoba durusan nggih. Sampunang malu-malu untuk bernostalgia. Om Swastiastu. Ngiring wawanang malih. Dipencet-pencet. Selamat malam.
2: Selamat malam, Li Dede.
1: Tiang.
2: Burjung sekaryani. Kan beruk nih, kan di beleleng anggena nunas tirta, Li Dede.
1: Dados, dados. Tapi kan macam kelapa nih, kan wintan ake. Iya anggena nunas tirta nih, kan mungkin angen nyalut nih, kan nge?
2: Jadi
1: cenik lidede. Ini cenik nge. Nak kelapon.
2: Nak
1: kelapon. Nak kelapon ni kan banyak. Winton ni gagang. Ni kecil. Nah ni angin tirto ni kan ya mungkin yang kecil. Nyo dak sino ni kan. Tapi dumun niki tiang tetangga kende niki tetangga wenten di wenten ngangen beruk angen minum nah tiang kan namanya waktu kecil deh kende bunge melalui pelayanan di rumah tetangga nah karena bedak nah minta air di sana nah nika wahut yang ingat ngangen beruk nika jek rasane memang apa ya enak kenan
2: kenan ngenit beli dede ngenit dua rasane tahu angin kenan angin ngajang beli dede biasa niko tinggi waktu tiang seni makai ngai kau bapak angin ngajang
1: makin ngerah jeding kewan dija ya nak ngadol jeding wenten nak ngadol jeding dawang niki tiang numas tetapi bocor rugi tiang beli dan maunya tiang nyari jeding yang memang bisa dipakai untuk nampung air dan dumugi ja wenten semeton sane memberikan informasi
2: jeding tanah niko
1: nggih
2: di benom di dede
1: sampun rike tiang numas bocor.
2: Oh berarti tenluung ulat-ulatan. Ye,
1: padahal bentuknya becik pisan. Tiang numas kuda ya dumunike nggih. 250 kayaknya.
2: Nggih
1: bocor. Bocor dia, artinya meles toyo keluar. Kenten sudah tiang kasih napi ya. Lem dari luar tapi ten berani dari dalam. Tiang kasih lem dari luar untuk perekat nih ke. Tetap juga tembus, nah makanya mungkin di daerah timur kayaknya Niki masih memproduksi.
2: Coba naik taken-taken melilit. Niki menurut nostalgia, demen kini aja.
1: Nge, durus-durus.
2: Kalau saya sekarang ini Agus Niki.
1: Nge.
2: Ngelah piana kalih tiang.
1: Nge.
2: Kan karena kepayahan di warung, tiba-tiba pingsan lah.
1: Oh, nge.
2: Pingsan, pun kentan mungkin memang kepayahan menyusui, misi ngempun, nih gedenan, misi nesenian, itu misi warung, misi nebraya kan capek. Pingsan lah, kan tahu, kalau pingsan tiang nih tahu seles nih ke jerit-jerit. Pun kentan, apalah ke rumah sakit, ngedrop nih ke memang kecapean, joh di bertendensi ya, sampai 66. Kan pun beten ingat kenapa ini kok.
1: Tensinya.
2: Padahal ini kan pun memaksa kan sebenarnya baby desa. Kita yang salah. Memang ngapain kita sudah merasa kena terus kita paksa asalnya nugen seger, nugen
1: sedih. Nah, ini ke wawu seperti ini Agus kan sudah mengakui juga.
2: Iya.
1: Kadena nugen. Kadena nu sitang kan bayu.
2: Iya, akhir. Nyungkleng tapi nah dari sejak menikah niko udah wanti-wanti yang udah jangan rasanya selir-selir ah ngoyong udah nih paksa kentan pun yang
1: tanda dos nih
2: niko pun waktu dumun pun niko waktu seni nih panat yang ampun mungkin nane senik niko ampun 23 tahun belinya ampun 30 tahun pun makelo niko
1: beli
2: ya ini kan pun nostalgia pengarangin mantan niki panggak rame gitu deh jadi lah jam tugas mangga boleh niki semeton yang malah munggah yang mau pamit om santi om
1: ingin isik semua bu sekariani rakan rakan itu semua biar saya sendiri pacang lintang
3: wajah-wajah yang kehilangan harapan anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
4: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui lain telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Sebenarnya dengan rekan-rekan dari para pemirsa, saya akan dan bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Ledangan pisan redukan galah dunia niki sampun delas. Dede yang lungsur mau pamit. Sarang sami suk semua antar uratiannya nih. Menawi temen dan iwang ring sironing pemargi. Dede yang enter acara pun niki banget lungsur geng rene pangampura. Bina kawasan nih atur acara pun niki pupudang dede yang antar pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semudah ini diharap kalian raih berapa miarse, sering makin jagi landuran kitiang. Acara dulu ini ring rahine latri pacang katur kesenian tradisional daerah Bali untuk ngaturang pelegongan tembang selukat lurus biar sayang.

0: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.

Lingih Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau merajan. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sang Hyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Pancasrada disebut Brahma, yang merupakan Sang Hyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggah Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sang Hyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sang Hyang Tujuh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada rong kanan, ayah sebagai Sang Hyang Paratma, dan pada rong kiri, ibu atau sebagai

orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali.

Tapi boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia, RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Angin Rajang Semua Ngerakalarai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Angin Rajang Wali dikini rangin ring frekuensi 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, ring rahinane mangkin. Nge rahina buda tanggal sia September, kalih tali 6 likur. Angin Rakalarai, ring segala semangin mangkin niki, Rakalarai, kenten nge, taler nyantos pupunnya jebos niki ring gala jam dasa semeng titiang dayu ari punika talur wenten sawitan titiang malai jebos niki wenten mbok jung krisna nge sana jaga nyarengin rakerai niki ring sejerning pekubuan soang-soang ring DJ pada mengenah rakerai mogi sami stata mangi yang kerahayuan mewah kerahajengan tala pastikan sampun kinge nenten kekirangan punapa-punapi. Angin Rakerai talan niki siaran dua presiden Rakerai pirangan ring aplikasi RRI digital sani sampun presiden keunduh ring App Store utawi Play Store tala diki ring streaming rri.co.id. Angin Rakerai sani mungkin niki dayari pacang nyobi informasi kedumun ring margi hayam buru umur piturang dasa dan pasar gena titik yang bertugas mangkin wenten edan acara seni pacang kemargi yang maju bos nge nyantos puput ringgala jam dasa semeng. Enggih, mari jebos pacang katuran niki. Ring program acara Rajang Bali, ring siaran Surya Puja nggih. Nah, mari jebos Surya Puja duwe pacang memude yatnya sese, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu. Sane kedagengin oleh Kade Aryani niki penyuluh Kementerian Agama Provinsi Bali. Tala nyangkere ninggalah jam 6 pacang katuran di tiang ring amara bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puja trisandia. Angin Rakerai suasana puja trisandia katuran ring amara kelanturan antus siaran galangkangin nge wawu ngelantur nyantos jam pitu niki wenten Rajang Bali nge ring informasi tak tembang-tembang maju pos karinin antus informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali taler niki ring arus lalu lintas. Ngelantun iki ninggal jam pitu Rakerai nyantos jam siye kenten nge titiang sarang Mojong Krisna jaga nyarangin Rakerai antuk interaktif mau sarang topi-topi aktual saking sudut budaya niki ngelantun ninggal jam siye nyantos jam dasa wawu kedagingin antuk obrolan komunitas kesarengin LBH api. Aing kadia sapunika titi yang matur ngeninin indik keadaan acara sane juga kemergi yang meleje bos nge mogi-mogi sareng sami presiden nyarengin titi yang ring DJ pada menggena nyarengin talur ngemiletin edan acara sane sampun sobiang titi yang diwawu tala informasi yang titi yang dumun mewe saking galah mangke nyantos ringgalah jam kutus dayuari nyarengin Rakerai wawu ngelantun iki ringgalah jam kutus nyantos jam dasa sobitran titi yang mbok jung krisna sane jaga nyarengin Rakerai. Enggih, malih siki Rakerai niki, yen Rakerai presiden nyarengin titiang rantu ring, tapi wastane interaktif ngeranjing ke mantan niki, angin galah nyane ring pesawat telepon 0361223361 utawi sane kantor susatya monitor ring WhatsApp durus niki nggih, ranjing ring 0895703245505. Angge serung pacang wedal titan dikirin siaran Surya Puja aturan titian tembang siki dumun mangda presiden lebih semangat male antang mari aktivitas niki wenten tembang saking Ardenia sane mamuda sude male.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

0: Ngi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namosida. Rasa angu bagia patut kita haturkan kadapan ide sang yang widiwase, karena atas asung kertawarenugraha beliau kita semua masih diberikan kesehatan sampai saat ini, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada kesempatan ini saya Ariani, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota dan Pasar, akan menemani pendengar dengan topik Yajna Sese, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu Bali. Nah, kita sering fokus ya, seringkali fokus pada proses yajna atau proses persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Namun pada hari ini kita akan membahas bagian yang paling filosofi, yaitu mengenai yajna sese atau sisa dari persembahan. Yajna sese itu sendiri merupakan sisa dari materi persembahan yang telah disucikan dan dipersembahkan terlebih dahulu kepada Ida Sang Yang Widiwase beserta manifestasinya, yang kemudian diambil kembali dan dibagikan sebagai berkah atau prasada. Memahami yajna sese bukan sekedar tradisi, tetapi sebagai implementasi dari filosofi berbagi hasil yang fundamental untuk menjaga keseimbangan atau mencapai keseimbangan hidup, yang di sana erat kaitannya dengan bagaimana kita mengimplementasikan ajaran atau konsep Trihita Karana. Nah, umat Hindu di Bali terkenal dengan berbagai tradisi yang dilakukan sebagai bentuk wujud syukur atas apa yang diberikan Ida Sang Yang Widiwase kepada kita. Salah satunya adalah dengan mempersembahkan Banten Saiban yang seringkali disebut dengan Yajna Sese. Nah, Yajna Sese ini dipersembahkan setelah memasak atau sebelum menikmati makanan. Nah, yajna sese adalah salah satu yajna dari sekian banyak yajna yang ada dalam agama Hindu. Yajna sese merupakan yajna sehari-hari yang sederhana sekali ya, yang mempunyai makna yang sangat mendalam. Kalau yajna sese secara ritual ya secara sederhana, namun penting dalam artian di sini, kalau dari segi pengertian semua perbuatan kebajikan dapat diartikan sebagai yajna atau korban suci. Kalau di sini sese itu sendiri berasal dari kata wisese yang dapat berarti religius dan mengandung sifat-sifat pengeruatan atau penyupatan. Maksudnya di sini yaitu sebagai simbol dari kekuatan di luar diri manusia yang dilaksanakan untuk memelihara keseimbangan alam semesta beserta isinya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, yajna sese adalah yajna yang dilakukan setiap hari. Nah, upaya cara yajna seperti ini biasanya dilaksanakan seperti yang saya katakan tadi, sehabis memasak. Nah, di mana yajna ini merupakan salah satu bukti dalam ajaran agama Hindu bahwa sebelum menyantap makanan, terlebih dahulu seseorang harus mempersembahkan hadapan Tuhan yang tentunya yang telah menciptakan segala yang ada sebagai wujud rasa terima kasih kita kehadapan Tuhan. Nah, seseorang juga harus menyisihkan sebagian makanan sebagai permohonan izin kepada beliau, sebab tanpa memohon izin terlebih dahulu berarti sama saja halnya kita mencuri. Nah, hal ini diterangkan dalam Kita Bhagavan Gita Adiaya 3 Sloka 13, yang dimana dalam kitab ini
menyebutkan bahwasanya sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan kesenangan telah diberikan kepadamu oleh para dewa karena yajnyamu. Sedangkan ia yang telah memperoleh kesenangan tanpa memberi yajnya sesungguhnya adalah pencuri. Ia yang memakan sisa yajnya akan terlepas dari segala dosa, tetapi ia yang memasak makanan hanya untuk dirinya sendiri sesungguhnya makan dosa. Nah, itulah sebabnya umat Hindu mempersembahkan sebagian makanannya terlebih dahulu sebelum mereka memakannya. Nah, persembahan itu sebenarnya sebagai ungkapan terima kasih ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, persembahan itu menandakan sebagai pengakuan bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Makanan apapun bentuknya yang dimakan harus memohon izin terlebih dahulu. Apalagi mengingat makanan dimakan sebelumnya berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Sehingga jika ingin memakannya tentu harus menghilangkan nyawa dari hewan dan tumbuhan tersebut. Dan dengan menghilangkan nyawa dari sumber makanan tersebut, manusia hendaknya memohon izin terlebih dahulu kepada sang kuasa, yaitu yang menciptakan segala yang ada di dunia ini. Nah, yajnya sesa menjadi bahasa isyarat ya terhadap kekuatan di luar kekuatan manusia dan merupakan mediator untuk membuat terintegrasinya kekuatan di luar manusia dengan kekuatan manusia sehingga tercipta keseimbangan, keserasian dan keselarasan manusia dengan lingkungannya. Hal itu sesuai dengan tujuan dari agama Hindu yaitu Moksartam Jagatitaya Caiti Dharma. Sebaliknya, apabila kekuatan di luar manusia tidak bisa berintegrasi dengan kekuatan manusia, maka tidak ada lagi keseimbangan manusia dengan lingkungannya dan akan terjadi suatu gejolak penyimpangan kekuatan-kekuatan butakala dengan ciri-ciri misalnya timbulnya sakit, pertengkaran, kecelakaan, kesusahan, kesedihan dan berbagai kejadian yang lainnya. Nah, yajnya sesa selain juga dikatakan seperti tadi juga merupakan sarana pengruatan atau penyumpatan terhadap makhluk lainnya di luar manusia. Karena manusia tersebut dikatakan papa atau lemah. Oleh karena itu, manusialah yang harus menolong manusia lainnya. Karena manusia dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk yang utama, makhluk yang bisa berpikir, berbuat dan berkata, yang memiliki kemampuan cipta, rasa, dan karsa sehingga bisa melaksanakan sesuatu atau berkarya. Nah, melalui pengorbanan suci atau yajnya inilah manusia bisa menolong makhluk lainnya yang nantinya kalau makhluk tersebut bereinkarnasi menjadi makhluk yang lebih tinggi atau misalnya bisa sebagai manusia. Di samping itu memiliki nilai tinggi terhadap karmanya, manusia menyadari bahwa segala yang ia makan adalah berkat ciptaan Hyang Widi. Maka dari itu segala yang dimakan dihaturkan terlebih dahulu agar tidak menjadi seorang pencuri yang mencuri miliknya, karena mencuri adalah perbuatan dosa. Nah, pada sudut pandang ini, korban suci atau yajnya sesa itu sendiri merupakan sarana peleburan dosanya manusia sendiri, karena manusia juga memiliki
perbuatan himsa atau kekerasan yang secara disadari maupun tidak disadari. Sebagai contoh misalnya, pada suatu saat misalnya sedang berjalan. Nah, ketika berjalan itu atau ketika duduk misalnya, kebetulan ada seekor semut gitu misalnya. Nah, tidak sengaja untuk menginjak semut tersebut hingga mati. Nah, karena misalnya mati tertindih akibat duduk atau berdiri itu, hal itu merupakan perbuatan yang himsa karma. Karena semut itu sendiri pun sejatinya perlu hidup seperti itu. Oleh karena itu, Yang Widi telah memberikan petunjuk melalui ajaran Weda. Nah, terciptanya Yang Widi telah memberikan petunjuk itu sehingga ada sarana berupa Yajna Sesa. Ini merupakan salah satu jalan sebagai peleburan tersebut. Nah, di sini jadinya tujuan dan fungsi Yajna Sesa itu sendiri terdiri dari berbagai macam seperti itu. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, mengenai fungsi dan tujuan dari Yajna Sesa itu terdiri dari berbagai macam. Misalnya, pertama, membuat atau menjadikan sifat ulas asih serta penyayang terhadap sesamanya. Jadi secara tidak langsung kita menyayangi sesama kita. Kemudian sebagai yang menyebabkan semakin berkurangnya perasaan yang negatif yang telah menguasai diri kita selama ini. Selain itu juga mampu untuk menumbuhkan sifat-sifat kerohanian sehingga menyebabkan orang-orang menjadi lebih wajar, lebih bersifat tenang dalam menghadapi segala cobaan yang ada di dunia ini. Nah, selain itu juga dapat menumbuhkan sifat-sifat sosial, misalnya suka berdana punya, tidak mempunyai sifat egois atau mementingkan diri sendiri, dan lebih lagi dapat mengembangkan serta membina kepribadian. Nah, sehingga dengan melaksanakan niatnya ini akhirnya bisa membudayakan tingkah laku yang sopan dan berpikir suci dan jernih.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Tradisi Naur Kelaci. Kedisan Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa kedisan maupun dari luar kedisan, ketika meminang gadis dari desa kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari kedisan meminang istri dari luar kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa kedisan wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekepat. Halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang

0: Tradisi berjaga-jaga yaitu tradisi turun-temurun yang diadakan 3 tahun sekali yang dilaksanakan saat hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi bertepatan dengan ngusabe di pura dalam Besan Kelungkung. Ritual menjaga-jaga bertujuan untuk memperoleh kesuburan tanaman dan menetralisir aura negatif di desa Besan Kecamatan Dawan Kelungkung. Dengan bersarankan seekor sapi, sebelum disembelih terlebih dahulu, sapi ini diupacarai secara Hindu seperti mejaya-jaya dan setelah selesai diupacarai, sapi ini diarak memutar mengelilingi area pura dalam sebanyak 3 kali atau murwadaksina. Saat di area setra, sapi ini baru boleh disembelih sampai mati, sementara bambu, besi yang digunakan untuk memukul sapi, nantinya digunakan untuk menepuk-nepuk pohon agar pohon tersebut tumbuh dengan subur dan dapat berbuah sebanyak-banyaknya.
1: Rompak RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, selain itu, dalam konteks Hindu di Bali, Yajna Siasa ini memiliki dua dimensi utama yang sangat penting. Yang pertama itu dimensi ritual, yang kedua dimensi filosofis. Nah, dimensi ritual ini Yajna Siasa adalah seperti yang dipaparkan sebelumnya, bahwasanya Yajna Siasa adalah sisa materi suci setelah upacara selesai atau banten persembahan dipersembahkan. Nah, sisa inilah telah disucikan melalui doa, melalui mantra dan tirta sehingga mengandung energi positif dan berkah. Kemudian selain dimensi ritual, ada juga dimensi filosofi. Nah, filosofi ini adalah filosofi tentang berbagi hasil. Berbagi hasil ini tentu dilakukan dengan tanpa pamrih, ya, di mana manusia tidak boleh mengkonsumsi seluruh hasil usahanya sendiri tanpa mendedikasikan sebagian untuk Tuhan sebagai pencipta segala isinya, leluhur atau sesamanya. Nah, intinya di sini kita hanya berhak menikmati sisa atau sesa dari apa yang telah kita kembalikan atau persembahkan ke hadapan sumber utama kehidupan, yaitu ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, selain itu, keseimbangan hidup dapat juga didapatkan melalui pelaksanaan Yajna Siasa ini, karena sejatinya ketika penerapan Yajna Siasa merupakan praktik nyata dari ajaran atau konsep Trihita Karana, yaitu tiga penyebab keharmonisan atau kebahagiaan itu sendiri. Yang pertama, pariangan, yaitu di mana persembahan yajna adalah bentuk bakti kehadapan Tuhan yang dapat menciptakan hubungan harmonis dengan Tuhan. Kemudian kalau pawongan itu seperti pembagian Yajna Siasa kepada keluarga, kepada tetangga, kepada komunitas, misalnya berdana punya. Di sini dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia atau keadilan sosial. Nah, sini yang ketiga yaitu pelemahan. Nah, selain dengan sesama, kita juga bisa mendedikasikan kepada para butekala atau kekuatan alam bawah, misalnya melalui segehan, melalui mecaru untuk menyeimbangkan energi alam. Di sini tentunya dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara alam dan lingkungannya dengan sesama manusia. Nah, Yajna

Desa ini tidak hanya terbatas ya hanya sekedariannya, tetapi juga merupakan etika yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari guna membentuk karakter yang tentunya sangat berguna diterapkan dalam kehidupan ini. Misalnya contoh ya, contoh kecil misalnya etika makan atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, ketika misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari mempersembahkan banten saiban atau canang misalnya. Nah, sebelum mengkonsumsi itu, kita tentunya wajib mempersembahkan sebagian kecilnya. Nah, makanan yang kita makan sehari-hari harus menjadi yadnya sese, sisa yang telah dipersembahkan dan disucikan. Mengingat ya, mengingatkan kita bahwa makanan anugerah adalah anugerah dan bukan hak yang mutlak. Itu menumbuhkan secara langsung ya rahasia syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selain sebagai sarana persembahan, di sini etikanya juga yaitu sebagai pengendalian diri. Nah, di mana kita dengan menyadari bahwa kita hanya boleh menikmati sisa persembahan itu secara otomatis mempraktekkan non keserakahan. Jadi kita secara otomatis diajarkan untuk tidak serakah, untuk tidak loba, untuk tidak rakus seperti itu ya. Ini adalah disiplin yang penting untuk keseimbangan diri dan menghindari nafsu atau konsumsi yang berlebihan. Nah, selain itu etika di sini ya dalam pengendalian diri atau berbagi hasil ini tidak hanya diterapkan di makanan ya, atau ketika kita mengkonsumsi makanan, etika ini juga bisa diterapkan ketika bekerja atau berbagi hasil. Jadi yadnya sese juga berlaku untuk hasil pekerjaan atau kekayaan yang kita hasilkan, bukan hanya makanan saja yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika penerapan dalam profesi ya, hasil dari pekerjaan kita, misalnya karma kita ketika mencari nafkah dipandang sebagai sebuah persembahan atau suatu persembahan, sebagiannya itu harus dikembalikan misalnya dengan danopunia, misalnya persembahan bisa juga dipura atau membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini juga kita menghindari perbuatan yang tercela, misalnya mencuri. Nah, mereka yang hanya mengkonsumsi atau menimbun hasilnya tanpa melaksanakan yadnya atau berbagi disebut pencuri, dalam artian di Bhagavad Gita yadnya sese mencegah karma negatif dari menculi atau menelan hak orang lain. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, nah untuk mempertegas pemahaman mengenai yadnya sese itu mengenai berbagi, bahwasanya sesungguhnya dalam ajaran agama Hindu sudah seringkali ya, bahkan setiap hari sudah dipraktekkan secara tidak langsung. Nah, di dalam kitab suci Weda pun disebutkan pemberian yang tulus ikhlas adalah salah satu wujud pelaksanaan dharma. Maka barang siapa yang melaksanakan kewajiban hidup melaksanakan dharma, maka dharma itulah yang akan berbalik menjadi sesuatu kekuatan yang suba karma atau kebajikan yang akan melindungi, dan dalam upacara yadnya sese inilah semua itu dapat terrealisasi. Nah, di sini juga selain itu yadnya sese mengandung banyak makna bagi kehidupan umat Hindu. Nah, diyakini dapat membimbing umat di mana dapat tumbuh jiwa sosial harmonis dan toleran dalam hidup. Nah, terutama berdampingan dengan sesama makhluk serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan
sebagai wujud syukur dan terima kasih atas anugerah yang diberikan ke hadapan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini juga yadnya sesa ini dapat membuat seseorang belajar mengikis ego dan menyelaraskan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, selain itu, yadnya sesa ini adalah bagaimana kita mengubah orientasi hidup kita dari aku dulu menjadi Tuhan, sesama, dan alam dulu, baru aku. Nah, di sini dengan menjadikan yadnya sesa sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, kita memastikan bahwa semua aksi atau karma yang kita lakukan dan hasilnya nanti kita terhubung dengan dharma atau kebenaran, sehingga membawa kedamaian dan keseimbangan diri. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya terkait yadnya sesa, filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu di Bali. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Akhir kata saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: 106,4 MHz dikirim perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayang kira kerai sara samir yang dijepar bagenah ngedi wawus ampun kawadar dikirim ambare siaran surya puja sane ngambil murda nikinge ya nyosese filosofi berbagi dan menjaga keseimbangan hidup dalam tradisi Hindu Bali sane kedagingin oleh Kade Arya ninge. Ayang kira sara samir mugi-mugi presiden mau pikenah atau bebasan di wawunge bahwasannya memang rakyatnya sense pasti kesampun yang tenjewantas sekedar tradisi kemantan. Kemon niki pindah ke wujud rasa syukur malih kanten ge. Talar terima kasih macari ide sang yang widiwase, talar renten alam, talar sami kanten ge sedage ngering jagat atau seluruh makhluk hidup dan niki pasti kesampun mengajarkan pun api niki sani ke bos berbagi, menjaga keseimbangan dan saling menghargai. Anggi mogi-mogi presiden mempikenoh renggalah emang kini kira-kerai nyarengin nakerai talen nyari jebos sampunan lali talen kini nyarengin suwesan puji trisande jagi kebetar mejebos nyangri renggalah jam 6 benten siaran galang kangin talen nge talen rajeng Bali informasi talen tembang-tembang. Anggi nakerai ngirim sandekan numun iki duani benten sane jagi ngelintang
1: Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali. hanya di Pro4 RRI.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu. Dopangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Anggira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Tentu sana titian pun iki, dayu ari, nyarinya kerai, ringgalah emangkin, sampun, ngeranya ringgalah jam 6, lintang solas menit. Anggis dulu nih ke rahajang dembun, selamat pagi ya turang titian, majara kerai sarang suami, ring rahinane becik mangkin, nge, rahina bude, tanggal siya September, kali tali 6 likur, nge, tanggal cantik pun iki. Anggis bogi-bogi sarang suami, nge, sane mengkarya, manajer bos nge, sane ngambil pekarian, ngambil aktivitas kegiatan duwe durus margiang mangde niki nggih sane kartiang niki sami margi antar ke manten nyantos puput malih jebos. Liar yang punika rakerai rahajang malih tiang aturan mungkin rainan becek kenten nge niki ring rainan bude mungkin ke bos ha rainan bude cemeng menail nge majang ring semeton sami umat Hindu Sudarma margi antalar Sudarma duwe minap niki ring kalah mungkin sampun mutaki-taki pacam aturan kenten nge sampun berbagi tugas. Nah durus nih kalau nolong ke mantan mangda presiden kenten niki nge napi wastane presiden ke Cina terus niki majang ring ide sang yang widi nge satu sana tapi sana ika ambil ya mana presiden mesari talar niki pekaryanya nih. Ayo rakerai renggalah mangke niki titianya renggalah kerai kantun ring program acara Rajang Bali nama Liji Bos jaga terang titian niki siaran galang kangin. Nah untuk mudanya nih niki mekarya petapakan talar ngelantur niki jaga sobiang titian informasi talar tembang meja bos ring perakhiran cuaca provinsi Bali makam waring arus lalu lintas. Mogi-mogi sana-sami kantun nyarangin titian niki nge, ring FM 16,4 MHz. Nge, sana mangkin serung titian ngedar niki untuk siaran galangkangin, titian jaga, ngaturang tembang, kenten gimana lebih semangat lagi. Nah, sedurung beraktivitas, sampun ke niki rakarai, tapi wastane mulai yang penyemang. Nah, wedang, minapawi, SU-SU. Nah, kenten-kenten, toyo bening gimana, toyo-toyo putih, dan kenapi yang penting, ring tapi wastane waduk nika tetap tata keisi sedurung beraktivitas nge manda preside energinya terjaga dengan baik. Nah niki minta teman saking Blingurah Adi Masan Hujan.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang Ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: pariangan. Mulyana raun tekening polingi. Polingi, po itu tempat, lingi itu duduk. Yen polingi tempat duduk katene. Tonen madan pariangan. Yaning subo. Polingi kene. Pragat secara upacara, baik itu dari padewasan, dingaine, di bahan dianggon, segitu. Bawa pragat, marotasan dihidupkan melalui pemelaspasan, upasupati, maro bawa pragat itu, maro ke bos lingih dewo. Oh, malingehin lantasan di tongos itu, dewa ratu nempar duyun-duyun banyak-banyak kapuro ngaturang ayen ayah sekalon nih nak ngerawasan dewa yadnyo sekalon, dewa yadnyo sekalon nih bareng ayah ngai pulinge ngai pariangan. Nah, batas nyampat di sangga tu masih madan dewo yatnya sekali.
1: Om Swastiastu ji.
0: Om Swastiastu butuh.
1: Aduh, tan anu ngayah niki ngireng nah.
0: Nggih, napa siap siap. Pikir kenyir udang.
1: Wah, ne udang baru niki. Aduh, oh numas iki-iki. Pas kene karyo mengejar ji. Oh. Ja, mau betul-betul banggar aku udah di kramo sih tuh ji.
0: Wih,
1: puro sampun baru model-del makin mukir mau anu nek kentane napi asan sekayu-kayu mukir sami kan kopi lawang kan ke sako cangawang mukir ngeprado bekentan. Nah niki ini tiang bangga ji kan sesuanya makin modang gitu. Artinya kan 1M nih kok ngabisin kau biaya. Man bantuan niko. 700 juta. Ben 300 aku mentok. Wih, mangken jak model-del masih niko peraih emas. Jak wastro nih, kain yang ada kain paman di luar negeri nih mas. Pak kain paling long niko ji. Jak mulo betul-betul mantap mangke niki mecah yo nya anu kaitan baru sami to baru sesuwun aku jadi gitu ji do bebanggar aku kaitan nah banggalah sebagai kramo gitu
0: iya bangga nah kene tu okay. Baru sesuwun ane
1: men kan pidan kan nampun
0: usang
1: mangke kan mau baru mau pesekan ke mocet baru kan ben baru.
0: Artinya yang cara dikata ngentos busano.
1: Ngentos busano ngodaang nggih, ngodaang nggih.
0: Yang ngodak niku kan ngecet.
1: Ngecet, ngecet. Nggih.
0: Artinya itu kan pelingih juga namanya tuh.
1: Pelingih nih kan harusnya.
0: Pelingih itu kan tempat bestananya beliau itu.
1: Dan nih kau anu betaro eh?
0: Anu karena tuh berprakat ini itu M tuh betaro itu M betaro sih.
1: Dan kenden ji engkau nih kau modelnya nih entuk udah ngerti yang dia.
0: Nah iya nih itu betaro menurut pelawikan-wikan mau sang.
1: Gege.
0: Ide betaro ada dewa ada sang yang widi
1: Matios nih kok dewa betaro sang yang widi nih Matios nih kok
0: yaning dewa kan
1: div
0: artinya sinar
1: sinar
0: ide sang widi
1: sinar suci ide sang yang widi
0: kekuatan ide betaro ide sang yang widi kekuatan para dewa itu disebut dengan Bataro.
1: Artinya Bataro niko iritat kalau ide mukario berbuat. Niko disebut Bataro, dewa-dewa niko berbuat, niko disebut Bataro. kendan hasilnya. Umpami contohnya dengar-dengar di contohnya ki.
0: Nah, ane yang ni cara listrik.
1: Cara
0: listrik. Sinar ni pada dewa.
1: Dewa.
0: Kan akal yang hidup listrik itu kan ada sumber listrik mana? Sumber listrik itu adalah Sayang Widi.
1: Sumber listriknya Sayang Widi.
0: Sinarnya dari lampu itu adalah para dewa.
1: Para dewa.
0: Kebusnya jani.
1: Kebusnya.
0: Membuat bisa menjadi terang.
1: Terang.
0: Bisa menjadi
1: panas.
0: Nasi dan lebam.
1: Lebang.
0: Itulah kekuatan Betaro.
1: Oh, ini kok Betaro dari ini. Oke.
0: Jadi dan melingih jani ide.
1: Melingih.
0: Dasar ada melingih. Kita tidak mungkin menyatukan pikiran dengan ide yang widi dengan mata yang
1: tanpa alas langsung secara langsung
0: objek yang kita puja
1: gitu. Artinya kan ngidang rek nyingak desa yang widi itu ya
0: buatlah arce atau sebagai ngarcano pangter pusat pikiran ragaun
1: buat arce genah ido kenten
0: ada merupo arco tu ada berupa patung patung ada binatang meluas antasan ada dalam bentuk baro itu terus iya tetap je mau mesti arco tu
1: arco hanya tempat
0: pelawatan istilahnya.
2: Kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya, stop merokok.
5: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Karena kita bersatu antara agama, budaya, adat, istiadat dari besi.
1: Oh, tenggidang misah nih kok.
0: Makanya agama ragone dibalut dengan budaya kita.
1: Oh, kenten dari
0: ada budaya seni, seni itu bukan apa.
1: Seni ukir, seni patung, seni topeng.
0: Ada seni gerak, seni tari, ada
1: visi. Nggih.
0: Ngidang bersatu. Menumbuhkan rasa bakti kita itu.
1: Artinya ulian wenten niko artinya aku ngidang lebih dekat sarang ido sang yang widi kan ya.
0: Lebih cepat terfokus kita.
1: Aku nang ngidang langsung ngerasa ido sang yang widi kengken. Yeah.

0: sesuona kita nemun kadina pun iko anu artinya idor utaro kan
1: kan masih
0: benar
1: apa ben ane tonen mau kudiang
0: oh tonen pasupati
1: pasupati oh di ngardine di nak ukir usia kejak
0: oh nggih male male amplas male langkin gitu ya nggih jak dia
1: pangidang terus satu benda itu pangsuwun madan benda pangsuwun madan bo prakat benda membentuk suatu objek ada madan barong
0: barong
1: pangsuwun madan barong jani pamaran potapaan itu betaro kan gitu
0: niko
1: itu bo mau pasupati itu sesuai dengan upacara
0: nginapi ya lo itu kan pasupati niko yang lagi nyamle
1: itu sebesar kan tuh rasa bakti kita cara di anobel kan panak tuh misalnya rasa sayang rago
0: karena sayang rago dibuatlah sebagus mungkin
1: kan?
0: Semewah mungkin
1: lah panak ceni sing nawangi pi anak ceni itu necen karena beran mas luwung rapi saya tawang
0: kan asli kan palsu dan tawang
1: irago ulian sayang kan pi anak itu bang baju baru aneh terbaru aneh
0: termahal yang tadi bandeng kan
1: ane paling istimewa bagi yon ramane ini paling luwung ke bang yo
0: berapa nak ter nawang luwung
1: isiran mas gini
0: maro lekat belum daging kalong mas kan
1: lo
0: oke dan penyayang patah kan lagu sarang hidup bertaro bakti sayang lah patah niko sayang kan hidup bertaro bakti kan hidup bertaro dibuatlah dengan semewah mungkin gitu oke aduh ya kadang 1 miliar harga
1: nah bueno misi tesan mas kayak gitu
0: oke
1: dan doyan pemaksaan misi mau kemudian selesai umit udan mas itu
0: hilang udah taruhnya oke
1: tapi ada rawas sakti ini rib irago ada nyago yang udah taruh
0: oke
1: udah taruh singkeng kan udah nak maha sakti nih pulingnya hidup
0: oke terpak aniko dan yo terpak aniko bisa hilang ya hidup taruh dan ya hilang oke lah dosnya oh nggih ngerti berarti amang gede iya ada kukul lagi pun sih kukul ada kukul lidah ngordo dan tahu kan kukul pun muni itu
1: pih dia waratu banyak banyak liu sumuyum bakti ini
0: niko asalnya jak bangar ago boleh ngatur bakti mungkin
1: tu mogi gitu sakan yang baktin banyak ke suwe coy do betalo ini ada satu malah lah jual beli tu ya sih kita ke bakti kan do suwe coy
0: suwe coy do kandungi lah kau serang sami mangin kerahayuan
1: kan
0: ya kojang sehat lah ajang aman berkumih
1: aman berkumih kan kau maling harus selamat
0: pang selamat pang sugeh ya maling kan suat ya maling cocok cocok kira-kira dibanyar lantur maling orto
1: iya barang-barang.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Niki nyaring rakerai nggih ring ambara sareng tiang dayu ari. Nggih Niki rakerai Om Swastiastu melihat turang titiang kenten nggih sane wau monitor winat kenapi selamat bergabung kenten nggih nyiring sarang-sarang Niki ring ambara antuk makenyung ya. Suke terus Niki kita harapkan kenten nggih Niki margi aktivitas duwe ring galahe mangken. Tahu riwau niki sampun udah di tiari ambare, benten siaran galang kangin, ye niki sane memurde mengkarya petapakan, kenten ye. Aini mogi-mogi presiden mapikeno, niki wanta obrolan sedina-dina ya sehari-hari, sane presiden menghibur niki antuk gegonjakan sane katur diwau. Angge taler sampun niki nggih. Napa wastane bedar titang tawis aturan titang tembangnya nih. Telepon salah sambung niki saking beli ari kencana. Aduh. Ya pagi-pagi ya mari kita niki rekarai penuhi dumun energinya. Kenten nggih terus ngajang sarapan. Tawi kenten jangan lupa minum toh ya. Nggih kenten pastikan kenten fokusnya kadi tembang di wau nggih telepon salah sambung. Nih pokoknya niki rekarai menetap tetap semangat ke mantan. Yening pacang margi aktivitas pasti kesampun nge. Metaki-taki don dipersiakan. Kadi mangkin ditiang nyobiahin perakiraan cuaca. Dumen nge harus uning dumen nantuk cuaca. Sapun api malah jebos mangde. Preside metaki-taki. Malah niki benten saking bmkg.co.id nge rakerai. Pantauan cuaca niki ring widang Bali kenten nggih. Nah niki ring cuaca yang terpantau berawan bentar di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem. Mantur ring Kabupaten Buleleng miwah Kota Denpasar niki terpantau cerah berawan. Aing kali sapun ikan nggih niki minap aja bos pasti kebersahabat kenten nggih nenten napi wastane tedon sabehe ya niki mangde preside bersahabat ke mantan mangde sami memergi antar ya te pekarian dhewe tau aktivitas dhewe ring napi wastane dinane mangken. Nang wonten niki ring arus lalu lintas titian nyoba informasi dumun ring kena titian bertugas mangken ring margi hayam urut nomor 17 Denpasar nggih titian pantau niki ring marginya ini sampun mulai ramai nggih. Timbang di wau nah mangkin niki pasti ke sampun ya pada beranjak niki ketujuan benten sane makarya. Kenten nggih benten sane sampun ring margi niki mirang titik yang sukses banget monitor nggih. Nah tapi benten niki para orang tua sami untuk mengantarkan alit-alit yang ngeranjing ya. Niki titen nuna salah nalon ke manten. Nge pasti ke sampun yang ingin nenten kayung ke geson ya. Tidak ingin terburu-buru. Nge margi manten niki 30 menit sebelum waktunya. Manda presiden menikmati suasana pagi hari. Lebih santai, lebih tenang rasanya nge. Kalau rakyat-rakyat yang ingin dados pengguna margi, pengguna jalan. Niki elingnya tapi sani patut kebakte. Yang kadi tanda pengenal SIM, KTP, STNK. Niki manda tetap satu kebakte. Bakteyang manda aman ke mantan yang tak sering tujuan. Aingi kadia sapun ika titik yang matur nge rakerai ring informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali utawi niki ring arus lalu lintas ring bidang waktu rakerai soang-soang sapun api sampun ke menten sambah minap ya siruning melianan niki nge pantauan cuacanya utawi arus lalu lintas ring bidang rakerai sapun api nge durus maka terima kasih jebos ranjing ring WhatsApp perempat elingnya niki ring nomor 089-570-324-5505. Alar meja bos kenten nge atur nunggu yang titan niki ring galah jam pitu nyantos jam siya jaganya iring titi rakaraya untuk interaktif niki nyaringin ring kantor program Bajeng Bali informasi mewah tembang-tembang nge. Nah niki ngeranjing ring pesawat telepon 0361-22-3361 mali je bos. Nah inget minap niki sampun rakerai ngayun utawi ngarsang tembang malena niki wentan tembang rakerai saking semaya koplo kenten nggih murdane nyun bulan.

0: swastiastu Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya man, cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: sendiri berarti berkejar-kejaran menggunakan sepasang hewan kerbau dan di Pulau Dewata, Bali hanya bisa ditemukan di Kabupaten Jemberana. Tradisi mekepung berasal dari Kabupaten Jemberana sehingga Jemberana disebut juga dengan nama Bumi Mekepung. Adu kecepatan dengan kerbau pada tradisi mekepung dikendalikan oleh seorang joki dan perlombaan mengejar kerbau yang berpacu di depannya. Pemenangnya ditentukan oleh kerbau yang mampu mempersempit atau memperlonggar jarak pacu antara dua pasang kerbau yang berkejar-kejaran, tidak ditentukan siapa yang lebih dulu ke garis finish. Ini menjadi tradisi tahunan yang diikuti oleh kelompok tani di Jemberana. Kerbau pacuan dipilih dan diperlakukan khusus bagi seorang atlet. Bahkan, sebelum perlombaan dimulai, pemilik juga tidak lupa melakukan ritual. Tradisi mekepung digelar setiap minggu di antara bulan Juli hingga November setiap tahunnya.
1: Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Communication and Legal Division Head Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, IGD Eka Sandi Asmadi mengatakan sebanyak 6.300 calon penumpang tercatat terdampak pembatalan 42 penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dijelaskan penutupan sejumlah bandara berdampak pada jadwal penerbangan di Bandara Ngurah Rai, terutama tujuan Jakarta, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Gede Eka Asanti Asmadi menambahkan manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai turut menyiapkan layanan service recovery berupa pemberian minuman dan makanan ringan yang ditujukan kepada penumpang dari penerbangan terdampak yang telah berada di terminal bandara. Demikian Getre Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Hajan.
1: Anggira Kerai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggira kantor salam titia meniki nyarangin Akerai, sarang dayu ari ring FM 106,4 MHz. Niki sampeng ranyeng ringgalah jam pitu semeng ge. Anggira susumu banget niki Akerai, sane sampun monitor, saking ngawit saking jam 5 di wawu kenten ge. Nah, sane wawu bergabung mina, terang titia rahajang lumun ge. Selamat pagi, Om Swastiastu. Ya mogi-mogi rahinani mangkin ya sareng sami rakarai berbagi antar ke manten antar yang aktivitas duit tapi kegiatan duit sareng sami taler majang ring umat Hindu sedharma mangkin ninga yang titiang napi wastane rarayanan suci kenten nge rayana Buddha jemang menail nge terus margian sudharma duit antum membantem minap nge sana istri-istri ya ditemani sana lanang minap ya kita kenapa alon-alon ke mantan mana presiden puput malai jebos taler nge nanti dan kegesan pasti ke Anggira Kerai mauit saking kalah makin nyantos meja bos jam siya kenten nge menten interaktif nyarangin akhirai meniki meja bos ringgalah jam kutus wawu titiang kesarangin sabitran titiang mau jung krisna kenten nge nyarangin akhirai ring ambar Inggi anto ringgalah mangken iki ra kerai napi wastane raga sarang sami pacang mosang ya. Ngenen ini sesuatu yang memang sebenarnya mungkin sering kita lihat di sekitar rumah ya. Napi sering dumuna akeh pisan iki nggih. Napi jumlahnya kenten ya kemaan yen mangken mungkin belum tentu kita benar-benar mengenalnya kenten nggih. Minap ring mangken sampun arang taler ya. Nah niki termasuk tanaman ya akan kita bahas. Jadi ciri-cirinya tanaman merambat, daunnya hijau, bentuknya agak seperti hati, kenten. Dan pertumbuhannya pun bisa cukup cepat, ya. Kira-kira wenten sani uning niki tanaman napi? Ya pasti ke niki wenten tanaman binahong. Nah, ya ini kira-kira mirangan kata binahong. Kira-kira apa yang akan tergambarkan, kenten? Nih, apa yang terbayang? Nah, niki minar lah kira-kira uning kenten kawin tanaman binahong. Sampunan mirangan, kemauan belum pernah napi wastane. Megang langsung, nyentuh langsung ya. Nah, sani dereng nguning ya. Kira-kira napi ke tanaman binahong dan kenapa begitu spesial juga kentennya nyentuh semakin kocap spesial. Nah jebos ngiring mau sanginin indik binahong rakerai sani taparik sani madue galah nyarangin titiang sarama jebos nikim wajung krisna titianga lulus ngelajeng jebos sering pesawat telepon 0361223361 tapi ring WhatsApp niki sani dereng megatre sani dereng napi pastinya monitor kentennya ngeranjiki mantan sering titian niki ring WhatsAppnya nih 0895703245505. Ainge sedulung lantur niki antor wastane interaktif nah ngiring dumun mesandekan wenten tembang malih sane jaga kawedar niki nggih wenten tembang sane kebaktian oleh Arya Gaparte kesarengin one suit utawi ke bawah duo kekar nggih nah niki memude intinya sayang kurenan.

0: Trips Tangga Bencana, Karifan Lokal, Rumah Panggung, dan Pelestarian Repong Damar oleh Masyarakat Lampung. Karifan Lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: FM 106,4 MHz, Rikir yang perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akhir-akhir di wasampun ke dari titian iki wentan tembang ya. Saking Arya Gaperta, kesalahin Wansu, dua kekar kenten ya. Nusane murdane intinya sayangku renan. Ya harus kentor lah kerai ya, kadi tembang di wawu kenten ya, semuanya harus disayang. Ya diselimuti dengan cinta kasih. Kenten ya pasti kesamput rasa tenang dan rasa nyaman yang akan timbul. Nah, kira-kira yang kalau mungkin titian nyari anak kerai untuk interaksi, berinteraktif di ruang bare, mau sang ngendin indik binahong. Ngira kerai nanan tan ngangin binahong, tawi nanan tan manggihin punyan binahong, harus punyan genten ge tanaman binahong genten. Ini rakarai kayun nama kenalan kenten ge sareng binahong. Nah, dari binahong niki rakarai maduwe nama ilmiah Andredera cordifolia kenten ge. Niki ngeranjing ring keluarga Bisleysis kenten ge. Ring binahong niki menurut basis data Plants of the World online dari Royal Botanic Gardens Kew kenten nggih niki pinake tanaman mesane merambat yang berasal dari wilayah Amerika Selatan dan kemudian niki diperkenalkan ke berbagai wilayah tropis kenten nggih termasuk ring Indonesia. Untuk ciri-cirinya ini mungkin lah kerai kenten ke sana nintanan mirengan nintanan manggihin kenten ya niki paling mudah dikenali niko biasanya daunnya ring daun binahong niki umumnya berwarna hijau cerah kenten ya dan agak pekat sih kentennya jadi bentuknya juga bulat telur hingga menyerupai hati, permukaannya relatif tebal dan berdaging dan niki tumbuh pada tanaman yang merambat. Ring batangnya ini rakerai niki preside menghasilkan struktur kadi umbi kecil pada ketiak daun dan ring tanaman niki talam preside menghasilkan bunga dalam rangkaian bercabang dan cukup banyak. akhir-akhir ini niki di bawah sampun sebagai titik yang kita informasi untuk perkenalan dengan seorang binohong niki. Ringkara-kara ini sapu napi, nanten mangihin, utawi ada kepercayaan-kepercayaan tertentu kenten niki saking akhir-akhir ini sawang-sawang untuk penggunaan binohong kenten niki. Nah niki ngiring serangan titik yang ring WhatsApp minat niki sana kanton monitor ya, sana dereng monitor durus, monitor mungkin ring 089-570-324-5505. Tapi dikiring pesawat telepon makin silasannya presiden nyarangin durus ngeranjing ring nomor telepon 0361-22-3361. Ainge, bentar sana ngeranjing. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Dayuwari cantik nyelolet.
3: Iya, ini yang Sri.
4: Ini pas di atas meja.
3: Pas. Ada pun api gatran yang.
4: Kena tuh dayu.
3: Astu kare titi yang kena taler.
4: Cuaca nih rem-rem sabar ngeribis.
3: Oh boleh sabar Ika.
4: Jadi anak kejap nih kan
3: udah. Oh jebos mantep.
4: Tapi ampun, ampun malah kenyir di dalam berdar.
3: Oh, ampun menten sinar berarti nge. Oh iya, sengkara bersahabat makin
4: Yayari.
3: Titiang.
4: Ya, rindu yang kencoyu hari.
3: Hampir rindu.
4: Biasa di studio kali lang. Kencoyu hari ini kok hilang.
3: Tiang nak jadi bayang-bayang dah waktu nikah.
4: Jadi bayang-bayang terus nyengah set kencoyu hari.
3: Kenten.
4: Boleh kenten sudah yu.
3: Napi.
4: Gagap.
3: Eh, ton boleh po, ton boleh hake. Untuk jalan nggih, susumo banget.
4: Ya, nyang kayak iki nyen ngerere nggih. Kencan
3: nggih tuh nggih. Siap, nanti tak kontak ya. Susumo banget nih yang kemarin enak sekali gagapannya. Mangke.
4: Mangke. Napi niki tuh.
3: Binahong, uning?
4: Binahong nggih.
3: Binahong.
4: Nggak enggak lernaan itu udah yung minahon itu kan meramat pohonnya itu udah
3: jakti merambat
4: sekali daunnya tapi ini kok bentuk jantung tapi ini kan nana ngerasa
3: nikahnya
4: obat ya nikahan udah yung
3: oh siro nikahin
4: ya ini pirang-pirang
3: oh pirang-pirang
4: sehingga aja nge meramat mila senten pohon itu jenis-jenis sekali kesimuk ini kan tapi mila melingkat itu
3: inggi oh ring mungkin dari aromanya nanan yang kentan nyoba nyium
4: ya nyium mantan nanan kan nyoba nyium nanti
3: oh nyium kalau nyium ras ada aroma khasnya tan
4: aromanya nih kok agak tapi dan pengah-pengah nih kan tadi
3: pengah aroma pengah
4: tapi dan tapi ada
3: nih soal
4: pengah
3: agak tapi emang beda nih kengi hering aromanya hering binahong dari tanaman lain
4: beda tuh
3: beda ya menyengatan yang
4: tapi itu
3: menyengat
4: tapi yang kan nanan nyoba kan dah yuk
3: yang pirang yang obat napi menikah dan das biasanya
4: api obat segala ini kangen obat nih kan tapi yang kan nanan nyoba
3: oh kentan nyoba ini dereng obat segalanya nih kan maksudnya obat sakit fisik tawi luar napi dalam obat dalam
4: tuh dah yuk
3: oh iya di dalam gih
4: dalam gih
3: kadi napi men yang
4: mungkin tenan ingat itu dah yuk tenan ingat mungkin
3: masa mungkin tenan yeah. Dan dumana dija manggen
4: dijo ya pokoknya oh niki mina oh kenten nak nikang itu
3: napi napi wastane mina oh mina oh bina oh
4: oh nanem siap memulo dikit
3: oh nane
4: oh kenten dahen memulo tapi tenan nyoba
3: oh tenan nyoba man manggen ada si cel
4: ngicanya kentennya cara nak napi dahne rarun kenten tenadol si kemari
3: oke
4: yang nang nikah tu dah yuk
3: oh iya
4: kan panas sih kau kencing kau terjadi cacat atau hilang apun pun tak apa-apa mesti apun malah kenten
3: dia mentek ni liar je nih kan yang ni
4: Nggih. Kan mumi minam niko santun mumi sekadi cek kunyit niko kan kan santun hujan-hujan mentik entun
3: nggih. Kenten. Heeh. Nggih nih ya, bucek informasinya. Iya, enggak apa-apa, yang penting nya nane ki manggihin dan ternyata ada juga nih yang nikang tapi pastinya minta manfaatnya ternyata ya. Ingin nih yang suksema. Memang
4: hijau macam tu dah yuk.
3: Mudah
4: kalau tidak tu.
3: Terus.
4: Majang ini ita, main diran, bunga main diran. Sibuk eka sepibi, salam. Ini semua tuan sarang kami, nge tu nge.
3: Ingin.
4: Masuk kena rayu tu dah yuk.
3: Astungkara.
4: Sampai jam kuda nih ke tugas tu dah yuk.
3: Oh, titia nyantau sering jam 8 nih. Kemaja bos, walau sawitran
4: titia. Tidak lanjut nih kok.
3: Mau Jung Krishna.
4: Oh, Jung Krishna.
3: Ingin. Sarang-sarang nih ya.
4: Rajang tugas.
3: Suksama.
4: Santi om.
3: Inge. Suksama banget nih kini yang Sri kekeran sampun dados backuper. Inge ngemosang binahong ya. Niki sampun akena. Napi asana nih kang winter manfaatnya ternyata dan manfaatnya ke penyakit dalam nge. Inge minah berakarai sana medui pengalaman tersendiri. Niki ring kawintenan binahong punika durus wangking keranjing serangin titiang ring nomor telepon 0361223361 nge. Aing nge sira niki om swastiastu.
5: Om swastiastu dudayu ari
3: titiang om swastiastu.
5: Aduh semang-semang ampun niki ngerah kenten obat tambo.
3: Aduh aduh becesan tambo pang pinda boleh tambo ring binahong ngeranjing
5: yang seri.
3: Ingin yang seri ajib.
5: Tapi sehat dudayu
3: titiang kena aji tatang.
5: Itu mungkin ngelantur kena rahayu kajang sampai ring kenten ring napik-napik kesiman.
3: Ingin ring kesiman.
5: Di kesiman wenten kakak misan dari ring kesiman di sebelah utara Pengrebong.
3: Oh ingin tiang apa ring dajan Pengrebong.
5: Tapi pun alanya buat yang dari ko.
3: Ingin.
5: Di dalam wong kau di ayung kau kan napi ada jam pun kenten. Mungkin dan perubahan jauh ampun mungkin.
3: Ya banyak perubahan mungkin ya gelis pisan. Aji cuaca yang dicap pun napi dikej pun napi ji.
5: Cuaca.
3: Okay.
5: Ini sudah pisan deh kalian balas kenten.
3: Ibi sande gerimis pun mungkin.
5: Mungkin rem ten turun pengen hujan.
3: Oh dereng kenten.
5: Ini kita opi ini.
3: Binahong.
5: Aduh, ya ini pendidikan binahong. Ini ya sini bidan nak makyat ini. Dia binahong. Ini kan nak angin-angin kenten dados ulet.
3: Oh, dados napi?
5: Dados ulet angin loloh. Ini kan
3: oh, loloh. Eh, enggak, dados loloh sidang.
5: Yakti nak kan sekadi don daluman.
3: Kadi don daluman. Oh, teksturnya pun napi ji, reng don.
5: Kan napi kocap. Menurunkan tensi kacau kenten.
3: Oh iya.
5: Yang lembut dan sana mungkin nampun punah dicok telakun niki kenten.
3: Iya punah ya bisa dibilang ge harang pisan. Ring kenten ring sawah nih kater kenten ji.
5: Tapi ya sawah di sawah ada. Nak biasa nak mentik di tembok-tembok yang pidan niki.
3: Oh liar ya tumbuhnya.
5: Mungkin pun niki siang memulul napis semiroto pun niku ampun.
3: Semiroto.
5: Semiroto nangen. Anu pagi-pagi ni kau ulat.
3: Yeah.
5: Nah di topik semerodo ni kau becik kenten. Mungkin arang mungkin.
3: Arang mungkin. Gege makanya sampun herbal-herbal ni kau tanaman herbal ni kau mulai arang makin kepanggih ya. Dumbona akeh kenten. Berarti ring tekstur daunnya mirip kadi daluman. Kenyal berarti jing ya?
5: Sudah menentet.
3: Wenten lendirnya ya.
5: Iko yang suka di anu barak-barak ni ke anu bun lah kenten.
3: Oh kenten. Rek aromanya pun apa ji?
5: Ada aromanya kenten nam ken, seperti luung kenten mana mie kenten.
3: Oh mie, tanya ingat.
5: Seperti kedaluman kenten. Ya anu ulat ni ko nak anu melintir nyak ni ko cakap di daluman.
3: Oh kenten.
5: Nah, yang ngomong soal nyoba niki.
3: Ingi.
5: Niki yang mau nyoba mungkin napi astana.
3: Samilotonya.
5: Ulas sariang samiloto niki okay. Pang kenten.
3: Ya betul sekali becek sampun niki aji. Nah ring Ariana loloh kadi aji di wawu. Wenten ten napi astana ketentuannya untuk ngarian loloh ben napi astana binahong.
5: Wendan yang kepik yang petang bidang.
3: Petang bidang ke mantan ni.
5: Dan pas diutan sebani kene.
3: Pas kentan.
5: Dan dua sakit ni kau yang naik nang tensi biasa nak nyak bantu akhirnya normal.
3: Iya berarti tidak disarankan untuk yang mempunyai tensi rendah Mali.
5: Iya
3: betul sekali.
5: Karena itu turun langsung.
3: Nah jangan sampai seperti itu. Ingat Haji.
5: Sukses ngongkol nih.
3: Pengen ikut naik dia.
5: Atau on air.
3: Ada nyarang on air. Ingat Haji sukses banget.
5: Boleh ngiring dayu hari kan lego kena hagen
3: makan ampun lego
5: nah, ampun udah jam 5 yang bangun kuasa klise niki
3: nge becek ngantan nge ampun boleh penyemang ampun pastikan nge jangkep nge
5: penyemang ampun dunia nasi putih jangan putih kentan
3: asik ajang putih toyo putih omeh putih-putih atau sesami
5: nge madakin sambal seru
3: ais Ben bara ada den.
5: Daging daging mau rob niko bece. Pangi malih daging gendan.
3: Nice, Ben ben daging napi Ben kala.
5: Ah niko kan dumun.
3: Oh niko dumun, mai jebos nge aja beratnya.
5: Jam 11 wau malih gendan kedua nya. Kalau kedua nya bisa angan dia nganjal nasi bubuh tu masak di galingga.
3: Oh kentan. Inge.
5: Kamu yang seri mampu sedani nya.
3: Inge. Niki tante Jerman nyolek Taler, suksumat tante. Ini Jerman.
5: Kita perempat niki mungkin rayu rajang. Mungkin sayang lam make seneng dari perempat gitu.
3: Ingin suksumat banget. Satu kompak.
5: Yang cinta perempat udah tahun kudo yang kemangkin mungkin sehat. Gitu.
3: Astungkara harus sehat. Diki ampun tambah nih.
5: Tambo yang paling beci.
3: Paling beci. Nge, sami minap kenten. Nge, suksumat banget Haji Tatak.
5: Iya, kalau juga Ipa pasti bu mireng di matahan. Karena sekarang ke kentan ulang tahun.
3: Oh, kentan inge.
5: Yang beri-beriin bel yang pedang naruh aja sembarang. Nah. Yang kebaik ke bapak nanti.
3: Oh.
5: Ya, wajah menikah udah ayu. Kompulis mudah tanda di anan.
3: Inge.
5: Om, santai om.
3: Inge. Suksumah banget, Haji Tatak. Inge. Becik pisah nih informasinya nih. Ngiring Haji Tatak talar nanin sampun nge. Untuk mengkonsumsi niki kedada sang tambah. Bemale ring loloh ya kocap menurunkan tensi kenten nge jadi kekaryanin loloh tapi asalnya berdasar berbahan kenten nge berbahan daun binahong dengan ciri khas binahong ya dengan mirip kadi daun daluman kenten nge jika dibejat diremas kenten nge ada lendir-lendirnya agak kenyal kenten rasanya inge susumu banget Haji Tatak talar akaraya sarang sami sani dereng monitor durus nganjing ring whatsapp sani mangkin talar titik yang nyarangin antum sandakan demun wentan tembang sani jagia terang titiang sangut delem.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mujahat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz dikirim perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayo rakarai, kantor salang titian dayu ari, nyaring rakarai, ring program acara Rahajeng Bali, indi informasi, toler tembang-tembang. Ayo rakarai, ring galah makin iki kantun kenten nge, nyaringin ring interaktif, mau sangeninin indik binahong. Sedulung lantur itu yang pacang nyapu nyang redumun nge, dikirim WhatsApp, sana kantun sana sampun monitor, kenten nge niki wenten. Nini Hayuna, iya Rajang Sembang dan juga bagi sarang samis tata kena Margang Sudarma Astung Kareng ya Nini Riki Wenten daun binahong. Oh ring tapi asalnya bidang Nini Wenten ternyata ya biasanya angin tiang loloh yeh yen panas dalam kocap. Oh ternyata bisa jadi obat panas dalam kenten ya dijadikan loloh. Nah kira-kira ya Nini ring Nini Hayuna yang ngarianin loloh campuran tapi asalnya ngangin daun binahong wenten kira-kira campuran napi kenten ge minat ring rasanya tiang belum tanya niki apakah rasanya pahit atau bagaimana. Susumen nih Hayuna meja pas mulai titan onas informasinya neng ge lantur niki wenten Pak Ketut Diarse nyaring ge Pak Ketut Diarse kecap nyaringin ini topik binahong tiang tain pidan punya dulu punya daun binahong jadi anggian tiang loloh kenten ya katanya bisa untuk menurunkan tensi inge sami nak nikah kenten nge Pak Ketut dan ternyata sudah dirasakan tapi katanya niki dari Pak Ketut sepun napi sudahkah merasakan tensinya di setelah konsumsi binahong sampun turun atawi tidak ada efek atau bagaimana. Semua Pak Ketut bagi satu keenak sarang keluarga yang lantun niki benten ini Jermanku saking payangan nge. Nah Om Sastiastu dari gek Nini meja binahong memang beda niki nge Nini Jerman niki nih lihat tapi asalnya nih kang manfaatnya Nini ya langsung mejek ternyata langsung dieksekusi ya binahongnya nge Nini ring dijane wintan binahong nike biasanya ring pohon tanaman binahong nike senengnya tumbuh ring mana ring tembok napi dijane niki Nini Jerman kena nge mungkin pernah jepos presiden ranjing sarang titiang. Mantan iki mantan Pak Arya Tabanan. Selamat pagi Dayu Ari, salam sehat. Tiang juga ada katanya tanaman binahong di pekubon bisa dimanfaatkan untuk obat. Betul sekali. Inge, selamat bertugas. Salam rahayu dari Pak Arya Tabanan. Sukses sama Pak Arya. Dan juga iki mantan Pak Ketut Sumarje. Mengenai binahong punya khasiat sebagai obat penurun tensi, sebagai obat ambeien. Wow, obat ambeien lagi niki nge. Becik pisan sekali niki untuk informasi masinya nih Pak Ketut Sumarji kira-kira sampun nanen niki nyoba mengkonsumsi daun binahong niki kada dosang tambu toy obat ya mungkin bisa dibagikan informasinya nih. Ayo nge sanelian sampun api kentan nge bentan ke kantun niki tanaman binahongnya nih utawi sudah dirasakan kah manfaatnya. Nah terus mereka ngeranjang sarang titiang 0361223361 inge Om Swastiastu. Ih, Om Swastiastu.
1: Apa nabi kan terdengar?
0: Titiang kena. Ini Agus ya? Oh, bukan.
1: Ya, Sawitra Anyar.
0: Sawitra Anyar? Serius, ring widang napi?
1: Mbah Nuri.
0: Ya. Mbah Nuri.
1: Mbah Bandung.
0: Ai. Aduh, mi nyados bisa, tapi biasanya mi sipsan sekarang dina istri pernikahannya.
1: Inggih, pun api gak terada jari cantik.
0: Gitu yang kena, Pak Mang pun api.
1: Astung karo, ada jari.
0: Astung karo kena. Ada ampun boleh penyemang niki, ada untuk pisan niki.
1: Wawu toyo putih.
0: Tayu kenten.
1: Wawu niki metangi.
0: Oh, weh rajin nih. Rajin santo. Menten kegiatan mari je bos, napi menten kesibukan api kenten.
1: Kan niki sambil yang kenten. Ngedas-ngedasan niki-niki.
0: Oh, bersih-bersih ya, lagi di rumah kenten nge, nge. Tapi wastane
1: ngedas kursi kan.
0: Kenten nge. Niki Pak Mal terus nembe po deh kenten nyarang tiang ring ambare.
1: Nah, mewah nanti. Dayuari, kasau dayuari ini kok jadi you,
0: dayuari. Tanja. Tanya sami kenten, lu napi yang man kentennya lubangnya satu saja ini.
1: Tanya ngedat ke dayuari.
0: Tanya ngedat, tiang sana ini si rasanya kedat ya.
1: Ngedat dayuari man lah.
0: Abe, tanya diduri nulut kan. Aduh inge Pak Mas, pokoknya satu kena ya, selalu kena ini. Inge,
1: sementara napi kenten topik mungkin.
0: Abi nahong.
1: Abi nahong. Kayak dumun Riki Wenten binahong dayari.
0: Ring dija.
1: Riki ring mentik nih kan.
0: Mentik, liar gitu. Nika.
1: Mungkin Wenten nak ngentung tapi carang mah.
0: Oh, ring carang nih gitu, tapi enggak aja.
1: Mentik itu aloh nih ke dangan ke mentik.
0: Kenten.
1: Wenten bara, Wenten gadang.
0: Batangnya?
1: Nge, daunnya merah nih.
0: Daunnya juga Wenten merah nge?
1: Nge,
0: oh.
1: Wenten yang merah nih, Wenten yang jauh biasa nih.
0: Oh kenten, berarti tapi wastane rame aja kentennya padat ya, daun-daunnya tumpuk-tumpuk kenten jadinya nggih.
1: Yang merah lebih banyak nih kelendirnya.
0: Nggih.
1: Nggih, tapi lebih pahit.
0: Lebih pahit. Oh, pahit rasanya nggih.
1: Lebih terasa nih ke pahitnya. Kalau yang hijau nih kan ten terlalu.
0: Ten terlalu. Ini kan pahitan samiloto tapi kenten binahong.
1: Samiloto jo.
0: Masa nggih.
1: Johan ke sembel.
0: Oh iya, betul ya.
1: Yang biasanya kalau panas dalam nih ke yang langsung tak kunyah nih ke.
0: Ah, langsung kunyah.
1: Ini langsung dikunyah nih ke.
0: Oh, enggak pakai campuran api.
1: Kan cuci dumun.
0: Cuci.
1: Heeh. Langsung nah dimakan.
0: Langsung dimakan. Terus kira-kira sensasi yang dirasakan suwosan ngajeng nih ke?
1: Nge, Wenten lah agak ringan nge, serak-serak nge, biasanya, batuk nge, makin mewah, makin ngerah.
0: Nah, nge, sampun, makin nampun tan kentan, kanton nge, tan.
1: Karena bat nge, tak bunuh.
0: Boy, tak bunuh, serem sekali loh. Oh, kentan, ulian bat kentan. Ya ya toh juga nepe wastane ya. Budi nikang dangan untuk tumbuh tekemon mungkin arang mungkin manggil.
1: Nggih, arang kada. Mungkin iya. Karena kenten nampan dari cepat tumbuhnya ke.
0: Cepat tumbuh ya, jadi dibasmi gitu ya.
1: Padahal itu obat yang sangat paten.
0: Paten nggih.
1: Satu dalar nggih.
0: Napi?
1: Tatu yang metatu
0: ke. Oh, obat luar juga bisa.
1: Nggih, obat luar bisa yang metatu. Atau untuk misalnya untuk napi masker nih.
0: Masker, iya masker, iya.
1: Nih,
0: wajah.
1: Kan? Wajah nih.
0: Oh nana nih kayak Pak Ma nyoba.
1: Dumun kan karena minten banyak kayak flek nih kayaknya.
0: Nggih, flek hitam.
1: Nah, kan biasa direbus. Kan kan rebus kan air hangat. Anika pulang mereka. Pemberian bejak nih kan dengan masker.
0: Oh, dengan masker. Wow, rasanya dingin kenten ya?
1: Ini dingin, tapi taruh di kulkas temen.
0: Ingin kena di kulkas kan dinginnya kan kebus dan oh, kenten ya. Tapi yang Ngariana loloh, Ngariana loloh, nana Pak Man?
1: Pernah.
0: Pernah. Ada campurannya?
1: Dan Niko mantan sarang jeruk nipis nih.
0: Oh, daun binahon sarang jeruk nipis. Nika hanya sari-sarinya aja, tapi kedonnya Nika, tapi wastane dagingin.
1: Yang ngangin lolo saring Nika.
0: Saring. Di saring, di tapi pasti kumpulkan sari-sarinya.
1: Nah, itu ampun ampasnya biasanya yang nggak ada masker nih.
0: Oh, ampasnya jadi masker. Oh, nggak terbuang sia-sia ya manfaatnya. Oh, kenten. Hingga.
1: Tapi yang coba namun untuk rambut kan ya Nika.
0: Oh, udah pernah nyoba?
1: Ampun nikahnya Nika.
0: Tapi enggak mau enggak ngefek kan Tan?
1: Oh, Tan kan. Cari lapangan sepak bola.
0: Oh, enggak apa-apa. Nanti tak beliin hijau ya. Inge Pak Mamandu, sukses banget Inge.
1: Inge. Bu Jerman iki nyalamin de yari.
0: Iya. Ngewalek wau Bu Tante Jerman ring wasa beh Mbak Nuri. Aduh, Inge,
1: Nggih.
0: Paman, sehat-sehat.
1: Nggih, Teh Yari, salam sarang sami Inge,
0: Inge.
1: Di datang kok Inge.
0: Inge, betul.
1: Nggih, sarang sarang sira nika.
0: Sarang, napi wastane sira kok. Oh, wenten yang Sri Kekeran.
1: Oh, ini yang Sri Inge, yang Sri Kekeran, tahajang Inge mun bi kenah.
0: Ya, setung kareng.
1: Yang jadi mereka ke kekeran kengerara sukun.
0: Oh, anggen napi?
1: Ajang mantan ya.
0: Ajang mantan emang gabut ya, ajang langsung. Inge Pak Mang Pandu.
1: Inge, sip semua ada yari yang jagalah. Om, santi, santi, santi om.
0: Inge, sip semua banget Inge Pak Mang Pandu di tiang tetangga Tanjung Bungka. Wah, becik pisan niki Inge, biasanya diolah jadi loloh bisa. Terus niki manfaatnya juga niki kocap Kak Pak Mang Pandu nih Kang Wawu. Ada dos penyakit luar, obat dari sakit luar kadi tatu, kenten ye. Dan hebatnya niki Pak Mang Pandu ternyata bisa mengunyah langsung ya. Dan tayu bang ini kan tadi ternyata masih pahitan ring. Tapi wasannya sambil lotot ternyata. Ada Inge, rakyat semua banget sampai nyaring titi. Yang nyoba informasi sesuai dengan pengalaman pribadi becik pisan dan menang. Menarik nih kengi. Ainge sana makan nih kita yang wadar kedek kita terkait. Tapi wastane manfaat saking tanaman binahong. Nah, ini kira-kira ya, titik yang ngutip saking, halo dokter, manfaat kesehatan saking daun binohon ini, pasti kesempat kali pernikahan Pak Mang Pandu, menyembuhkan luka. Ini kedua ini menten, kandungan antiseptiknya ini miwah antiinflamasi. Mantun ini mengatasi asam urat, meredakan mah dan asam lambung. Dua ini ekstrak daunnya, presiden ini melindungi lapisan mukosa lambung dan mengurangi peradangan dan menurunkan gula darah. Kenten ini, naler, mejebos minat ini dadas kebobohin sarana kerai sarang sami untuk manfaat yang sudah dirasakan. Iki dua nih sampun galah rakarai suksuma banget sampun jarangin titiang mari jebos kelanturang oleh sawitran titiang mo jung krisna ngi ring sesi kaping kali. Untuk menikah dua nih titiang sampun puput nyaring rakarai maka musananing atur puputan titiang untuk para masanti om santi santi santi om.
2: Sangat cucok adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat cucok ini disebut juga sanggah suku telu sebab bagian atas sangat cucok ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari sanggah cucok ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, sanggah cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.

0: Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakyat dan Rai Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhammad Noviandri memastikan pelayanan dan pemeriksaan keimigrasian khususnya penumpang penerbangan internasional berjalan normal, aman dan kondusif di tengah dampak kondisi kahar akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, Provinsi Lampung yang berpengaruh terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah. Ditegaskan Kantor Imigrasi Ngurah Rai akan terus memprioritaskan kepastian layanan keimigrasian di tengah dinamika operasional penerbangan akibat kondisi kahar dengan penyesuaian data perlintasan sehingga sesuai dengan kondisi aktual penerbangan agar tidak ada penumpang dirugikan secara administratif akibat kondisi yang berada di luar kendali mereka. Muhammad Noviandri menambahkan petugas juga telah melakukan pemeriksaan terhadap status izin tinggal seluruh penumpang terdampak khususnya penerbangan internasional yang hingga saat ini belum ditemukan ada yang overstay akibat pembatalan penerbangan tersebut. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

aja. Setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4.